merekam total kendaraan yang melintas di ruas tol operasional mencapai 139.061 kendaraan atau meningkat 27,30% dibandingkan trafik normal. Utama KRL terus melakukan monitoring layanan operasional untuk memastikan kelancaran perjalanan pengguna jalan selama periode libur panjang. Data utama KRL menunjukkan hampir seluruh ruas JTTS mengalami peningkatan volume kendaraan dibandingkan kondisi normal. Ruas tol terbagi besar Kayu Agung per PK mencatat 14.000 atau naik 12,84%. Sementara tol Palembang Indramayu Prabu Mulih, Palindra dan Indra Prabu melintasi 15.870 kendaraan atau meningkat 14,53%. Selanjutnya di Provinsi Riau, tol Pekanbaru Dumai mencatat 16.376 kendaraan atau meningkat 9,88%. Sedangkan tol Pekanbaru 13 Koto Kampar menjadi salah satu ruas dengan pertumbuhan tertinggi, yakni 9.403 kendaraan atau meningkat 67,46% dibandingkan kondisi normal. Demikian kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kabar berita selanjutnya kami sampaikan nanti pukul 8 dan pukul 9 waktu Indonesia Barat.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Hai, pernahkah Anda bertanya-tanya apa yang mempersatukan kita sebagai bangsa Indonesia? Jawabannya adalah Pancasila, dasar negara kita yang lahir pada tanggal 1 Juni 1945. Pancasila bukan hanya sekedar 5 sila yang tertulis di atas kertas, tetapi juga nilai-nilai luhur yang harus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, yang menjadi pedoman bagi kita untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
1: Nah, di hari lahir Pancasila ini, marilah kita bersama-sama untuk mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kita dapat memulai dengan hal-hal kecil, seperti menghargai perbedaan pendapat dan juga saling menghormati, menjaga toleransi antar umat beragama, membantu sama yang membutuhkan, dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan bangsa.
0: Dengan mengamalkan Pancasila, kita dapat memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Mari kita jaga dan lestarikan Pancasila
1: sebagai wujud warisan berharga dari para pendiri.

0: serangan brutal ke kota Rafah di bagian selatan wilayah Gaza.
1: Korban jiwa dari kedua negara terus berjatuhan. Lantas sampai kapan perang ini akan berakhir?
2: Bukan ini kan yang Anda mau? Konflik ada di ujung jalan ego dan prasangka. Tapi tenang dan damai ada di sepanjang jalan dekat kebinekaan dan saling menghormati. Mari terus berada di jalan yang sama, jalannya Pancasila.

0: karena besok hari lahir Pancasila ya.
1: Iya sayang, setiap tanggal 1 Juni itu kan hari lahir Pancasila.
0: Pancasila itu apa sih, Ma?
1: Pancasila itu pedoman hidup orang Indonesia, supaya kita saling sayang, saling membantu, dan rukun.
0: Kayak aku pinjamin pensil ke teman ya, Ma?
1: Iya dong, itu salah satunya. Kalau membantu teman, menghormati orang lain, rajin berdoa, itu juga contoh

0: Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga pedoman hidup yang kita terapkan setiap hari. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengajarkan kita untuk saling menghormati dan beribadah dengan bebas.
1: Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tercermin saat kita menolong sesama tanpa memandang latar belakang mereka, karena kita percaya semua manusia memiliki hak dan martabat yang sama.
2: Persatuan Indonesia, sila ketiga ini mengingatkan kita bahwa keberagaman adalah kekuatan. Kita merayakannya dengan bangga saat kita berdiri bersama sebagai satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air.
3: Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hadir ketika kita berdiskusi dan membuat keputusan bersama, mendengarkan pendapat semua pihak demi kepentingan bersama.
4: Dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima, terwujud saat kita berjuang untuk kesetaraan dan keadilan bagi semua, memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk meraih mimpi.
5: Cinta rompon, berbagai tradisi berkaitan dengan Idul Adha. Kali ini ada upacara sedekah bumi dan wujud syukur kepada Tuhan, yaitu tradisi Apitan Semarang. Tradisi ini rutin diselenggarakan setiap tahun pada bulan Apit atau Zulkaedah, penanggalan Jawa menjelang perayaan Idul Adha. Pelaksanaan tradisi ini di berbagai kelurahan di Semarang memiliki daya tarik dan serangkaian prosesi yang khas, seperti kirab dan anak arakan gunungan. Warga mengarak puluhan gunung yang berisi hasil bumi seperti sayuran, buahan, dan palau hijau.

Tahukah Anda apa nama bola resmi untuk Piala Dunia 2026? Namanya sangat unik, Trionda. Bola produksi Adidas ini diluncurkan di Mexico City pada 2 Oktober 2025. Nama Trionda berasal dari dua kata, yaitu tri yang berarti tiga dan onda yang berarti gelombang. Nama itu melambangkan tiga negara tuan rumah Piala Dunia 2026, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Desain bolanya juga penuh dengan makna, warna merah, hijau, dan biru. Diambil dari warna jersey kandang ketiga negara tersebut. Merah mewakili Kanada, hijau melambangkan Meksiko, dan biru untuk Amerika Serikat. Bukan hanya itu, di permukaan bola juga terdapat simbol khas masing-masing negara. Ada bintang untuk Amerika Serikat, daun maple untuk Kanada, dan elang sebagai simbol Meksiko. Presiden FIFA, Gianni Infantino, bahkan menyebut bola ini sangat indah saat diperkenalkan ke publik. Menariknya, Indonesia juga pernah punya cerita spesial soal bola Piala Dunia. Pada Piala Dunia 2022 di Qatar, bola resmi bernama Al Rihla yang juga ternyata diproduksi di Madiun, Jawa Timur. Bola itu dibuat oleh PT Global Way Indonesia untuk Adidas dan digunakan di panggung sepak bola terbesar dunia. Fakta ini membuktikan bahwa kualitas produksi Indonesia mampu memenuhi standar internasional untuk ajang sekelas Piala Dunia FIFA. Keren ya?

0: itu apa?
1: Pancasila itu dasar negara kita, Indonesia. Kehidupan kita harus berdasar pada Pancasila.
0: Kok begitu?
1: Adek tahu tidak sila pertama di Pancasila itu apa?
0: Tahu dong, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Nah, contoh hidup, sesuai sila pertama, kita harus rajin beribadah kepada Tuhan dan rajin berdoa.
0: Kalau sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, contohnya apa?
1: Kalau sila kedua, tidak membeda-bedakan teman, hormati mama papa, juga sayang sama kakak.
0: Kalau sila ketiga sampai kelima, contohnya apa saja, Kak?
1: Dari sila ketiga sampai sila kelima, intinya kita harus gotong royong, membantu sesama teman, dan hargai juga kerja keras orang lain.
0: Oh, begitu.
2: Pagi mau pulang pukul 7.30. 6 menit kita bergabung dulu dengan program Mas Satu untuk mengikuti info BMKG hari ini.
3: Si perakiraan cuaca hari ini bersama dengan forecaster on duty BMKG Pekanbaru, Yasir. Silakan Yasir.
4: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI dan warga Riau sekitarnya. Kami dari BMKG Pekanbaru akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah Provinsi Riau untuk hari ini, Senin 1 Juni 2026. Secara umum cuaca di wilayah Provinsi Riau pada pagi hari diperkirakan akan terjadinya udara kabur hingga cerah berawan. Namun terdapat potensi hujan ringan hingga sedang yang terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Siak, Pelalawan, Kepulauan Meranti, dan Kota Pekanbaru. Kemudian pada siang hari diperkirakan akan cerah berawan hingga berawan. Selanjutnya pada sore hingga malam hari juga diperkirakan akan cerah berawan hingga berawan, namun terdapat potensi hujan ringan hingga sedang yang terjadi di wilayah Kabupaten Rokan Hulu, Kampar, Bengkalis, Siak, Pelalawan, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Kuantan Singingi, dan Kepulauan Meranti. Kemudian pada dini hari diperkirakan akan terjadinya udara kabur hingga berawan, namun masih terdapat potensi hujan ringan hingga sedang yang terjadi di wilayah Kabupaten Rokan Hilir, Bengkalis, Pelalawan, Kepulauan Meranti, dan Kota Dumai. Kemudian untuk peringatan dini hari ini yaitu waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang terjadi di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir, Pelalawan, Kepulauan Meranti, Rokan Hilir, dan Kota Dumai pada pagi dan malam atau dini hari. Selanjutnya untuk informasi suhu udara hari ini diperkirakan berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 99%. Untuk arah angin hari ini bertiup dari arah tenggara hingga barat dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Sementara itu untuk informasi tinggi gelombang di wilayah perairan Provinsi Riau, untuk hari ini diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter dan masuk dalam kategori rendah. Selanjutnya untuk informasi titik panas atau hotspot, update pukul 23 waktu Indonesia Barat, di wilayah Sumatera terpantau 647 titik. 35 titik diantaranya terdeteksi di wilayah Riau yang tersebar di wilayah Kabupaten Bengkalis 2 titik, Rokan Hilir 24 titik, Rokan Hulu 3 titik, Pelalawan 3 titik, Indragiri Hulu 1 titik, Siak 1 titik, dan Kota Dumai 1 titik. Demikian informasi perakiraan cuaca hari ini yang dapat kami sampaikan. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baik, terima kasih ya Sir untuk informasi perakiraan cuaca hari ini.
5: Demikian informasi perakiraan cuaca hari ini.
6: Eh, awas-awas mikir, Mbak. Saya mau duluan masuk nih.
7: Sabar dong. Harusnya kan saya yang keluar duluan.
6: Tapi kan saya buru-buru, Mbak. Mau ada rapat nih. Awas-awas.
7: Ih.
8: Nah, kejadian tadi jangan ditiru ya. Saat naik kendaraan umum, kita dahulukan penumpang yang mau turun.

0: Gus, Agus, kamu lagi belajar apa itu, Gus?
1: Agus lagi belajar matematika, Pak. Ibu guru bilang kalau kita pintar, kita bisa sukses dan gak hidup miskin, Pak.
0: Betul, Gus. Pendidikan itu sangatlah penting. Contohnya Bapak lho, Gus. Gak sekolah, jadi Bapak tahu betapa susahnya hidup kalau kita tidak mempunyai ilmu pengetahuan.
1: Tapi Pak, kenapa kita miskin? Apa karena Bapak gak sekolah?
0: Agus, mungkin itu salah satunya, nak. Tapi yang lebih penting dari itu, Bapak dan Ibu selalu bekerja keras. Kita miskin bukan karena kita malas, anakku, tapi karena keadaanlah yang sulit. Tapi Bapak percaya, dengan pendidikan yang baik, kamu bisa merubah nasib keluarga kita.
1: Agus janji, Pak. Agus akan belajar bersungguh-sungguh supaya bisa bantu Bapak dan Ibu keluar dari kemiskinan.
2: Dengan tekad yang kuat dan usaha yang keras, kemiskinan bisa dilawan dan impian bisa diwujudkan.

Banyak-banyak tuan puan tradisi berkaitan dengan apitan di Semarang Jawa Tengah atau penanggalan Jawa Zulkaidah bersama dengan menjelang perayaan Idul Adha. Biasanya juga ada kirap arakan gunungan, kemudian ada rebutan gunungan setelah diarak dan didoakan. Gunungan tersebut diperebutkan oleh ribuan warga setempat. Mereka percaya bahwa hasil bumi dari gunungan tersebut membawa berkah dan keberuntungan. Dilanjutkan kenduri dan doa bersama, juga diisi dengan kegiatan keagamaan seperti pengajian, istighosah serta doa bersama agar warga desa senantiasa diberikan keselamatan, kesehatan dan dijauhi dari segala musibah. Pentas seni budaya biasanya dimeriahkan juga dengan berbagai pertunjukan kesenian tradisi seperti tarian daerah, festival tumpeng hingga pagelaran wayang kulit. Tradisi ini tidak hanya menjadi ungkapan rasa syukur, tetapi juga berfungsi sebagai ajang untuk mempererat tali silaturahmi antar warga, mempunyai semangat gotong royong dan melestarikan kearifan lokal masyarakat

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita.
1: Siap, satu bos.
0: Bagus. Pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati. Mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus? Apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama. Satu untuk bangsa Indonesia. Satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.

0: kata mamaku terlalu banyak main HP itu gak baik buat kita.
1: Serius? Emang kenapa?
0: Katanya bisa bikin mata sakit dan otak kita gak berkembang dengan baik.
1: Allah. Wah, beneran. Aku gak mau otakku jadi gak berkembang. Gimana dong cara menghindarinya?
0: Mamaku bilang kita bisa main di luar rumah, berolahraga, atau main-main sama kawan-kawan. Asik kan?
1: Iya juga ya. Aku jadi pengen berhenti main gadget terlalu lama deh.
2: Mari kita bergerak bersama untuk memberikan masa depan yang lebih sehat dan cerah bagi generasi kita. Kurangi waktu bermain gadget dan mulailah menjelajahi dunia nyata.

Kabar berita jam 8 waktu Indonesia Barat, macam-macam itu anupan hasil audit yang dilakukan pemerintah Provinsi Riau terhadap keadaan seragam sekolah di SMA Negeri mengungkap adanya praktik markup yang harga yang membebani orang tua siswa. Dari pemeriksaan yang dilakukan pada puluhan sekolah, sebanyak 31 kelompok sekolah dinyatakan melakukan pelanggaran dan diwajibkan mengembalikan kelebihan pembayaran kepada wali murid. PLT Kepala Inspektorat Riau Jendra Jaya Putra Manurung mengatakan audit tersebut merupakan tindak lanjut instruksi PLT Gubernur Riau setelah muncul keluhan masyarakat terkait mahalnya biaya seragam sekolah bagi siswa baru. Menurut Jendra, pemeriksaan dilakukan terhadap 56 SMA negeri yang tersebar di sejumlah daerah, terdiri dari 19 sekolah di Pekanbaru, 3 sekolah di Dumai, dan 34 sekolah di Kabupaten Siak. Dari hasil audit ditemukan 31 sekolah yang menetapkan harga seragam melebihi kebutuhan sehingga menyebabkan kelebihan pembayaran oleh orang tua siswa. Hasil audit menunjukkan terdapat kelebihan pembayaran yang harus dikembalikan kepada orang tua atau wali murid yang total mencapai Rp566.265.000. Inspektorat Riau saat ini masih menunggu proses pengembalian dana dari pihak sekolah dan komite sekolah kepada orang tua siswa. Selain pengembalian dana, pihak-pihak yang berstatus aparatur sipil negara dan terbukti terlibat juga akan dikenakan sanksi disiplin sesuai ketentuan yang berlaku. Jendra menjelaskan praktek pengadaan seragam yang diarahkan oleh sekolah bertentangan dengan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 50 tahun 2002. Dalam aturan tersebut ditegaskan bahwa pengadaan seragam sekolah merupakan tanggung jawab orang tua atau wali murid, serta sekolah tidak diperbolehkan mewajibkan pembelian seragam melalui pihak tertentu. Sebagai langkah perbaikan, Inspektorat juga minta Dinas Pendidikan Riau menyusun petunjuk teknis terkait pengadaan seragam sekolah. Aturan tersebut nantinya akan menegaskan hak orang tua untuk membeli seragam secara mandiri tanpa tekanan maupun arahan kepada vendor tertentu, sekaligus melarang sekolah dan komite sekolah mengambil keuntungan dari penjualan seragam. Kasus ini sebelumnya menjadi perhatian serius PLT Gubernur Riau SF Haryanto yang menilai praktek penjualan seragam yang memberatkan orang tua siswa tidak dapat dibenarkan, terlebih kualitas seragam yang diterima dinilai tidak sebanding dengan biaya yang dibayarkan. SF Haryanto pun minta seluruh dana kelebihan pembayaran seragam dikembalikan kepada orang tua, yang menegaskan tidak akan mentoleransi pihak yang terbukti terlibat dalam praktek tersebut dan minta proses pengembalian dilakukan sesuai hasil audit inspektorat. Demikian kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kabar berita selanjutnya kami sampaikan nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: the Pancasila, the five guiding principles of our national life.
1: Pancasila mengajarkan pentingnya gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai ini tercermin dalam sila ketiga, yakni Persatuan Indonesia, yang mengajak seluruh masyarakat untuk saling membantu dan menjaga kebersamaan demi kepentingan bersama. Menurut Soekarno, semangat gotong royong merupakan inti dari kehidupan bangsa Indonesia. Hingga kini, nilai tersebut masih relevan dalam menghadapi berbagai tantangan sosial di tengah masyarakat.
0: Believe in God. Second, nationalism. Third, humanity. Fourth, democracy.

Penyemangatan bersama kami program Ampara Republik Indonesia Pekanbaru di udara pada frekuensi FM 95,9 MHz. Jadi tuan dan puan, pada kali ini kita juga pula bersama di program Info Pengentasan Kemiskinan, di mana citarum puan usaha pemberantasan kemiskinan berfokus pada strategi graduasi yang menggeser paradigma dari sekadar bantuan sosial kreatif menjadi pemberdayaan mandiri. Pemerintah menggabungkan perlindungan sosial bagi kelompok rentan, menciptakan lapangan kerja serta peningkatan keterampilan dan akses modal bagi masyarakat.

0: Bantu teman, menghormati orang lain, rajin berdoa, itu juga contoh Pancasila.
1: Oh, jadi Pancasila itu bukan cuma dihafal ya, Mak?
0: Iya, harus dilakukan juga setiap hari loh, sayang.
1: Oke, Ma. Aku mau jadi anak Indonesia yang baik.
0: Anak hebat itu memang harus saling menghargai dan sayang sama sesama, gitu.
1: Selamat hari lahir Pancasila.
0: 1 Juni, Pancasila hadir dalam sikap sederhana, dimulai dari rumah dan keluarga.

tanggal 1 Juni itu hari lahir Pancasila loh. Kata ibu guru, Pancasila itu dasar negara kita, Indonesia. Kalau di rumah, aku diajarkan saling sayang sama kakak. Kalau di sekolah, aku diajarkan

Jumpa lagi bersama kami program 4 dari Republik Indonesia Pekanbaru. Kita lanjutkan daripada usaha pemberantasan kemiskinan oleh pemerintah melakukan bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran. Dana perlindungan sosial disalurkan melalui program seperti program Keluarga Harapan dan subsidi energi listrik BBM dan LPG, kemudian layanan dasar, peningkatan kualitas layanan kesehatan termasuk penanganan stunting, penyediaan hunian layak, bantuan perbaikan rumah, bedah rumah dan sebagainya, dan perbaikan akses pendidikan untuk memutus sementara rantai kemiskinan antar generasi. Pembaruan data tunggal, program ini didukung oleh integrasi data nasional yang lebih akurat seperti DTKS dan Reksosek agar penyaluran bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak menerimanya.

0: lagi.
1: Hari Kesaktian Pancasila jatuh tiap tanggal 1 Oktober. Hari Kesaktian Pancasila mengandung makna perkabungan nasional. Sejarah kelam bangsa Indonesia, tragedi berdarah yang memakan korban jiwa, 6 Jenderal TNI Angkatan Darat dan 1 Perwira Pertama TNI Angkatan Darat. Mereka diculik dan dibunuh pada 30 September 1965 atau yang dikenal dengan G30 SPKI. Mereka ditetapkan sebagai pahlawan revolusi. Jenderal Ahmad Yani. Beliau merupakan komandan TNI Angkatan Darat yang lahir pada tanggal 19 Juni 1922 di Purworejo. Letnan Jenderal Anumerta Suprapto, salah satu pahlawan nasional yang lahir di Purwokerto, 20 Juni 1920. Letnan Jenderal Haryono, legend yang mengerti 3 bahasa asing ini, lahir di Surabaya 20 Januari 1924. Letnan Jenderal Siswondo Parman, lebih dikenal dengan nama S. Parman, salah satu pahlawan revolusi Indonesia dan tokoh militer Indonesia. Lahir di Wonosobo 4 Agustus 1918. Mayor Jenderal Panjaitan, merupakan Brigadir Jenderal TNI, lahir di Sumatera Utara 19 Juni 1925. Mayor Jenderal TNI Anumerta Sutoyo Siswomiharjo, lahir di Kebumen 23 Agustus 1922. Brigadir Jenderal Katamso Darmo Kusumo, Brigjen Anumerta Katamso Darmo Kusumo, lahir di Sragen 5 Februari 1923.

0: Sekarang jalan desa kita sudah bagus. Hasil panen jadi lebih mudah dibawa ke kota.
1: Iya yo, benar. Usaha kecil itu juga berkembang. Banyak peluang kerja di kampung kita loh yo.
2: Melalui pembangunan desa dan daerah, negara mendorong pemerataan ekonomi, memperkuat potensi lokal, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Mari bersama membangun desa. Desa Maju Indonesia Maju.

0: Mbak, minggir, Mbak. Motorku melewati lho, malah nongkrong di trotoar gimana toh, Mbak?
1: Lho, piye toh, Mas? Ya sih salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi nih lho belum laku-laku.
0: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
1: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih, Mas?
0: Mbaknya juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho, Mbak?
1: Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
2: Ini kenapa sih, Mas? Mbak kok pada ribut?
1: Ini lho, orang Masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Dia ini naik motor kan di trotoar. Ya salah no ya.
0: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lho malah diganggu.
1: Kok dodolan orang iso ngomong?
2: Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
1: Ya terus aku harus jualan di mana lho?
3: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya kan?

Cinta Ramuan, pemikiran mengenai kemiskinan berubah sejarah dengan berjalannya waktu, tetapi pada dasarnya berkaitan dengan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kemiskinan merujuk pada situasi serba kekurangan yang terjadi bukan karena dikehendaki oleh yang miskin tersebut, melainkan karena tidak bisa dengan kekuatan yang dimiliki. Penyebab kemiskinan dapat terjadi karena kondisi alamiah dan ekonomi, kondisi struktural dan sosial, serta kondisi kultural. Kemiskinan alamiah dan ekonomi timbul akibat keterbatasan sumber daya alam, manusia, dan sumber lain, sehingga peluang produksi relatif kecil dan tidak dapat berperan dalam pembangunan. Kemiskinan struktural disebabkan hasil pembangunan yang belum merata, tatanan kelembagaan dan kebijakan pembangunan, sedangkan kemiskinan kultural budaya disebabkan sikap atau kebiasaan hidup yang merasa kecukupan sehingga menjebak seseorang dalam kemiskinan. Penyebab timbulnya kemiskinan berasal dari dalam dan dari luar penduduk miskin. Penyebab dalam diantaranya rendahnya kualitas sumber daya manusia dan sikap individu, sedangkan eksternal atau luar adalah keterbatasan sumber daya alam, tatanan sosial dan kelembagaan yang ada dalam masyarakat, kebijakan pembangunan, kesempatan kerja yang terbatas, dan persaingan yang menyebabkan terpinggirnya penduduk miskin.

0: anak desa. Es lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
1: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
2: Baik, nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
0: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang, perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat.
2: Penyemangat dan puan perumahan daerah Perumdam Tirta Siak Pekanbaru terus mengajak masyarakat. Mas kami perusahaan air minum Tirta Siak Pekanbaru terus mengajak masyarakat memanfaatkan layanan air perpipaan yang disediakan. Perusahaan daerah itu menegaskan kualitas air yang disalurkan kepada pelanggan telah memenuhi standar dan mampu bersaing dengan air minum dalam kemasan maupun air isi ulang. PLT Direktur Perumdam Tirta Siak Suryana Hakim mengatakan pihaknya berhasil memasang sekitar 1.400 sambungan rumah SR gratis melalui pendanaan dana alokasi khusus pada tahun lalu. Program tersebut menjadi salah satu upaya memperluas akses masyarakat terhadap layanan air bersih. Memang tidak mudah meyakinkan masyarakat untuk beralih menggunakan air perpipaan, karena itu kami turun langsung ke lapangan untuk memberikan penjelasan mengenai kualitas air yang didistribusikan. Berdasarkan hasil uji total desulfide solid dan pH, kualitasnya tidak kalah dibandingkan air minum dalam kemasan. Ia juga menyoroti masih tingginya penggunaan air tanah oleh sejumlah pelaku usaha air isi ulang. Menurutnya, proses pengolahan air minum menggunakan teknologi reservoir osmosis menghasilkan cukup banyak air buangan. Saya menilai kondisi itu perlu mendapat perhatian karena berpotensi menyebabkan pemborosan sumber daya air tanah. Semakin besar volume produksi air, semakin banyak pula air yang terbuang selama proses penyaringan. Yang menjelaskan untuk menghasilkan 1 galon air siap konsumsi, diperlukan volume air yang lebih besar karena sebagian besar terbuang saat proses pengolahan. Akibatnya jumlah air tanah yang diambil jauh lebih banyak dibandingkan air yang dikonsumsi masyarakat. Karena itu, pihaknya terus berupaya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan air perpipaan. Selain lebih efisien, pemanfaatan air dari jaringan perpipaan juga dapat membantu mengurangi utilisasi air tanah secara berlebihan. Demikian kabar berita jam 9. Kabar berita berikutnya kami sampaikan nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Pancasila menjadi dasar negara sekaligus pemersatu bangsa Indonesia yang memiliki beragam suku, agama, budaya, dan bahasa. Nilai persatuan, gotong royong, dan saling menghormati yang terkandung dalam Pancasila menjadi kekuatan utama dalam menjaga keutuhan bangsa. Gagasan tentang Pancasila pertama kali disampaikan oleh Soekarno pada sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Pemerintah kemudian menetapkan tanggal tersebut sebagai hari lahir Pancasila melalui keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016.

Banyak-banyak tuan dan puan, komunitas peduli antar sesama atau yang disingkat dengan KEPAS merupakan salah satu komunitas sosial non-profit dan independen yang berada di daerah. Komunitas dan kepedulian sosial adalah pilar penting dalam merekat kebersamaan. Melalui arah ini, individu disatukan oleh empati untuk saling berbagi tenaga, materi atau edukasi sehingga mampu meringankan beban kelompok rentan sehingga mempersempit kesenjangan.

0: Nampak dagangan kau sekarang laris betul ya. Sampai tak sempat duduk kau tuh ha.
1: Alhamdulillah. Sekarang aku ni tak jual dekat kedai aja. Dah mula jual online juga.
0: Online? Alahai. Susah tak tu? Aku ni nak pegang pun takut-takut.
1: Tak susah dia punya. Awalnya memang pening sikit. Tapi pelan-pelan aku belajar. Ambil gambar elok-elok, masuk dalam handphone, lepas tu jual kat media sosial.
0: Oh, patutlah pembeli kau ramai ya. Bukan orang-orang sini aja nampak eh.
1: Iya, ada yang order dari luar Pekanbaru, dari luar daerah pun ada.
0: Hebatlah ya kau ni. Nampaknya UMKM sekarang kena pandai ikut zaman lah ya.
1: Nah, betul tu. Dah, tak payah dah takut-takut nak berubah. Mula dulu dari yang kecil. Lama-lama jadi besar.
0: Oh, jadi semangat aku nengok kau ni. Rasa nak cuba juga aku.
1: Jomlah, kita sama-sama majukan usaha kita. UMKM kita dari kampung ke digital. Jangan takut berubah, jangan malu belajar. Kalau UMKM maju, ekonomi masyarakat pun ikut melaju.

0: Hari lahir Pancasila menjadi momentum penting bagi generasi muda untuk memahami dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan. Di era digital saat ini, semangat persatuan, etika, dan rasa saling menghormati perlu terus dijaga agar bangsa Indonesia tetap kuat dan harmonis. Generasi muda memiliki peran besar dalam menjaga nilai Pancasila melalui tindakan sederhana seperti menghargai perbedaan, menjaga sopan santun, serta bijak menggunakan sosial media. Ya.
1: Yeah. 95,9 FM Pro 4 Suara Budaya Riau.
2: Menjadi tuan dan puan, pilar utama kepedulian sosial adalah empati dan kesadaran. Langkah awal yang muncul dari nurani untuk memahami dan merasakan kesulitan orang lain. Aksi kolektif di mana kegiatan kolaboratif yang terorganisir untuk mencapai tujuan bersama seperti bakti sosial dan pemberdayaan masyarakat lainnya dan terjun langsung ke tempat bencana, musibah dan lainnya. Adanya dampak berkelanjutan gerakan yang tidak hanya memberikan bantuan sementara, tetapi juga menumbuhkan harapan dan kemandirian bagi penerima manfaat.

Cinta perempuan ada dapat menemukan berbagai jaringan relawan dan kelompok yang berfokus pada isu kemanusiaan, pendidikan, dan lingkungan di sekitar kita. Platform seperti Indo Relawan menyediakan akses untuk bergabung dengan berbagai organisasi nirlaba dan proyek sosial terdekat. Berbagai bentuk aksi komunitas, aksi donasi dan charity, penggalangan dana dan pembagian sembako untuk panti asuhan atau warga yang kurang mampu, pendidikan alternatif, komunitas relawan pengajar yang memberikan bimbingan belajar gratis bagi anak-anak di daerah marginal. Di Pekanbaru sendiri juga ada separuh ya komunitas yang aktif mengumpulkan pakaian layak, bahkan sebagian juga memberikan pakaian baru untuk dibagikan ya kepada yang membutuhkan. Pelestarian lingkungan, aksi membersihkan lingkungan, mengelola bank sampah hingga penanaman pohon untuk menjaga kelestarian bumi. Keterlibatan aktif dalam komunitas tidak hanya membantu sama, tapi juga memperkuat kapasitas sosial dan karakter gotong royong di tengah masyarakat.

0: adek, ayo makan dulu nak. Oh pintar anak ibu.
1: Selamat pagi ibu.
0: Pagi pak.
1: Kami dari kepolisian.
0: Iya.
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh ya.
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama bu. Segera ditindak lanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Eh pak, saya ini tidak percaya sama bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, pak? Bapak ini salah sambung atau bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Bupati Kampar, Dr. Haja Misarti, Sarjana Agama MSI, mengajak kepada kita semua untuk mendengar program siaran Bola Dunia yang disiarkan oleh RRI Pekanbaru. Salam olahraga untuk kita semua, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: FM Suara Budaya Riau.

0: Nomor antrian berikutnya untuk pengambilan rasa.
1: Halo Ibu Mita.
2: Juga.
1: So tidak jualan ini. Usahanya so tutup, Bu?
2: Oh.
1: Atau so bangkrut ya, Bu? Aduh, saya turut prihatin ya, Bu. Ibu Mita, Mbak antri Raskin ini ya? Tidak salah, Bu.
2: Oh, tidak. Tidak, Ibu Mita. Masih tetap jualan. Cuma kan mumpung ini ada yang gratis, toh?
1: Waduh, Ibu Mita, program pemerintah ini untuk keluarga miskin. Baru DP nama saja Raskin. Beras untuk orang miskin. Bu Mita merasa miskin, so? Raskin untuk rumah tangga miskin dan rentan miskin. Jadi, keluarga yang tidak miskin, malulah untuk ikut dalam antrian mendapatkan jatah beras Raskin. Stop mengambil hak orang lain.

0: sini.
1: Udah, gak usah banyak drama. Ini apa nyamuknya?
0: Makasih.
2: Cuaca ekstrim dan banjir meningkatkan risiko penyebaran penyakit. Salah satunya, demam berdarah. Tutup semua wadah dan hindari genangan air. Kubur barang-barang yang dapat menampung air. Tabur insektisida pembunuh serangga di selokan dan talang atap. Segera bersihkan rumah setelah banjir surut agar menghindari lembab, tumbuhnya jamur, dan bersarangnya nyamuk.

Stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan fisik anak lebih pendek dari standar usianya akibat kekurangan gizi kronis. Ini tidak hanya berdampak pada tinggi badan, tetapi juga perkembangan kognitif dan produktivitas masa depan. Penyebab stunting, kurangnya asupan gizi, yaitu nutrisi yang tidak mencukupi pada 1000 hari pertama kehidupan. Infeksi berulang, yakni infeksi seperti diare yang menghambat penyerapan nutrisi. Kondisi sosial ekonomi, yaitu kemiskinan dan sanitasi yang buruk dapat meningkatkan resiko stunting. Anak yang stunting beresiko memiliki keterlambatan perkembangan otak, sistem kekebalan yang lemah, serta produktivitas yang rendah di masa depan. Stunting perlu ditangani segera untuk mencegah dampak jangka panjang pada anak. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan generasi yang sehat dan produktif di masa depan.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup ber-

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pancasila bukan sekedar simbol negara, tetapi pedoman hidup bangsa Indonesia. Nilai-nilai dalam setiap sila mengajarkan masyarakat untuk bersikap adil, menghargai sesama, serta mengutamakan musyawarah dalam menyelesaikan persoalan. Melalui peringatan hari lahir Pancasila, masyarakat diingatkan kembali pentingnya menjaga persatuan dan mengamalkan nilai luhur bangsa dalam kehidupan sehari-hari.

0: Dede, kalau lewat itu betabe caranya ya?
1: Iya pak, maaf tabe.
0: Nah gitu, luar benar.
2: Eh kenapa nih? Ada apa Bli?
0: Itu, anak-anak sekarang kalau lewat ndak ada tabe-tabenya, gak sopan.
2: Ah namanya juga anak milenial, biasa begitu.
0: Lah, gak bisa sih kayak gitu. Coba, mau jadi apa Indonesia kalau tradisinya ada dijaga?
2: Ah, jaga boh gen.
3: Bro, bro, minta uang.
2: Bra bro. Bapakmu nih.
0: Slow bro, slow. Kan anak milenial.
4: Jaga budaya Indonesia.

0: Nampak dagangan kau sekarang laris betul ya. Sampai tak sempat duduk kau tuh ha.
1: Alhamdulillah. Sekarang aku ni tak jual dekat kedai aja. Dah mula jual online juga.
0: Online? Alahai. Susah tak tu? Aku ni nak pegang pun takut-takut.
1: Tak susah dia punya. Awalnya memang pening sikit. Tapi pelan-pelan aku belajar. Ambil gambar yang elok, masuk dalam handphone, lepas tu jual kat media sosial.
0: Oh, patutlah pembeli kau ramai ya. Bukan orang-orang sini aja nampak eh.
1: Iya, ada yang order dari luar Pekanbaru, dari luar daerah pun ada.
0: Hebatlah ya kau ni. Nampaknya UMKM sekarang kena pandai ikut zaman lah ya.
1: Nah, betul tu. Dah, tak payah dah takut-takut nak berubah. Mula dulu dari yang kecil. Lama-lama jadi besar.
0: Oh, jadi semangat aku nengok kau ni. Rasa nak cuba juga aku.
1: Jomlah, kita sama-sama majukan usaha kita. UMKM kita dari kampung ke digital. Jangan takut berubah, jangan malu belajar. Kalau UMKM maju, ekonomi masyarakat pun ikut melaju.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmadi, pelatih sepak bola Skor Riau.
1: Saya Abrar, selaku pengamat sepak bola Riau. Salam olahraga.
0: Saya mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI
1: sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia. Mari kita dengar dan saksikan program Pesta Bola Dunia hanya di RRI Pekanbaru.
0: Sekali di udara, tetap di udara. Salam olahraga.

Teman-teman bersama kami program 4 info kuliner kita siang hari ini berkaitan dengan daging ya. Walaupun sudah beberapa hari melewati Idul Adha, tentunya daging kurban sebagian Citurampan masih banyak ada di kulkas ya, belum dimasak semuanya tentunya. Dan lagi pula biasanya kita memilih tidak berturut-turut. Kalau sudah hari pertama, hari kedua makan daging, hari ketiga biasanya dijeda dengan yang lain ya, supaya menjaga kesehatan juga. Yang kedua juga memang bosan ya, maka biasanya dibuat selang-seling 2-3 hari selepas itu baru dimasak lagi. Nah, Citurampan yang menyimpan daging atau masih daging kurbannya masih ada, bosan mau dimasak itu sate rendang. Nah, apa pilihan lain selain sate dan rendang? Mungkin ini bisa mengatasi kebosanan dalam menikmati daging. Yang pertama, asam-asam daging. Nah, segar dan rendah lemak. Menu khas Jawa Tengah ini menjadi solusi bagi yang ingin menghindari santan. Cita rasa asam segar dari belimbing uluh dan tomat hijau berfungsi menyimbangkan rasa gurih. Nah, ini salah satu pilihan masakan tanpa santan yang Citurampan ya. Di mana ada tomat hijau dan belimbing ini menyimbangkan rasa gurih daging. Menurut panduan edukasi gizi Kementerian Kesehatan, penggunaan bumbu alami seperti asam jawa tidak hanya menyegarkan tapi juga mengandung antioksidan dan membantu proses pencernaan setelah mengkonsumsi daging merah.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhinah. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Sembilan FM Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau.
2: Banyaknya tuan-tuan pemberantasan judi di Riau, di mana terus diintensifkan oleh Polda Riau dan jajaran berfokus pada penindakan sindikat judi online dan pemblokiran ratusan situs web. Operasi ini merupakan bagian dari komitmen pemberlanjutan kepolisian untuk membasmi perjudian sebagai penyakit masyarakat. Aparat kepolisian terus menggerebek markas dan sindikat perjudian daring yang beroperasi di wilayah Riau. Penggerebekan skala besar, Polda Riau pernah memblokir sindikat judi daring termasuk jaringan penyedia ID Hike Domino di Kota Pekanbaru dengan omset mencapai miliaran rupiah, di mana petugas mengamankan belasan tersangka dan ratusan unit komputer yang digunakan sebagai media operasi.

Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dekar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.

Cinta dan Puan bersama kami program Ampara Republik Indonesia Pekanbaru. Usaha-usaha pemberantasan judi di Riau, juga pemblokiran situs atau take down sebagai upaya preventif. Pada Riau secara proaktif berkoordinasi dengan instansi terkait seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika Kominfo, memutus akses perjudian daring. Ratusan situs judi online telah diajukan dan direkomendasikan oleh Direktorat Reskrim Suspolda Riau untuk diblokir agar tidak dapat diakses oleh masyarakat. Para pelaku yang terlibat dalam operasional maupun pengelolaan judi online dijerat dengan sanksi tegas sesuai peraturan yang berlaku. Pelaku dapat dijerat menggunakan undang-undang informasi dan transaksi elektronik berdasarkan ketentuan hukum pidana nomor 1 tahun 2023. Pelaku perjudian diancam dengan hukuman penjara hingga 10 tahun dan denda hingga miliaran rupiah. Polri senantiasa mengimbau masyarakat untuk ikut serta memberantas perjudian dengan cara melaporkan segala bentuk aktivitas mencurigakan atau praktik perjudian di lingkungan sekitar kepada pihak berwajib. Dapat memantau perkembangan operasi penegakan hukum ini melalui portal resmi Polda Riau. Tempat terasa kita sudah berada hampir pukul 11 kurang daripada 12 menit menjelang siang. Jadi sini pula kebersamaan kita di tepat pagi menemani Cipta Rompuan sedari pukul 5 tadi. Dan segera undur diri. Dan Cipta Rompuan selanjutnya di tepat siang bersama rekanita saya ada Puan Bintang Lely Sartika. Terima kasih dan selamat menikmati hari libur, hari Pancasila.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
1: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Jamil.
2: Saya Saiful Anwar.
0: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
1: Kota didirikan marhum Pekan, sekarang menjadi bandaraya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
2: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasi deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
2: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

Lemak sarapan pakai ketupat, lupalah hati yang sedang galau. Kita simak programa 4. Inilah suara budaya Riau.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital.
1: Bohong itu.
2: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
3: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

95,9 MHz Pro 4 RR Pekan Baru, Suara Budaya Riau. Selamat siang Cik Tuan dan Puan. Semoga siang ini menjadi siang yang penuh berkah, penuh berkat, yang membawa semangat baru, kesehatan dan kebahagiaan untuk melangkah menjalani aktivitas kita ya. Dan hari ini 1 Juni 2026, Cik Tuan dan Puan, yang bertepatan jatuh pada hari Senin, Indonesia memperingati hari lahirnya Pancasila. Dan hari ini ditetapkan sebagai libur nasional berdasarkan keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016 ya, dan surat keputusan bersama 3 menteri, Cik Tuan dan Puan. Dan peran Pancasila dalam menjaga persatuan masyarakat Indonesia itu beragam, serta menjadi kontribusi Indonesia untuk mewujudkan perdamaian global ya. Jadi selamat memperingati hari lahirnya Pancasila hari ini, Cik Tuan dan Puan. Semoga membawa kita menjadi orang-orang yang semakin cinta, dan mudah-mudahan Pancasila terus tetap hidup dalam darah kita, mengalir sehingga kita bisa menjadi orang yang bermasyarakat ya, yang adil sejahtera gitu kan, dan selalu menyerahkan semuanya kepada Tuhan Yang Maha Esa ya. Dan taulah kita Pancasila itu ada 5, ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mudah-mudahan 5 sila yang menjadi acuan kita bernegara ini bisa tetap berjalan ya, sesuai dengan apa yang kita harapkan, sehingga membuat kita menjadi masyarakat atau bangsa yang bermarwah dan sejahtera. Baik Enci, Tuan dan Puan, di tengah derasnya perkembangan teknologi sekarang ya, kehidupan kita itu terasa semakin dekat dengan namanya dunia digital. Dan kita berbelanja sekarang sudah banyak menggunakan aplikasi, belajar melalui internet, bahkan menikmati hiburan hanya melalui layar di genggaman kita. Namun di tengah semua kemudahan itu, Cik Tuan dan Puan, mungkin kita gak pernah bertanya apakah budaya yang menjadi identitas kita ini masih ikut berjalan gak ya, sama dengan perkembangan zaman. Nah, jadi teknologi itu sering dianggap sebagai simbol masa depan, sementara budaya dianggap sebagai warisan masa lalu. Padahal sebenarnya Cik Tuan dan Puan, keduanya itu tidak harus dipertentangkan, tetapi budaya dan teknologi itu bisa dipadukan. Dengan memadukan budaya dan teknologi, lahirlah karya-karya kreatif yang bisa memperkenalkan identitas bangsa kepada dunia dengan cara yang lebih menarik dan relevan. Nah, hari ini Cik Tuan dan Puan, di program edukasi terhadap perilaku industri kreatif, kita akan berbincang tentang bagaimana budaya dan teknologi dapat berjalan beriringan dalam industri kreatif. Jadi sebuah upaya untuk menjaga nilai-nilai tradisi sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat. Karena memang industri kreatif saat ini tidak hanya berbicara tentang produk yang dijual ya, tapi juga cerita yang dibangun. Motif tenun, pantun Melayu, musik tradisional, sampai cerita rakyat dapat dikemas melalui berbagai platform digital sehingga lebih mudah dikenal oleh generasi muda. Nah, teknologi juga sudah membuka ruang yang sangat luas bagi para pelaku industri kreatif, Cik Tuan dan Puan. Sekarang ini ya, seorang pengrajin di daerah tidak harus menunggu pembeli datang ke tokonya. Nah, melalui media sosial, marketplace, hasil karya dapat dilihat bahkan dibeli oleh masyarakat dari berbagai daerah hingga mancanegara. Nah, yang menariknya, generasi muda sudah mulai banyak memanfaatkan teknologi untuk menghidupkan kembali warisan budaya. Ada yang membuat animasi berbasis cerita rakyat, ada yang menciptakan game dengan layar budaya Nusantara, sampai membuat konten edukasi budaya di media sosial. Nah, dari sini kita bisa melihat ya, bahwa budaya bukan sekedar benda yang disimpan di museum, tapi sumber inspirasi yang terus hidup dan berkembang mengikuti zaman. Jadi siang ini tetap bersama Pro 4, karena dalam edukasi perilaku industri kreatif, karena setelah ini kita nanti akan bahas lagi bagaimana teknologi membantu budaya tetap lestari dan memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda, Brazil adalah satu-satunya negara di dunia yang tidak pernah sekalipun absen dari putaran final Piala Dunia FIFA sejak turnamen pertama digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Artinya, selama lebih dari 90 tahun sejarah sepak bola dunia, Brazil selalu hadir di setiap edisi Piala Dunia tanpa terkecuali. Sampai Piala Dunia 2026, tim Samba tercatat sudah tampil di 23 edisi berturut-turut adalah sebuah rekor yang belum mampu disamai negara manapun. Menariknya lagi, Brazil juga menjadi negara paling sukses dalam sejarah Piala Dunia dengan koleksi 5 gelar juara dunia. Mereka meraihnya pada tahun 1958 di Swedia, 1962 di Chile, 1970 di Meksiko, 1994 di Amerika Serikat, dan 2002 di Korea Selatan Jepang. Gelar tahun 1970 bahkan dianggap legendaris karena diperkuat oleh sang raja sepak bola dunia, Pele. Tak hanya itu, Brazil juga dikenal sebagai pabrik pemain hebat dunia. Dari Pele, Zico, Romario, Ronaldo Nazario, Ronaldinho, Kaká, hingga Neymar. Semuanya lahir dari negara yang menjadikan sepak bola seperti bagian dari budaya hidup masyarakatnya.

1 Juni itu hari lahir Pancasila loh. Kata ibu guru, Pancasila itu dasar negara kita Indonesia. Kalau di rumah, aku diajarkan saling sayang sama kakak. Kalau di sekolah, aku diajarkan berbagi sama teman. Nah, itu juga bagian dari Pancasila. Walaupun kita beda suku, beda agama, dan beda bahasa, kita tetap satu Indonesia. Selamat hari lahir Pancasila. Mari jadi anak baik, ramah, dan saling menghargai.

95,9 MHz Pro 4 era Pekanbaru. Ngenah kenahan kene. Ini berasal dari lagu bahasa Sunda yang secara harfiah berarti masih lebih enak atau lebih enakan lah gitu kan. Lebih enakan lah begini gitu kan. Baik Citra Puan, kembali lagi ke materi kita tentang edukasi untuk pelaku industri kreatif ya Citra Puan. Karena memang di teknologi sekarang ini jangan kita bilang jadi penghambat, tetapi teknologi ini sebagai jembatan pelestarian budaya Citra Puan. Salah satu tantangan besar saat ini adalah bagaimana membuat generasi muda tetap mengenal dan mencintai budaya daerahnya sendiri. Karena kita menyadari bahwa anak-anak dan remaja sekarang itu tumbuh di era digital, iya kan? Dan mereka lebih akrab dengan telepon pintar, video pendek, dan berbagai platform media sosial. Nah, karena itu, Cik Tuna Puan, pendekatan pelestarian budaya pun perlu menyesuaikan perkembangan zaman. Nah, teknologi dapat menjadi jembatan yang mempertemukan budaya dengan generasi muda. Melalui video kreatif, podcast, film pendek, hingga tur virtual, budaya dapat hadir dalam bentuk yang lebih menarik dan mudah dipahami. Contohnya ini Cik Tuna Puan ya, misalnya sebuah tarian tradisional ya, yang dulunya hanya dapat disaksikan secara langsung, sekarang dapat dinikmati jutaan orang melalui platform digital. Begitu juga dengan kerajinan tangan dan kuliner daerah yang dapat dipromosikan secara luas melalui media sosial, Cik Tuan dan Puan. Bahkan saat ini ya banyak pelaku-pelaku industri kreatif memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan desain digital dan animasi untuk memperkenalkan budaya lokal kepada pasar yang lebih luas. Tapi ada satu hal yang perlu diperhatikan ya Cik Tuan dan Puan, teknologi hanyalah alat. Nilai budaya yang terkandung di dalamnya tetap harus kita jaga. Jadi jangan sampai demi mengikuti tren, makna dan filosofi budaya justru hilang atau berubah menjadi sekadar hiburan semata. Nah, karena itu pelaku industri kreatif perlu memahami akar budaya yang mereka angkat, Cik Tuan dan Puan. Semakin kuat pemahaman terhadap budaya,

makin autentik pula karya yang dihasilkan. Nah, budaya yang dikemas dengan baik melalui teknologi tidak hanya menjadi sarana hiburan, tapi juga media pendidikan, pelestarian identitas, dan penggerak ekonomi masyarakat. Yakinlah ya, dan disinilah peran generasi muda sangat dibutuhkan. Jadi mereka bukan hanya pengguna teknologi saja, tapi dapat menjadi duta budaya yang memperkenalkan kekayaan Nusantara kepada dunia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Madi, pelatih sepak bola Skor Riau.
2: Saya Abrar, selaku pengamat sepak bola Riau. Salam olahraga.
1: Saya mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI
2: sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia. Mari kita dengar dan saksikan program Pesta Bola Dunia hanya di RRI Pekanbaru.
1: Sekali di udara, tetap di udara. Salam olahraga.

0: Hari lahir Pancasila menjadi momentum penting bagi generasi muda untuk memahami dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan. Di era digital saat ini, semangat persatuan, etika, dan rasa saling menghormati perlu terus dijaga agar bangsa Indonesia tetap kuat dan harmonis. Generasi muda memiliki peran besar dalam menjaga nilai Pancasila melalui tindakan sederhana seperti menghargai perbedaan, menjaga sopan santun, serta bijak menggunakan sosial media.
1: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

Ya baik Ci Tuan dan Puan, masa depan industri kreatif Indonesia itu sesungguhnya sangat menjanjikan ya. Kita memiliki ribuan tradisi, bahasa daerah, kesenian, kuliner, dan berbagai kekayaan budaya yang tidak dimiliki oleh negara lain. Nah, kekayaan inilah yang menjadi modal besar untuk menciptakan produk kreatif yang unik dan bernilai tinggi. Nah, ketika budaya dipadukan dengan inovasi yang dan teknologi, maka lahirlah peluang ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, saat ini kita dapat melihat berbagai produk lokal yang berhasil menembus pasar nasional bahkan internasional karena mengangkat identitas budaya daerah ya. Mulai dari fashion berbasis motif tradisional, film yang mengangkat cerita rakyat, sampai produk digital yang memperkenalkan kearifan lokal. Nah, yang penting sekarang Ci Tuan dan Puan, kemajuan teknologi tidak harus membuat kita meninggalkan budaya ya, itu perlu dicatat. Justru teknologi dapat menjadi sarana untuk memperkuat jati diri kita. Mari jadikan budaya sebagai sumber inspirasi, bukan sekedar warisan. Mari manfaatkan teknologi sebagai alat untuk memperluas manfaat budaya, bukan menggantikannya. Karena memang bangsa yang maju itu bukan bangsa yang melupakan akar budayanya ya, tapi bangsa yang mampu membawa warisan leluhur melangkah bersama perkembangan zaman. Semoga semakin banyak pelaku industri kreatif yang berani berinovasi dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai budaya. Nah, dengan demikian budaya tetap hidup, ekonomi kreatif terus bertumbuh, dan identitas bangsa semakin dikenal dunia. Nah, saya Bintang Lely Sartika dari Sudirman 440 dari Pro 4 juga mengajak kita semua untuk terus mencintai karya lokal, mendukung para pelaku kreatif daerah, dan menjadi bagian dari upaya menjaga budaya Indonesia agar tetap lestari di era digital sekarang. Terima kasih setelah bersama kami dalam edukasi perilaku industri kreatif dengan tema mengawinkan budaya dan teknologi dalam industri kreatif dalam upaya kita menjaga akar dan meraih masa depan. Tetap bersama Pro 4 RRI Pekanbaru.

0: Pancasila itu apa?
1: Pancasila itu dasar negara kita, Indonesia. Kehidupan kita harus berdasar pada Pancasila.
0: Kok begitu?
1: Adek tahu tidak sila pertama di Pancasila itu apa?
0: Tahu dong, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Nah, contoh hidup, sesuai sila pertama, kita harus rajin beribadah kepada Tuhan dan rajin berdoa.
0: Kalau sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, contohnya apa?
1: Kalau sila kedua, tidak membeda-bedakan teman, hormati mama papa, juga sayang sama kakak.
0: Kalau sila ketiga sampai kelima, contohnya apa saja, Kak?
1: Dari sila ketiga sampai sila kelima, intinya kita harus gotong royong, membantu sesama teman, dan hargai juga kerja keras orang lain.
0: Oh begitu, mulai sekarang Ade akan bersikap sesuai Pancasila. Terima kasih ya kakak.
1: Oke dek.
2: Ma, katanya besok hari lahir Pancasila ya?
3: Iya sayang, setiap tanggal 1 Juni itu kan hari lahir Pancasila.
2: Pancasila itu apa sih, Ma?
3: Pancasila itu pedoman hidup orang Indonesia, supaya kita saling sayang, saling membantu, dan rukun.
2: Kayak aku pinjamin pensil ke teman ya, Ma?
3: Iya dong, itu salah satunya. Kalau membantu teman, menghormati orang lain, rajin berdoa, itu juga contoh Pancasila.
2: Oh, jadi Pancasila itu bukan cuma dihafal ya, Mak?
3: Iya, harus dilakukan juga setiap hari loh, sayang.
2: Oke, Ma. Aku mau jadi anak Indonesia yang baik.
3: Anak hebat itu memang harus saling menghargai dan sayang sama sesama, gitu.
2: Selamat hari lahir Pancasila.
3: 1 Juni, Pancasila hadir dalam sikap sederhana. Dimulai dari rumah dan keluarga.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau. Kabar berita jam 12 waktu Indonesia Barat.
1: Baik Encik Tuan dan Puan, inilah kabar berita untuk jam 12 waktu Indonesia Barat. Rumah Batik Serunai Kabupaten Kampar turut ambil bagian dalam ajang Gema Pemuda yang berlangsung pada 30 Mei hingga 1 Juni 2026 di Taman Lapangan Banteng, Jakarta. Keikutsertaan ini menjadi momentum penting untuk memperkenalkan kekayaan budaya dan produk ekonomi kreatif khas Kampar kepada masyarakat luas. Dalam pameran produk UMKM yang menjadi salah satu rangkaian kegiatan Gema Pemuda, Rumah Batik Serunai menampilkan beragam produk unggulan, mulai dari kain batik khas Kampar, baju batik, kemeja batik, outer batik, vest batik, dress batik, hingga selendang batik yang menampilkan motif-motif bernuansa budaya dan kearifan lokal Kampar. Tidak hanya mengikuti pameran, Cik Tuan dan Puan, Rumah Batik Serunai ini juga berpartisipasi dalam fashion show batik daerah Gema Pemuda yang digelar pada tanggal 30 Mei 2026 kemarin. Penampilan berbagai koleksi batik khas Kampar tersebut berhasil menarik perhatian pengunjung dan peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Keikutsertaan Rumah Batik Serunai dalam Gema Pemuda 2026 ini menjadi bukti bahwa kreativitas anak daerah mampu bersaing dan tampil sejajar di panggung nasional. Melalui karya-karya batik yang syarat nilai budaya, Rumah Batik Serunai terus berupaya menjaga warisan leluhur sekaligus menghadirkan inovasi yang sesuai dengan perkembangan zaman. Demikian kabar berita jam 12 waktu Indonesia Barat.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
2: Pancasila bukan sekedar simbol negara, tetapi pedoman hidup bangsa Indonesia. Nilai-nilai dalam setiap sila mengajarkan masyarakat untuk bersikap adil, menghargai sesama, serta mengutamakan musyawarah dalam menyelesaikan persoalan. Melalui peringatan hari lahir Pancasila, masyarakat diingatkan kembali pentingnya menjaga persatuan dan mengamalkan nilai luhur bangsa dalam kehidupan sehari-hari.

Terima kasih Citra Puan, masih bersama Pros 4 RRI Pekanbaru Citra dan Puan ya. Dan siang ini semoga semua aktivitas kita berjalan dengan lancar dan penuh semangat ya. Dan Citra dan Puan, beberapa waktu terakhir masyarakat Pekanbaru kembali dihadapkan pada fenomena gelandangan dan pengemis atau gepeng yang sering kita jumpai di sejumlah persimpangan jalan ya. Kita bisa melihat banyak sekali nih di kawasan-kawasan pertokoan sampai pusat keramaian, itu banyak sekali kita melihat gepeng berserakan. Dan kondisi ini tentu menjadi perhatian bersama. Jadi bukan hanya dari sisi ketertiban tapi juga dari aspek sosial dan kemanusiaan ya, Citra dan Puan. Kita mungkin yang melihat pasti akan aduh pengen bantu gitu ya kan. Dan memberi bantuan memang itu adalah perbuatan mulia. Namun sekali lagi pemerintah dan berbagai pihak saat ini tengah terus berupaya menertibkan. Jadi kita sebagai masyarakat juga harus bisa peduli lah dengan situasi ini. Jadi tidak menyalurkan bantuan ya kepada mereka, tapi kalau memang mau membantu salurkanlah bantuan Anda melalui lembaga sosial, rumah singgah atau program bantuan resmi agar lebih tidak tepat sasaran dan tidak memicu munculnya praktik eksploitasi terutama terhadap anak-anak dan kelompok rentan ya. Karena kalau kita menumbuhkan kepedulian dengan cara yang bijak itu akan lebih membantu, karena membantu sesama bukan hanya soal memberi tapi juga memastikan bantuan tersebut benar-benar dapat membantu mereka keluar dari kesulitan hidup yang dihadapi. Karena kita kan banyak juga melihat contoh nih, gepeng-gepeng dia hanya meminta-minta tapi pada akhirnya ketahuan uangnya banyak, rumahnya besar dan lain sebagainya. Ini harus perlu kita antisipasi Citra dan Puan ya. Jadi menormalisasikan kegiatan-kegiatan gepeng ini karena memang kita tidak tahu mereka itu datang dari mana ataukah mereka ada timnya atau seperti apa. Jadi lebih bagus kita tidak usah memberikan mereka. Jadi itu bukan karena kita jahat, kita pelit dan sebagainya, tidak. Tapi demi menjaga ketertiban kita dan tidak semakin membuat mereka merajalela dan mengganggu kenyamanan kita di jalan. Jadi semoga dengan informasi ini kita semua diingatkan dan tidak usah memberikan bantuan-bantuan langsung kepada gepeng-gepeng yang tidak jelas asal-usulnya yang ada di jalanan sana Citra dan Puan ya. Dan pukul 12.15 Citra dan Puan masuknya waktu sholat fardu zuhur untuk Kota Pekanbaru dan sekitarnya serta yang sewaktu.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian ia pergi ke salah satu dari beberapa rumah Allah, yakni masjid, untuk mengerjakan salah satu salat wajib dari beberapa salat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka langkah-langkahnya itu yang selangkah dapat menghapuskan satu kesalahan, sedangkan langkah yang lainnya dapat menaikkan satu derajat. Diriwayatkan oleh Muslim.

0: 95,9 FM Pro 4 Suara Budaya Riau.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
2: Immediately we had proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our constitution the Pancasila.
3: Tahukah kamu bahwa Pancasila diperkenalkan untuk pertama kalinya kepada dunia oleh Presiden Soekarno di Sidang Umum PBB? Peristiwa ini terjadi pada 30 September 1960 di markas PBB New York, Amerika Serikat. Saat itu Presiden Soekarno diberi kesempatan menyampaikan pidato di Sidang Umum PBB yang berjudul Membangun Dunia Kembali. 23 tahun kemudian, tepatnya dalam Sidang Pleno Executive Board UNESCO yang berlangsung pada 10-24 Mei 2023, pidato tersebut ditetapkan sebagai Memory of the World oleh UNESCO.
4: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

Terima kasih Cik Tuan dan Puan masih bersama Pro 4 RR Pekanbaru Suara Budaya Riau di kesempatan Tepak siang hari ini. Bagi Anda yang masih menikmati libur, saya ada ide. Ide buat lomba-lomba kecil-kecilan ya, lomba kecil-kecilan dengan tema peringatan lahirnya Hari Pancasila, mungkin dengan memberikan misalnya pertanyaan kepada anak, coba sebutkan Pancasila, sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sampai sila kelima ya. Kemudian buat permainan sila kedua itu seperti apa sih dalam kehidupan sehari-hari anak itu gitu kan. Jadi kegiatan-kegiatan seperti ini nih bisa menumbuhkan rasa nasionalis anak-anak di rumah ya. Dan mungkin ini bisa menjadi ide untuk mengisi jam luang Anda jelang sore nanti juga. Dan ada juga ide untuk melakukan permainan-permainan tradisional. Aduh, kayaknya hal-hal seperti ini nih sangat dirindukan ya. Dan mudah-mudahan juga Cik Tuan Puan, Anda semuanya yang berada di luar sana ya, senantiasa bisa mengajarkan Pancasila ini kepada anak-anak di rumah. Nah, bagi Anda juga yang masih beraktivitas, bekerja, yang masih berjuang di luar sana, masih dalam perjalanan, kami dari Sudirman 440 akan selalu siap untuk menemani Anda di ragam lagu-lagu daerah Nusantara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Siapa sih nggak tahu Pancasila? Gimana penerapannya? Banyak loh, bahkan sudah menjadi budaya di Indonesia seperti gotong royong, saling menghormati, menjunjung tinggi perbedaan. Tapi saya hidupnya banyak di sosmed. Tunggu dulu, di sosial media kita juga bisa berpancasila loh. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Kita bisa bertoleransi dengan saling mengapresiasi ketika saudara setanah air kita mengunggah foto bahagia di hari besar agama mereka. Mudah kan? Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, kalau ada yang berkomentar di sosial media dan kita tidak setuju dengan pendapat mereka, kita nggak boleh langsung menghujat loh. Gitu. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Mendukung produk dalam negeri dengan membeli atau share dan memberi kritik membangun. Contoh yang paling mudah adalah mencintai produk dalam negeri. Kalau beli produk dalam negeri, ingat untuk unggah dan tandai produsennya. Jangan lupa beri pendapat yang jujur atau kritik yang membangun. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bersikap demokratis di sosmed dengan saling menerima pendapat. Kita harus demokratis. Dengarkan dulu pendapat orang lain sebelum memutuskan sesuatu. Layaknya melihat dulu review produk sebelum memutuskan untuk membeli. Semudah itu. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menjunjung tinggi keadilan meski hanya jari dan handphone senjatanya. Suara netizen sudah seharusnya menjadi suara keadilan. Tapi ingat, kita harus bijak dan jangan toksik. Itu adalah cara berpancasila di sosmed ala kami. Bagaimana dengan kamu? Bagaimanapun caranya, jangan lupa untuk tetap berpancasila.

tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Pancasila menjadi dasar negara sekaligus pemersatu bangsa Indonesia yang memiliki beragam suku, agama, budaya, dan bahasa. Nilai persatuan, gotong royong, dan saling menghormati yang terkandung dalam Pancasila menjadi kekuatan utama dalam menjaga keutuhan bangsa. Gagasan tentang Pancasila pertama kali disampaikan oleh Soekarno pada sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Pemerintah kemudian menetapkan tanggal tersebut sebagai hari lahir Pancasila melalui keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016.

0: Pro 4 FM, suara budaya Riau.
1: Kabar berita jam 13 waktu Indonesia Barat.
2: Berikut Cito Nampuan, kabar berita jam 13 waktu Indonesia Barat. Ratusan masyarakat menikmati suasana Car Free Night dan pagelaran seni budaya tradisional yang digelar oleh Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia Bengkalis bersama warga desa Wonosari pada Sabtu 30 Mei 2026 malam. Kegiatan ini bukan hanya sekedar sarana hiburan, tapi wadah strategis untuk mempererat silaturahmi, mempromosikan produk UMKM, menampung kreativitas generasi muda, sekaligus menjaga kelestarian seni dan budaya sebagai identitas daerah. Di mana di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan masuknya budaya asing, Cik Tuan-Puan, masyarakat wajib mempertahankan jati diri serta nilai-nilai luhur warisan leluhur. Selain itu, seni budaya tradisional bukan sekedar tontonan, melainkan juga tuntunan yang serat nilai kebersamaan, sopan santun, gotong royong, dan kearifan lokal. Pemerintah Kabupaten Bengkalis terus memberikan dukungan penuh terhadap setiap kegiatan masyarakat yang bertujuan melestarikan budaya, sekaligus menciptakan ruang publik yang sehat, aman, dan produktif. Melalui Car Free Night tersebut, pemerintah berharap juga bahwa tumbuh semangat kebersamaan, meningkatnya perputaran ekonomi warga, serta semakin hidupnya kreasi seni dan budaya di tengah masyarakat. Selain itu, Cik Tuan Puan, peran media online sangat vital dalam membangun daerah, dan media tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tapi juga sebagai mitra pemerintah dalam mengedukasi masyarakat, mempromosikan potensi daerah, dan pembangunan semangat pembangunan yang positif. Demikian kabar berita jam 13 waktu Indonesia Barat.

95,9 MHz Pro 4 RRI Pekanbaru. Ci Turumpuan, oh ya, ini ada informasi ya terkait dengan cuaca untuk wilayah Riau, bahwa dari BMKG Pekanbaru memperkirakan sebagian besar wilayah di Riau pada hari ini masih akan didominasi kondisi udara kabur hingga cerah berawan, Ci Turumpuan, dan hujan dengan intensitas ringan hingga sedang masih berpotensi terjadi di sejumlah daerah di sepanjang hari ini, ya, mulai siang ini, sore hingga malam. Dan BMKG juga mengeluarkan peringatan dini agar masyarakat mewaspadai potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang, Cik Tuan Puan. Jadi dengan informasi ini Anda dapat mengantisipasi bagaimana kegiatan-kegiatan Anda di luar, ya. Jadi kalau tidak perlu keluar, mendingan kita di rumah aja sambil dengarkan Pro 4 RRI Pekanbaru. Kita akan nikmati rangkaian lagu-lagu daerah Nusantara terus, Cik Tuan Puan, ya. Di kesempatan siang hari ini semoga semakin menambah suasana yang meriah di tempat Anda masing-masing.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kakak, Pancasila itu apa?
4: Pancasila itu dasar negara kita, Indonesia. Kehidupan kita harus berdasar pada Pancasila.
3: Kok begitu?
4: Adek tahu tidak sila pertama di Pancasila itu apa?
3: Tahu dong, ketuhanan yang Maha Esa.
4: Nah, contoh hidup, sesuai sila pertama, kita harus rajin beribadah kepada Tuhan dan rajin berdoa.
3: Kalau sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, contohnya apa?
4: Kalau sila kedua, tidak membeda-bedakan teman, hormati mama papa, juga sayang sama kakak.
3: Kalau sila ketiga sampai kelima, contohnya apa saja kak?
4: Dari sila ketiga sampai sila kelima, intinya kita harus gotong royong, membantu sesama teman, dan hargai juga kerja keras orang lain.
3: Oh begitu, mulai sekarang Ade akan bersikap sesuai Pancasila. Terima kasih ya kakak.
4: Oke dek.
5: Sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis.
6: Pancasila sebagai dasar negara, ideologi negara, dan pandangan hidup bangsa yang digali dan ditetapkan oleh pendiri bangsa merupakan suatu anugerah yang tiada tara dari Tuhan Yang Maha Esa buat bangsa Indonesia. Pancasila merupakan alat pemersatu bangsa. Dengan lahirnya lima sila tersebut, Pancasila dapat menyatukan masyarakat dengan segala perbedaan yang ada. Pengalaman nilai-nilai Pancasila merupakan perwujudan rasa cinta kepada tanah air, sehingga dapat membangun bangsa dan negara yang lebih baik. Nilai-nilai Pancasila dapat diamalkan dalam bentuk sederhana, seperti saling menghargai, bekerja sama, dan saling menghormati. Berkat Pancasila dengan nilai-nilai inklusivitas, toleransi, dan gotong royong, keberagaman yang ada menjadi suatu berkah penuntut keberagaman yang dapat dirajut menjadi identitas nasional Bhinneka Tunggal Ika. Karena Pancasila, jiwa pemersatu bangsa menuju Indonesia Emas 2040.

Berhubung hari ini adalah hari lahirnya Pancasila, Cik Tuan dan Puan ya, 1 Juni 2026. Beberapa satker, beberapa instansi itu melaksanakan apel, upacara tadi ya, upacara peringatan hari lahirnya Pancasila. RRI Pekanbaru bahkan melaksanakannya pada pukul 7.30 ya, dan diikuti seluruh karyawan-karyawati RRI, Cik Tuan dan Puan ya. Begitu pula dengan kantor Kemenkum Riau juga menggelar upacara peringatan hari lahir Pancasila, Cik Tuan dan Puan ya, dan diikuti seluruh jajaran pegawai dari Kemenkumham sendiri. Jadi mudah-mudahan ya hari ini kita bisa merefleksikan kembali semangat para pendiri bangsa yang merumuskan Pancasila ya, karena memang nilai-nilai luhur Pancasila itu adalah kunci dalam menjembatani perbedaan, mengakhiri konflik, dan membangun keadilan sosial. Tantangan saat ini mengharuskan kita mengaktualisasikan Pancasila sebagai ideologi yang hidup dalam setiap aspek kehidupan kita, Cik Tuan dan Puan. Kita juga harus memastikan kebijakan publik berlandaskan keadilan dan terus menolak segala bentuk intoleransi. Jadi apapun ceritanya ya, permasalahan yang ada, kalau kita menerapkan 5 sila yang ada dalam Pancasila, pasti semuanya bisa disatukan. Karena memang

peran vital Pancasila itu adalah sebagai fondasi utama dalam mempersatukan keberagaman bangsa kita, sekaligus landasan dalam mewujudkan perdamaian dunia. Sekali lagi untuk kita semuanya, selamat memperingati hari lahirnya Pancasila 1 Juni. Semoga memberikan pesan yang tangguh untuk kita, karena memang Pancasila adalah pemersatu bangsa, fondasi perdamaian dunia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Bupati Kampar, Dr. Haja Misarti, Sarjana Agama MSI, mengajak kepada kita semua untuk mendengar program siaran Bola Dunia yang disiarkan oleh RRI Pekanbaru. Salam olahraga untuk kita semua, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

0: asapnya makin tebal sih. Dada Nisa jadi sesak. Tiap tahun selalu begini.
1: Ayah juga sedih lihatnya. Padahal semua ini sebenarnya bisa dicegah loh.
0: Memangnya gimana caranya ya?
1: Yang paling penting, jangan buka lahan dengan cara dibakar. Karena api kecil bisa jadi besar kalau dibiarkan.
0: Oh, jadi kalau habis pakai api, harus dipastikan benar-benar padam ya?
1: Betul sekali, Nisa. Dan kalau kita lihat tanda-tanda kebakaran, sekecil apapun, harus segera dilaporkan.
0: Iya, jangan tunggu sampai apinya makin besar. Kita juga harus peduli.
1: Nah, itu dia. Kita harus peduli. Karena kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
2: Mari kita jaga bersama. Jangan membuka lahan dengan cara dibakar. Pastikan api benar-benar padam setelah digunakan. Segera laporkan jika melihat tanda-tanda kebakaran. Hutan Lestari, masa depan.

0: Pernahkah kita bertanya, uang yang masuk cepat, kemana perginya? Judi selalu menjanjikan harapan instan. Sekali klik, sekali putar, sekali tebak. Katanya bisa mengubah nasib. Tapi kenyataannya, yang berubah justru ketenangan. Yang hilang bukan cuma uang, tapi kepercayaan keluarga, harga diri, bahkan masa depan. Tak ada kemenangan dalam perjudian. Yang ada hanya siklus kalah, menyesal, lalu mencoba lagi, lagi, dan lagi. Padahal, rezeki tak pernah datang dari jalan yang merusak. Berhenti bukan berarti kalah. Berhenti adalah keberanian. Keberanian memilih keluarga, memilih masa depan, memilih hidup yang bermartabat. Mari kita jaga diri, jaga anak-anak kita, dan katakan dengan yakin, hidup bukan untuk dipertaruhkan, hidup untuk diperjuangkan.
1: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau. Kabar berita jam 14 waktu Indonesia Barat.
1: Baik, Citu dan Puan, inilah kabar berita untuk jam 14 waktu Indonesia Barat. Libur panjang masih menjadi momen yang dinantikan banyak keluarga untuk melepaskan penat. Namun, tidak semua orang memilih bepergian jauh. Nah, bagi sebagian masyarakat Riau, Citu dan Puan, Sungai Gelombang di Kabupaten Kampar masih menjadi destinasi favorit untuk menikmati suasana alam tanpa harus menguras kantong. Terletak di Desa Sipunggu, Kecamatan Salo, Kabupaten Kampar, wisata alam ini kembali ramai dikunjungi warga selama masa libur panjang. Meski debit air tidak sebesar saat musim penghujan, kejernihan air yang mengalir di antara bebatuan justru menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung. Di tepi sungai yang sejuk, anak-anak terlihat bermain air sementara para orang tua menikmati waktu bersama keluarga di gazebo-gazebo yang tersedia di tepi sungai. Suasana yang tenang dan alami membuat lokasi ini menjadi pilihan bagi mereka yang ingin beristirahat sejenak dari hiruk-pikuk perkotaan. Salah satu pengunjung asal Pekanbaru mengaku sengaja memilih Sungai Gelombang sebagai tujuan liburannya bersama keluarga. Dengan biaya yang ramah di kantong, akses yang relatif dekat dari Pekanbaru, serta suasana alam yang asri, tempat ini masih menjadi pilihan masyarakat Riau untuk menghabiskan waktu bersama orang-orang tercinta saat libur. Demikian kabar berita jam 13.14.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitana. Semoga semua makhluk

95,9 MHz Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau, Cito dan Puan. Zaman sekarang gaya hidup orang-orang, masyarakat ya, banyak yang berubah, Cito dan Puan. Kalau kita kembali ke masa dulu lah, dulu-dulu ya, ternyata untuk gaya hidup sekarang sangat jauh signifikan ya. Kalau dulu kita hanya menggunakan lampu teplok ya, lampu semprong, hanya menggunakan lampu yang pakai itu botol dikasih kain-kain ya, gitu-gitu ya. Itu masih hidup aman dan nyaman aja. Sekarang seperti kemarin mati lampu aja semua orang sudah panik dan sibuk ya, keluar semua dari rumah. Belum lagi sekarang gaya-gaya hidup mengkonsumsi makanan, Cik Tuan Puan ya. Beberapa waktu kebelakangan ada fenomena orang berburu telur omega. Nah, kira-kira seperti apa, Cik Tuan Puan, telur omega ini? Apa bedanya dengan telur-telur lainnya, telur biasa, telur ayam kampung gitu kan? Dan apa edukasinya? Ternyata telur omega ini dihasilkan oleh ayam petelur yang diberikan pakan khusus. Jadi mungkin kalau kayak ayam kampung, kalau untuk pakannya cari sendiri ya, Cik Terumpuan. Jadi kalau menurut pengalaman, membedakannya dengan ayam yang lain, kalau ayam kampung tuh dagingnya tuh manis-manisnya beda gitu, karena memang mereka bergerak untuk mencari makan sendiri gitu. Kalau ayam petelur, ayam potong itu kan lebih diberikan kayak pelet atau makanan khusus yang diracik gitu ya, Cik Tuan Puan. Tapi kalau untuk ayam petelur yang menghasilkan telur omega ini memang diberikan pakan juga, tapi yang diberikan pakannya tidak sembarangan, seperti biji rami, alga, atau minyak ikan. Jadi memang kaya akan asam lemak omega. Dan telur ini menjadi populer bagi orang-orang yang ingin meningkatkan asupan lemak sehat dan mendukung kesehatan jantung dan fungsi otak, Cik Tuan dan Puan. Lalu kalau disuruh memilih ya, pilih mana, telur omega apa telur ayam kampung? Karena kita semua tahu ya, dengan telur ayam kampung. Lalu seperti apa perbedaan mendasar telur omega dengan telur kampung? Nah, kalau telur ayam omega ini ya, Cik Tuan dan Puan, biasanya dia lebih kuning ya. Dan ini bisa meningkatkan kadar asam lemak sehat di dalam telur. Dan kalau telur kampung kan berasal dari ayam lokal atau ayam yang dipelihara gitu, dengan metode tradisional atau dibiarkan berkeliaran. Dan pola makan ayam kampung cenderung lebih bervariasi ya, dan alami, karena memang mencari makan sendiri di alam. Selain mendapatkan pakan tambahan dari peternak ya, hal inilah memberikan nutrisi yang berbeda dibandingkan telur yang sudah direkayasa pakannya. Kalau untuk perbandingan nutrisinya, Cik Tuan dan Puan, telur omega itu memiliki keunggulan yang signifikan pada kandungan asam lemak esensialnya, dan telur ayam kampung unggul dalam kandungan mikronutrien lainnya. Nanti kita akan bahas lebih jauh ya, terkait dengan karakteristik fisik warna kuning telur dan rasanya seperti apa gitu. Apakah ada pengaruh ke rasa gitu, setelah kita nikmati lagi beberapa lagu-lagu daerah ini.

0: Yo.
1: Kamu kok buang sampah di luar mobil gitu toh? Asal lempar aja.
2: Loh, biarin, kan enggak ada yang tahu dan itu juga jalan umum.
1: Wah, payah ini kalau sudah jadi kebiasaan. Kudunya di mobilmu itu udah harus ada tempat sampah.
2: Udah, santai aja lagi. Wong udah terlanjur ini loh.
1: Hello, kita itu hidup di zaman now. Tempat sampah juga udah ada di mana-mana kan? Di mobil juga harusnya udah ada. Risih banget loh liatnya. Kasian loh kalau nanti sampah kita itu kena orang lain. Hayo, gimana?
3: Aduh. Woi, piye to Mas? Plastikmu mabur ning raiku ki lho. Jangan buang sampah sembarangan.
4: The Pancasila, the five guiding principles of our national life.
5: Pancasila mengajarkan pentingnya gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai ini tercermin dalam sila ketiga, yakni Persatuan Indonesia, yang mengajak seluruh masyarakat untuk saling membantu dan menjaga kebersamaan demi kepentingan bersama. Menurut Soekarno, semangat gotong royong merupakan inti dari kehidupan bangsa Indonesia. Hingga kini, nilai tersebut masih relevan dalam menghadapi berbagai tantangan sosial di tengah masyarakat.
4: Believe in God. Second, nationalism. Third, humanity. Fourth,

Cik Tuan dan Puan ke informasi gaya hidup hari ini ya. Sekarang orang lebih memilih telur ya. Banyak nih yang sarapan telur untuk program dietnya lah, ya, untuk kesehatan lah ya. Jadi banyak alasan orang untuk memilih telur hadir setiap hari untuk sarapannya atau makannya, Cik Tuan dan Puan. Tapi pertanyaannya, telur omega atau telur ayam kampung? Mereka kan sama-sama bergizi gitu maksud saya. Terus apa bedanya kan gitu. Nah kalau dari karakteristik fisik ya, seperti warna kuning telurnya, kalau kuning telur telur omega maupun telur ayam kampung ini memang sering memiliki telur yang warna orange-nya pekat ya. Namun memang penyebabnya beda. Kalau telur omega, warna orange terang dan pekat ini didapatkan dari pakan yang mengandung pigmen alami seperti alga atau penambahan minyak ikan. Sementara untuk orange pada kuning telur ayam kampung terbentuk secara alami dari asupan beta karotin yang didapat ayam dari rumput, serangga, atau jagung yang dikonsumsi di lingkungan terbuka. Dan dari segi rasa dan tekstur, Cik Tuan dan Puan, telur kampung sering dianggap lebih unggul ya oleh penikmat kuliner. Karena telur ayam kampung itu memiliki rasa yang lebih gurih, tidak terlalu amis, dan tekstur putih telur yang lebih kenyal atau padat. Hal inilah yang membuatnya cocok untuk olahan setengah matang atau jamu. Sedangkan telur ayam omega, telur omega ini, Cik Tuan dan Puan, rasanya mirip dengan telur biasa, namun kuningnya telurnya lebih creamy. Jadi beberapa orang mungkin mendapati aroma yang sedikit berbeda akibat pakan minyak ikan, namun umumnya tidak mengganggu. Lalu mana yang lebih baik ya untuk kesehatan? Nah, menentukan mana yang lebih baik antara telur omega dan telur kampung sangat tergantung pada tujuan kesehatan spesifik apa yang ingin kita capai, Cik Tuan dan Puan ya. Tidak ada satu jenis yang mutlak lebih baik dari yang lain karena memang keduanya merupakan sumber protein berkualitas tinggi, Cik Tuan dan Puan ya. Secara umum memang kedua jenis telur ini aman dan sangat

baik untuk dikonsumsi. Dan bagi Anda yang punya riwayat kolesterol tinggi, disarankan untuk tetap membatasi konsumsi kuning telur ya, terlepas dari jenis telurnya. Yang penting pastikan memasak telur hingga matang sempurna, hingga menghindari resiko infeksi bakteri salmonella yang mungkin terdapat pada cangkang atau bagian dalam telurnya. Seperti itu gambaran, keterangan, dan informasinya terkait telur kampung dan telur omega, Cik Todong Puan ya. Tinggal ya sesuai keinginan, sesuai kemampuan, karena memang harganya berbeda, dan sesuai dengan tujuan apa Anda memilih telur untuk dikonsumsi.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Siapa sih yang gak tahu Pancasila? Gimana penerapannya? Banyak loh, bahkan sudah menjadi budaya di Indonesia seperti gotong royong, saling menghormati, menjunjung tinggi perbedaan. Tapi saya hidupnya banyak di sosmed. Tunggu dulu, di sosial media kita juga bisa berpancasila loh. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Kita bisa bertoleransi dengan saling mengapresiasi ketika saudara setanah air kita mengunggah foto bahagia di hari besar agama mereka. Mudah kan? Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, kalau ada yang berkomentar di sosial media dan kita tidak setuju dengan pendapat mereka, kita nggak boleh langsung menghujat loh. Gitu. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Mendukung produk dalam negeri dengan membeli atau share dan memberi kritik membangun. Contoh yang paling mudah adalah mencintai produk dalam negeri. Kalau beli produk dalam negeri, ingat untuk unggah dan tandai produsennya. Jangan lupa beri pendapat yang jujur atau kritik yang membangun. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bersikap demokratis di sosmed dengan saling menerima pendapat. Kita harus demokratis. Dengarkan dulu pendapat orang lain sebelum memutuskan sesuatu. Layaknya melihat dulu review produk sebelum memutuskan untuk membeli. Semudah itu. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menjunjung tinggi keadilan meski hanya jari dan handphone senjatanya. Suara netizen sudah seharusnya menjadi suara keadilan. Tapi ingat, kita harus bijak dan jangan toksik. Itu adalah cara berpancasila di sosmed ala kami. Bagaimana dengan kamu? Bagaimanapun caranya, jangan lupa untuk tetap berpancasila.
1: Pendengar, berbicara mengenai Pancasila, 5 sila ini tertuang dalam simbol burung Garuda yang juga memiliki makna mendalam. Tapi sebenarnya apa sih makna bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, padi dan kapas yang menjadi simbol untuk mewakili 5 sila di lambang Garuda? Bintang. Bintang menjadi simbol sila pertama Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Simbol bintang tersebut menggambarkan sebuah cahaya, seperti cahaya kerohanian yang berasal dari Tuhan kepada setiap manusia. Di bagian bintang terdapat latar berwarna hitam. Latar tersebut melambangkan warna alam yang asli yang memiliki Tuhan, bukanlah sekedar rekaan manusia, tetapi sumber dari segala yang telah ada sebelum segala sesuatu di dunia ini ada. Rantai menjadi simbol sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Rantai tersebut terdiri atas semata rantai yang berbentuk segi empat dan lingkaran yang saling berkaitan membentuk lingkaran. Keterkaitan itu memiliki makna bahwa bangsa Indonesia saling terkait erat, saling bahu-membahu, dan saling membutuhkan. Pohon beringin. Pohon beringin menjadi simbol sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Pohon beringin merupakan pohon besar yang bisa digunakan oleh banyak orang sebagai tempat berteduh di bawahnya. Hal tersebut dikorelasikan sebagai negara Indonesia, di mana semua rakyat Indonesia dapat berteduh di bawah naungan negara Indonesia. Tidak hanya itu saja, pohon beringin memiliki salur dan akar yang menjalar ke segala arah. Hal ini dikorelasikan dengan keagamaan suku bangsa yang menyatu di bawah nama Indonesia. Kepala banteng menjadi simbol sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbol Pancasila yang berbentuk kepala banteng ini memiliki filosofi sebagai hewan sosial yang suka berkumpul, seperti halnya musyawarah, di mana orang-orang berdiskusi untuk melahirkan suatu keputusan. Padi dan kapas. Padi dan kapas lambang tersebut menjadi simbol sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Simbol pangan dan sandang tersebut mengisyaratkan makna bahwa syarat utama negara yang bisa mencapai kemakmuran

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.

pencinta dangdut sejati, dari yang klasik sampai yang lagi viral. Semuanya ada di sini. Request lagu dangdut favorit Anda, karena dangdut itu cerita, dangdut itu rasa. Dangdut You, Dangdut Pro 4.

0: FM di tepak petang.
1: Beli bakso dapatnya tahu, makan sambil goyang kepala. Kalau dengar dangdut bikin candu, duduk sebentar, tahu-tahu joget semua. Eits, jangan bengong, jangan malu. Saatnya request, saatnya goyang. Dangdut yuk! Dangdut Pro 4, selalu di hati. Ma-

0: Beli bakso dapatnya tahu, makan sambil goyang kepala. Kalau dengar dangdut bikin candu, duduk sebentar, tahu-tahu joget semua. Eits, jangan bengong, jangan malu. Saatnya request, saatnya goyang. Dangdut yuk! Dangdut Pro 4, selalu di hati.
1: Baik, Citra Puan, selamat petang dan bersua kembali di Dangdut You, Dangdut You. Perempat selalu di hati. Apa kabarnya petang ini, Citra Puan yang sedang liburan lagi asik-asik di rumah ya? Aduh, saatnya kita bergoyang berdangdut bersama untuk edisi hari ini, Senin 1 Juni 2026. Sama cerita-cerita yuk, biar gak membosankan ya kan. Silakan Cik Tudan Puan, 0761236006. Oh iya betul-betul, 23606. Atau Anda juga bisa mengirimkan chatnya di WhatsApp Pro 4 0811-7600-909 ya, jangan lupa. Dan masih bersama saya Bintang Lili Sartika di sini yang akan bersama-sama berdendang dengan Anda, sama-sama bergoyang tapi di tempat masing-masing lah ya. Kita langsung menuju penelpon kita yang pertama untuk Dangdut Yuk hari ini ya di 23606 dulu. Dangdut Yuk.
2: Selamat RI Saru Diati.
1: Oke, Ocu Amin. Apa lagunya untuk sore ini?
2: Lagunya dari siapa, Lewaldi ya.
1: Lewaldi ya.
2: Judulnya Racun dan Bisa.
1: Oke, Lewaldi Racun dan Bisa. Siap.
2: Iya. Mm-hmm. Salamnya pertama untuk Kak Lintang ya.
1: Mm-hmm.
2: Tugas-tugas saya selalu. Terus untuk Usur Dini, Keramat dan Sejawai ya. Salam untuk semua-semua lah Kak Lia yang dengarkan kita nih.
1: Oke.
2: Okay. Yang dengarkan kita semua di Perompak. Tanpa kecuali. Oke, Kak Lili, makasih ya.
1: Siap.
2: Yo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Racun dan bisa. Bisa menjadi racun. Berikutnya, Dangdut Yuk.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana?
3: Tika, sayangku.
1: Dengan Tika di Kampar ya?
3: Iya.
1: Waduh,
3: sehat sayangku ya.
1: Sehat, alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Sehat, iya. Lancar dalam bertugas.
1: Iya, sehat-sehat kita semuanya. Hanya itu yang bisa diupayakan.
3: Apa aja lagunya sayangku?
1: Ini nggak ada lagu di sebenarnya di sini ya kan? Pilih sendiri lah. Lagunya nggak ada disiapkan di sini listnya.
3: Oh, kita yang
1: apa? Silakan dipilih aja lah sesuai dengan selera masing-masing lah ya. Mm-mm.
3: Doa pikir.
1: Apa?
3: Doa suci.
1: Doa suci dari siapa penyanyinya ini ya?
3: Penyanyinya kok lupa pula ya.
1: Doa suci Imam S. Arifin.
3: Iya.
1: Oke.
3: Salam-salam boleh sayangku?
1: Iya dong.
3: Ya, Ibu Darmi, Bu Tika. Bu Yus, Mama Pani, Bu Ros, Bu Aini, Bu Ina, Bu Menat, Bu Emma, Bu Indah, Bu Farida yang di Palu, Ocu Jawai, Pak Mali, Ocu Amin, Mas Yono, Pak Atong, Bu Indah, Ocu Buyung, Tengku Rudiansah, Pak Rudi, Pak Mazahri, Pak Mas Vinson.
1: Ya.
3: Ada kemarin baru kayaknya siapa ya, Rudi ya?
1: Kurang tahu juga saya mah.
3: Iya rasanya ada Rudi namanya.
1: Rudi dan Yudi ada dia.
3: Ah iya itu. Semoga semuanya sehat sehat walafiat.
1: Amin.
3: Selamat yang banyak umur, rezeki lancar dalam berusaha. Buat sayangku, semoga sehat sekeluarga, nanti kembali dengan selamat dilindungi oleh Allah SWT dengan selamat.
1: Amin.
3: Mohon maaf lahir dan batin.
1: Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh juga ya, ada Kak Tika. Mbak Tika dari Kampar ya. Meluncur di belakangnya yang antri dengan rapi gitu kan. Dangdut yuk.
4: Yuk.
1: Yuk.
4: Perubahan yuk. Selamat sore Mbak Tika.
1: Cucuk sore juga.
4: Iya, kabarnya sepertinya
1: baik-baik aja. Baik. Tapi enak ya tadi kayak gitu ya jawabannya. Dangdut yuk. Yuk. Gitu.
4: Digoyang yuk, kok di Jambi gitu.
1: Oh, di Jambi digoyang. Digoyang yuk. Iya, enggak digoyang, enggak digoyang ya.
4: Di Batam sama mana ya? Lagi tuh dia apa karaokean gitu.
1: Mbak. Oh, karaoke.
4: Iya, kalau hari Minggunya aja.
1: Oh, hari Minggunya aja karaoke. Yeah. Asik juga yeah. Itu.
4: Iya, yeah. Karaokean dia di Batam sama di Bolga pun ada. Dia lagu dangdut juga ya. Dia enggak ada request persatunya dangdut ya.
1: Oke, siap.
4: Iya, request lagunya Mbak nih.
1: Iya.
4: Lagunya Kita Bikin Romantis.
1: Kita Bikin Romantis versi
4: iya,
1: dangdut.
4: Iya, dari Mala Agata.
1: Oh, jadi didangdutin gitu ceritanya. Yeah, Kita bikin enak. Romantis.
4: Iya.
1: Makan rokoknya gratis.
4: Ada enggak ya sekarang gratis?
1: Enggak ada. Orang buang hajat aja di membayar. Coba bayar. Ya. Buang kok, kata coba bayar coba. Tuh,
4: iya, enggak ada bayar. Enggak ada. Kalau dia diikhlaskan ya. Ya, iya. Salam buat Mbak Tika yang lagi bertugas, semoga selalu lancar rezekinya. Salam buat Fanianya juga dan anak soleha. Dan selalu dan makin cerdas selalu.
1: Amin.
4: Buatnya Mas Gunawan di Kampar, ada Kak Tika juga, ada tadi Ibu Atika juga ya.
1: Iya, betul.
4: Buatnya Ojo Minambo tadi, Si Jawa, Si Juenya, Ojo Buyung, Putra Pliang. Buatnya Selfie, buatnya Mama Indah, Mama Si Kembar. Buatnya Bu Darmaini, Si Bulisda, Ibu Ros di Rumba, Ibu Nga Aini di Prawang, Ibu Emma, Ibu Ius, Tasik Labuai, Ibu Surtini, Bunda Paija, Pak De Armen juga di Kampung Lele, Pak Mali, Pak Atong, Pak Tonga, Pak Zeta juga, Bang Rudi, dan buatnya Bang Adi juga. Dan buat semua pendengar Pro 4 Pekanbaru yang lagi monitor, salam sehat selalu semuanya.
1: Kena senggol semuanya ya.
4: Insya Allah tidak ada yang tinggal. Saya ingin The Tiger ya. Udah lama gak dengar suaranya. Semoga kabar baik selalu di sana ini. Spesialnya buat kita yang lagi bertugas sampai tuntas.
1: Istimewanya
4: buat keluarga aku tersayang, Kita Bikin Romantis.
1: Asik.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh juga. Kita bikin romantis sore-sore begini ya. Asik. Jangan lupa itu ada singkong rebusnya sama kopinya. Aduh asik kali ya kan. Aduh aku mau bikin kopi habis ini nanti kayaknya nih. Ya langsung ke 23606 lagi. Dangdut yuk.
5: Dangdut tempat selalu di hati.
1: Oke. Baik sehat.
5: Bob Simpson Markajan.
1: Iya lagunya yang mana?
5: Lagunya Kak Candika.
1: Yang mana satu?
5: Kak satu.
1: Angka 1.
5: Iya.
1: Oke.
5: Okay. Salamnya buat Mbak Bintang yang lagi tugas, yang selalu murah dipinya, sukses pekerjaannya. Buat Pina udah masuk Pina?
1: Belum.
5: Pina di Perawang. Terus di Rumbai, Atika tadi siap dulu ya.
1: Iya. Yeah.
5: Yaitu Tengkuat dan Setanjung Balai Kerimun. Yaitu Bunda ini. Yaitu Rudi Adi. Mama Fahmi tadi ya, Mama Fahmi, yaitu Ocamin, Ocum Buyung, yaitu Tika di Kampar, yaitu si apa, semua lah tanpa kecuali, Pak Deyanto dengan Nuraininya, semua lah tanpa kecuali ya. Apa tadi angka satu ya?
1: Ya, angka satu.
5: Oke, itu aja Bintang.
1: Yuk.
5: Terima kasih banyak.
1: Sama.
5: Sore
1: juga buat Bang Simpson dari Muara Fajar. Kita nikmati dulu 4 lagu yang sudah tersedia ya. Untuk petang hari ini sambil menantikan yang lainnya ikut bergabung di Dangdut Yuk.

Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.

0: kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
0: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
4: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Jamil.
5: Saya Saiful Anwar.
3: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
4: Kota didirikan marhum Pekan, sekarang menjadi bandaraya. Tahniah kami ucapkan. RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
5: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ma, katanya besok hari lahir Pancasila ya?
7: Iya sayang, setiap tanggal 1 Juni itu kan hari lahir Pancasila.
6: Pancasila itu apa sih, Ma?
7: Pancasila itu pedoman hidup orang Indonesia, supaya kita saling sayang, saling membantu, dan rukun.
6: Kayak aku pinjamin pensil ke teman ya, Ma?
7: Iya dong, itu salah satunya. Kalau membantu teman, menghormati orang lain, rajin berdoa, itu juga contoh Pancasila.
6: Oh, jadi Pancasila itu bukan cuma dihafal ya, Ma?
7: Iya, harus dilakukan juga setiap hari loh, sayang.
6: Oke, Ma. Aku mau jadi anak Indonesia yang baik.
7: Anak hebat itu memang harus saling menghargai dan sayang sama sesama, gitu.
6: Selamat hari lahir Pancasila.
7: 1 Juni, Pancasila hadir dalam sikap sederhana, dimulai dari rumah dan keluarga.

Baik, pendengar Cik Tua dan Puan, saudara, saat ini sudah pukul 15:37 ya. Dua lagu berikutnya akan kami hadirkan nanti setelah kumandang azan zuhur pada pukul 15:40 Cik Tua dan Puan ya. Karena waktunya sudah mepet ya, jadi tidak sempat lagi untuk memutarkan dua lagu. Kita akan hadir kembali setelah kumandang azan asar dari untuk Kota Pekanbaru dan sekitarnya, yang masuk pada pukul 15:40. Dari Sudirman 440, kami mengucapkan selamat melaksanakan sholat fardu asar. Semoga amal ibadah yang kita lakukan senantiasa diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi zat yang jiwaku ada di dalam genggaman kekuasaannya, niscayalah saya telah bersengaja hendak menyuruh supaya diambilkan kayu bakar. Lalu dicarikanlah kayu bakar itu. Kemudian saya menyuruh supaya sholat dilakukan dengan dibunyikan azan dahulu untuk sholat. Selanjutnya, saya menyuruh seseorang lelaki untuk menjadi imamnya orang banyak dalam sholat jemaah itu. Seterusnya saya sendiri pergi ke tempat orang-orang lelaki yang tidak ikut berjamaah untuk saya bakar saja rumah-rumah mereka itu. Hadis riwayat muttafaq alaih.

Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, amal perbuatan apa yang paling afdol? Beliau menjawab, salat pada waktunya. Aku bertanya lagi, lalu apa lagi? Beliau menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Aku bertanya lagi, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Beliau menjawab, berjihad di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telford 0761236006, WhatsApp 0811760909, Facebook, Instagram RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.

muda pencinta dangdut sejati, dari yang klasik sampai yang lagi viral. Semuanya ada di sini. Request lagu dangdut favorit Anda, karena dangdut itu cerita, dangdut itu rasa. Dangdut You, Dangdut Pro 4,

0: FM di Tepak Petang.
1: Ya baik, Cik Tu dan Puan, kembali lagi di program Dangdut You yang mengajak kita tuh semua bergendang dan bergoyang bersama ya. Saya kembali lagi di 0761236006 setelah tadi kita simak panjang 4 lagu dan juga azan asar untuk Kota Pekanbaru dan sekitar dan sewaktunya ya. Sudah pada sholat ya, jangan sampai dilewatkan sholatnya. Sekarang kita menyapa kembali penelpon kita di 0761236006. Dangdut yuk.
2: Dangdut yuk.
1: Dengan siapa di mana nih?
2: Dari Pak Dianto.
1: Pak
2: di Tangkerang Tengah.
1: Pak Dianto.
2: Iya, dari Tangkerang Tengah.
1: Tangkerang Tengah ya. Oke, ya. Pak D mau lagu apa Pak D?
2: Pak D mau minta lagu apa ini, Bekas Pacar ada.
1: Bekas Pacar ya. Masih di situ bekas pacarnya.
2: Alah udah tua ini salah-salah aja lah.
1: Iya ditunggu
2: pacar
1: ya Pak D.
2: Ditunggu. Jadi hanya lagu aja.
1: Gengge, ditunggu ya Pak D.
2: Iya ya.
1: Salam apa?
2: Salam ya. Buat yang nyari ini siapa namanya ya?
1: Saya Bintang.
2: Bintang.
1: Nggih.
2: Alah. Bintang Pamungkas ya?
1: Ya bisa begitu Pak D, Bintang Lili Sartika.
2: Ya Bintang Lili Sartika ya. Udah lama enggak nyiar-nyiar ini.
1: Udah lama enggak nyiar-nyiar ya.
2: Iya.
1: Yes.
2: Rindu juga sama suaranya.
1: Ya, ya Pak D.
2: Kirim-kirim salam ya.
1: Nggih.
2: Kirim salam buat Ibu Yus, Ibu Roh 1, Roh 2, untuk Mama Pahmi, Nina Asya, untuk Ibu Darmainis, Ibu Minda,
1: Ibu apa lagi?
2: Ibu apa? Alah lupa saya, udah ibu-ibu lah yang
1: lakinya
2: untuk Bang Simpson.
1: Oke.
2: Okay. Bang Simpson untuk Wajawai, Wa Amor, Pak Buyung, Pak Mali, Arjuna, Pak Buyung. Ya, semua-semua lah.
1: Oke.
2: Okay. Nah. Semua supaya menikmati kiriman lagu dari Pak Dianto.
1: Ji.
2: Iya. Kok ganggi-ganggi apa orang Jawa apa?
1: Tetangga saya yang Jawa Pak D.
2: Oh, tadi gangge aja.
1: Iya wes, emang G kan?
2: Iya iya memang G.
1: Iya
2: iya. Iya. Betul ya.
1: Yo sami-sami.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak D Yanti di Tangkerang Tengah ya. Ditunggu lagunya ya Pak D. Kita sambut lagi berikutnya. Dangdut yuk.
3: Salam hati.
1: Iya dengan siapa? Waalaikumsalam. Dengan siapa nih?
3: Ibu Minar di Arengka.
1: Ibu Minar di Arengka. Oke Bu Minar, dikecilkan dulu suara. Suara radio dikecilkan dulu.
3: Halo.
1: Halo juga. Bu Minar, suaranya dikecilkan dulu itunya. Suara radionya dikecilkan kalau enggak jauh dulu dari situ.
3: Ini Tika.
1: Iya, saya Bintang Lili Sartika.
3: Oh, ini Tika ya.
1: Bintang Lili Sartika, Bu Minar.
3: Oh, Bintang.
1: Ah.
3: Ya lama tak ada Bintang.
1: Ya, karena musim hujan jadi Bintangnya enggak ada.
3: Oh.
1: Heeh.
3: Minta lagu dong.
1: Iya, lagu apa nih?
3: Semua cintailah aku am dan ATT.
1: Hah? Yang
3: am dan ATT.
1: Am dan ATT cintailah aku.
3: Ada.
1: Insyaallah.
3: Salam ya.
1: Buat
3: Bintang sekeluarga dan selalu panjang umurnya. Ibu Sutini, Ibu Yus, Ibu Emma, Ibu Huda ini, Ibu Penny, Ibu Delma ini tadi ya.
1: Iya.
3: Pak Samson, Cu Duyung, Cu Dawai, Kang In.
1: Siapa lagi?
3: Ibu Rod. Dan semuanya ya.
1: Iya.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat Bu Minar, terima kasih ya. Menyusul di belakang Bu Minar. Dangdut yuk.
0: Rompak selalu di hati, cinta.
1: Iya, Cin.
0: Apa kabar?
1: Beginilah, begini nasib. Jadi bujangan. Kemana-mana. Kita dangdutin yuk.
0: Ayo, kalau... Bintang jarang muncul sekarang ya.
1: Ya kayak mana lagi, aku wanita malam dibikin ya kan. Kalau enggak subuh malam gitu kan, siang itu jarang.
0: Sehat, Bin.
1: Ya itulah yang ada, Kak. Ya alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Semangat dong, tetap semangat.
1: Ya, tetap semangat.
0: Di Bocil udah masuk SD belum?
1: Ya, tahun ini, bulan 8 dia masuk.
0: Alhamdulillah. Berarti iya. Sama dengan anaknya si apa?
1: Siapa?
0: Apa?
1: Sopo, Cici. Ya.
0: Oh, betul.
1: Iya.
0: Satu letting ya, seumur ya.
1: Pani duluan kayaknya deh. Siapa ya? Gak tahu sih. Iya, satu letting lah. Ya, beda-beda mungkin lah. Beda-beda bulan lah. Ya. Di tahun yang sama.
0: Ya, selalu ya si bocilnya.
1: Iya, iya toh Mbak Kim.
0: Minta lagu Lesti Kejora.
1: Yang mana ini?
0: Kejora.
1: Oh, Kejora.
0: Enak lagu.
1: Enak emang.
0: Salamnya buat semua pendengar Perempat ya.
1: Sip.
0: Lagunya buat Cinta dan si Bocil ya.
1: Oke, sayang. Terima kasih. Sama-sama. Amin.
0: Assalamualaikum, cantik.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, banyak duitnya ini kayaknya jadi doa yang harus dikabulkan. Ya Allah, kabulkanlah doaku dan doa Kak Pina. Duitnya banyak gitu biar bisa kami langsung jalan-jalan. Langsung jalan-jalannya yang dipikirin ya iyalah. Namanya juga ya kan butuh refreshing kita hidup ini ya kan. Jangan duduk di tempat aja membosankan. Lanjut 236066 dangdut yuk. Bingung dia kan. Dangdut yuk.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
4: Asrun di Swastenga, Mbak.
1: Siapa?
4: Nasrun di Swastenga di
1: Nasrun, Sulawesi Tengah, ya Allah. Saudara jauh kita ya datang dari Sulawesi Tengah. Ya ampun, bagaimana kabarnya di sana Pak Nasrun?
4: Alhamdulillah, sama-sama kita Mbak, sehat walafiat, baik-baik selalu. Benar.
1: Gimana di sana hari lahirnya Pancasila ada apa enggak, upacara enggak di sana?
4: di kabupaten di kota.
1: Di kabupaten kota ya.
4: Iya.
1: Pak Nasrun mau lagu dangdut yang judulnya apa sore ini?
4: Slipper atau?
1: Apa?
4: Sudah ada lagunya di format.
1: Gak ada di sini. Ini pilihan dari Pak Nasrun sendiri lah kayaknya.
4: Selayang Pak, enggak.
1: Selayang, itu lagu Melayu sayang.
4: Enggak, itu Mansur S Mbak.
1: Oh, Mansur S yang lagunya Selayang Pandang.
4: Iya, judulnya Selayang Pandang.
1: Oh gitu, baiklah kalau begitu.
4: Oke deh. Yang pertama-tama apalaginya sahabat tugas. Selalu ya bersama keluarga teman. Nah, ini yang nupaisin, mohon lahir dan batin Mbak.
1: Iya, sama-sama.
4: Iya, semua kurungnya tugas, selamat sore selalu, selamat mengabdasnya, yeah. Selamat datang kopa semuanya lah, tanpa kecuali salam jabat rakyat. Okay. Terima kasih.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh juga. Ya yang paling jauh di Sulawesi Tengah ini saya pasti tahu nih, dengarnya dari RR Digital dia ingin bergabung. Makasih ya Pak Nasrun ya, salam buat keluarga di sana. Sudah 4 penelpon kita terima dan kita langsung bersama ya menikmati lagu-lagunya. Diawali dengan Bekas Pacar dulu di Dangdut yuk.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Sujar Hadi.
4: Saya Putri Pantun.
5: Saya Nurhayati binti Salim.
6: Kita bersama Bual-Bual Pesta Bola Dunia di RR Pekanbaru.
4: Kami dari Seniman Antarabangsa Pekanbaru Indonesia Malaysia mengucapkan ceria wajah tampak bahagia duduk di kursi sambil diskusi. Sambut meriah pesta bola dunia berkompetisi di ajang bergengsi.
5: Ikuti siaran pesta bola dunia bersama RRI.
3: Jangan lewatkan Bual-Bual Bola Dunia 2026 bersama RRI.
4: Cahaya mentari bersinar ceria membasuh embun di taman kota. Nikmati euforia pesta bola dunia, mari dukung tim andalan kita. Cica.
3: Jangan lewatkan, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

0: Ya itu dia, demikian lagu Selayang Pandangnya ya tadi. Suguhan spesial untuk Pak Nasrun dari Sulawesi Tengah. Semoga terhibur ya. Dan ternyata judul lagunya Hilang Tak Berkesan, bukan Selayang Pandang. Saya cari-cari sampai ke Pulau Sulawesi, ternyata itu judulnya ya. Baik Cito dan Puan yang masih ingin menikmati lagu-lagu dangdutnya, petang ini kami buka kembali 23606. Dangdut yuk.
1: Oh.
0: Dangdut yuk.
1: Ada tamu.
0: Kalau ada tamu jangan dicoba-coba ya kan.
1: Astagfirullahaladzim. Ayo dangdut yuk.
0: Iya, ayo.
1: Kan langsung masuk.
0: Ayo dangdut.
1: Lagunya apa, Kak?
0: Apa lagunya? Mau lagu apa, Bunda Yus?
1: Lagunya apa aja lah ini, ha?
0: Apa itu ini?
1: Masa lalu.
0: Masa lalu.
1: Iya, dari Ina.
0: Jangan ketawa aja, ya kan?
1: Ya, ketawanya mau ketawa dia.
0: Sedih saya mendengar ketawa Bila. Anda.
1: Kawan Kak, teman aku ini, aku di rumah ini nggak bisa kosong loh, terus dari pagi sampai sore.
0: Baguslah.
1: Kadang waktu nggak serah, nggak bisa, tengoklah tua duduk. Ada aja kan digantian yang datang.
0: Aja ya, nggak apa-apa lah. Itu rezeki
1: namanya. Tapi syukurlah dia mau nengok aku selalu kan.
0: Iya, masih syukur mau dikunjungi. Masih saya emang nggak ada ngunjungin saya.
1: Kadang orang apa datang nelpon gitulah tuh, ada tamu mau dulu ya gitulah tuh. Dalam majalah bintang.
0: Iya.
1: Dalam buat bintang ya buat Cu Amin, Cu Jawa, Pak Mali, yeah. Ibu Surtini, Ibu Dharma, Mama Indah, Bu Ros, juga Mama si kembar Pina di Perawang. Istimewanya buat bintang. Oh ya, lagi di Balur sana.
0: Apa nih?
1: Lasiman sama Yadi. Kalau nggak ditegur nanti ngadu pula dia sama Eri nanti. Kak Yu nggak pernah ninggal aku dong, Mas Eri katanya. Itulah istimewanya buat bintang ya yang okay. Sedang bertugas.
0: Baik.
1: Maaf ya. Aku pikir tadi belum masuk.
0: Keterima maafmu.
1: Iya maaf. Ya, maaf, makasih. Iya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Waduh. Lanjut di belakang Bu Yus, bagi Anda yang ingin bersatu, berdendang juga mendengarkan lagu-lagu dangdut kesayangannya petang hari ini, karena waktunya memang gak banyak lagi nih, sekitar ya 20 menit lagi lah ya. Kita akan menikmati rangkaian lagu-lagu dangdutnya, nanti akan kita sudahi pukul 17 waktu Indonesia Barat, begitu kira-kira. Tadi kok lagu ini kemana, lagu dari Mala Agata tadi ya, kita ralat itu yang kita bikin romantis, ternyata itu bukan genrenya dangdut, tapi itu lebih genre ke disco remix gitu ya kan. Jadi memang penyanyi dangdut gitu, tapi di discoin gitu, bukan di dangdutin gitu ya. Tapi gak apa-apa, tadi bonus berarti ya. Baik, kalau begitu ya, buat yang sudah bergabung saya mau ucapkan terima kasih ya. Bu Yus kayaknya menutup kuncinya ini, karena dari tadi saya lihat kelap-kelip lampunya gak ada nih. Tapi sudah mewakili lah ya, 9 penelpon yang sudah bergabung petang hari ini sudah mewakili pendengar lainnya yang ingin menikmati lagu-lagu dangdut petang hari ini. Dan matahari, hari makin sore matahari malah muncul. Kalau dari tadi malu-malu terus ya kan. Dan saya akhiri program Dangdut Yuk untuk bersua kembali di lain waktu dan kesempatan ya. Selamat sore, selamat menikmati suasana sore ini dengan berbahagia, dan sampai jumpa lagi di program Dangdut Yuk berikutnya.

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita?
1: Siap, satu bos.
0: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus? Apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama. Satu untuk bangsa Indonesia. Satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.

Pendengar, berbicara mengenai Pancasila, lima sila ini tertuang dalam simbol burung Garuda yang juga memiliki makna mendalam. Tapi sebenarnya apa sih makna bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, padi dan kapas yang menjadi simbol untuk mewakili lima sila di lambang Garuda? Bintang. Bintang menjadi simbol sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Simbol bintang tersebut menggambarkan sebuah cahaya, seperti cahaya kerohanian yang berasal dari Tuhan kepada setiap manusia. Di bagian bintang terdapat latar berwarna hitam. Latar tersebut melambangkan warna alam yang asli yang memiliki Tuhan, bukanlah sekedar rekaan manusia, tetapi sumber dari segala yang telah ada sebelum segala sesuatu di dunia ini ada. Rantai menjadi simbol sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Rantai tersebut terdiri atas semata rantai yang berbentuk segi empat dan lingkaran yang saling berkaitan membentuk lingkaran. Keterkaitan itu memiliki makna bahwa bangsa Indonesia saling terkait erat, saling bahu-membahu, dan saling membutuhkan. Pohon beringin. Pohon beringin menjadi simbol sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Pohon beringin merupakan pohon besar yang bisa digunakan oleh banyak orang sebagai tempat berteduh di bawahnya. Hal tersebut dikorelasikan sebagai negara Indonesia, di mana semua rakyat Indonesia dapat berteduh di bawah naungan negara Indonesia. Tidak hanya itu saja, pohon beringin memiliki salur dan akar yang menjalar ke segala arah. Hal ini dikorelasikan dengan keagamaan suku bangsa yang menyatu di bawah nama Indonesia. Kepala banteng menjadi simbol sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Simbol Pancasila yang berbentuk kepala banteng ini memiliki filosofi sebagai hewan sosial yang suka berkumpul, seperti halnya musyawarah, di mana orang-orang berdiskusi untuk melahirkan suatu keputusan. Padi dan kapas. Padi dan kapas lambang tersebut menjadi simbol sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Simbol pangan dan sandang tersebut mengisyaratkan makna bahwa syarat utama negara yang bisa mencapai kemakmuran

roti pakai kopi, rotinya habis diganti ubi. Dangdut yuk kita akhiri, bersua lagi di lain hari. Ingat selalu, dangdut yuk, dangdut pro 4, selalu di hati.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

Ya, tetap tak tetap yang dibawakan oleh Ade Hermawan, Cik Terempuan sudah membuka sua kita, memasuki nuansa Melayu kembali ya, mengingatkan bahwa kita berada di bumi Melayu lancang kuning, Cik Terempuan. Dan kita juga sudah masuk ke informasi wisata lokal. Dan hari ini saya ingin mengingatkan Anda kembali tentang pesona wisata yang ada di Kampar yang sekarang sampai sekarang tetap memiliki pesona sendiri ya, yaitu wisata air sungai Gelombang yang bisa menjadi salah satu destinasi wisata Anda yang tidak terlalu jauh dari kota Pekanbaru. Dan area destinasi alam ini begitu asri ya, karena aliran air sungainya di kelilingi pohon rimbun dan suasana di Sungai Gelombang ini menenangkan karena jauh dari hiruk pikuk perkotaan yang biasa digunakan untuk bersantai. Di Sungai Gelombang ini jangan memikirkan banyak gelombang ya, tetapi memang karena saking derasnya air jadi bergelombang kecil-kecil ya. Dan dia tidak dalam, Cik dan Puan, dia hanya paling tinggi sebatas paha lah ya, paha orang dewasa gitu. Jadi anak-anak masih aman, tapi harus perlu juga pendampingan karena memang arusnya lumayan deras gitu. Jadi ketika kita berada di sana pasti akan langsung kagum melihat panorama alam yang sangat cantik. Jadi air Sungai Gelombang ini jernih ya, jernih dan tidak terlalu dalam. Jadi ini membuat kita senang kalau berkunjung ke sini, Cik dan Puan, sambil berfoto di arah sungai. Jadi tidak heran jika banyak pengunjung lokal maupun turis-turis lain sudah datang ke sini, Cik dan Puan. Jadi daya tarik yang dimiliki wisata Sungai Gelombang ini adalah wisata airnya yang jernih, pemandangan alamnya, suasana yang menenangkan, serta alamat dan rute menuju lokasi ini termasuk aksesnya sangat mudah gitu kan. Dan harga tiketnya juga tidak terlalu mahal, Cik dan Puan ya. Dan di sini kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan seperti berenang ya, mencicipi kulinernya, bermain air, bersantai, berkeliling. Dan di sini kita bisa menikmati suasana yang asri dan begitu alami, Cik dan Puan. Yang penasaran sudah bisa melis salah satu tempat kunjungan berikutnya ketika akhir pekan ya, yaitu wisata air Sungai Gelombang.

0: wisata air baru nih. Sana yuk, asik deh kayaknya, cave tubbing.
1: Ah, tapi jangan pas musim hujan. Debit airnya tuh naik. Arusnya bisa lebih deras loh.
0: Iya pastilah, ini aku udah cek IG-nya. Operator wisatanya tuh udah punya SOP yang bagus kok. Kalau debit air sungainya naik, dia tutup.
1: Nah, gas lah cobain satu depan. Mumpung cuaca lagi cerah.
0: Bayarin ya.
1: Lah, kok gitu?
2: Ma, katanya besok hari lahir Pancasila ya?
3: Iya sayang, setiap tanggal 1 Juni itu kan hari lahir Pancasila.
2: Pancasila itu apa sih, Ma?
3: Pancasila itu pedoman hidup orang Indonesia. Supaya kita saling sayang, saling membantu, dan rukun.
2: Kayak aku pinjamin pensil ke teman ya, Ma?
3: Iya dong, itu salah satunya. Kalau membantu teman, menghormati orang lain, rajin berdoa, itu juga contoh Pancasila.
2: Oh, jadi Pancasila itu bukan cuma dihafal ya, Ma?
3: Iya, harus dilakukan juga setiap hari loh, sayang.
2: Oke, Ma. Aku mau jadi anak Indonesia yang baik.
3: Anak hebat itu memang harus saling menghargai dan sayang sama sesama, gitu.
2: Selamat hari lahir Pancasila.
4: 1 Juni, Pancasila hadir dalam sikap sederhana. Dimulai dari rumah dan keluarga.

Fatwa Pujangga bersama Alvin Habib, ya Cik Tuan dan Puan, sudah mengantarkan kita pada pukul 17 lebih 24 menit saat ini. Waktu gak terasa ya, berputar-putar gitu. Dan kita harus menyelesaikan informasi kita terkait destinasi wisata lokal kita, yaitu wisata air sungai Gelombang yang ada di Kampar sana, Cik Tuan dan Puan ya. Jadi supaya ada gambaran kepada Anda seperti apa gitu. Dan tahukah Anda, Cik Tuan dan Puan, bahwa wisata sungai Gelombang ini menyediakan beragam fasilitas menarik yang dapat digunakan pengunjung. Jadi pada tiap sudut terdapat kursi untuk tempat bersantai sekaligus melihat pemandangan sekitar ya. Kursi apa maksudnya, gazebo gitu ya kan, tempat bersantai. Terus ada kamar mandi umumnya, dan ini dapat digunakan untuk berganti pakaian ya, atau membersihkan badan setelah berenang-berenang gitu. Lalu ada tempat sampah ya, dengan tujuan agar tetap terjaga kebersihannya. Dan bagi wisata yang ingin bermain air dapat menyewa beberapa peralatan yang sudah disediakan. Apalagi ketika cuaca sedang mendukung, pasti akan terasa sangat seru bermain di sana ya. Dan di kawasan ini jangan khawatir, bagi Anda mungkin yang tidak membawa bekal, ada beragam yang menjual aneka kuliner khas setempat ya. Bahkan itu apa nih, ada binatang-binatang khas di sana yang bisa dimasak itu loh, Cik Tuan dan Puan. Jadi di sana ada gitu ya. Dan mudah-mudahan yang berkunjung ke sana itu selalu menjaga fasilitasnya, jangan merusak dan jangan mengotori kawasan ya. Dan itulah gambaran yang bisa kami sampaikan untuk Anda, Cik Tuan dan Puan, yang akan nantinya menikmati libur akhir pekan di Sungai Gelombang. Dan pastikan Anda juga menyiapkan bekal sebenarnya dari rumah lebih enak gitu ya. Karena kalau di sana nanti aduh enggak bisa berhenti kita belanja jajannya ya. Dan jadi mari kita jadikan tempat-tempat destinasi wisata yang ada di Riau ini sebagai tempat wisata kita dan list wisata yang wajib dikunjungi saat berada di Riau. Dan ajak keluarga serta teman agar liburan terasa semakin seru. Selain itu jangan lupa siapkan kamera ya, dan perlengkapan lainnya yang akan digunakan selama di sana. Itulah dia gambaran wisata Sungai Gelombang ya, wisata Sungai Gelombang, wisata air Sungai Gelombang yang menjadi salah satu destinasi wisata yang hits di daerah Kampar. Selamat merencanakan perjalanan wisata Anda, dan sampai jumpa lagi di informasi destinasi wisata lokal lainnya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
4: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Jamil.
5: Saya Saiful Anwar.
3: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
4: Kota didirikan makhluk pekan, sekarang menjadi bandaraya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
5: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

95,9 MHz Pro 4 RRI Pekanbaru. Pukul 17:39 saat ini, Cik Tuan dan Puan, tidak terasa kebersamaan kita di tepak petang sampai di penghujung sua kita ya. Terima kasih Cik Tuan dan Puan sudah meluangkan waktu bersama Pro 4 RRI Pekanbaru sepanjang hari ini. Semoga setiap informasi, cerita dan lagu yang hadir dapat menjadi teman yang menyenangkan dalam perjalanan aktivitas Anda sepanjang hari ini juga. Saat matahari perlahan tenggelam dan malam mulai mengambil tempatnya, semoga segala lelah berganti menjadi rasa syukur dan segala kesibukan berganti menjadi kebersamaan yang hangat bersama orang-orang tercinta. Jika hari ini belum berjalan sesuai harapan, Cik Tuan dan Puan masih ada hari esok yang menunggu untuk disambut dengan semangat baru. Dan jika hari ini terasa membahagiakan, semoga kebahagiaan itu terus berlanjut dan membawa kebaikan bagi banyak orang. Saya yang bertugas, Bintang Lili Sartika, pamit undur diri, tetap jaga kesehatan, jaga semangat, dan jangan lupa meluangkan waktu untuk hal-hal yang sederhana yang membuat hati bahagia.

0: Cina.
1: Saya pribumi.
2: Saya muslim.
3: Saya Nasrani.
4: Saya hitam.
5: Saya putih.
6: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
7: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.

Tanggal 1 Juni itu hari lahir Pancasila loh. Kata ibu guru, Pancasila itu dasar negara kita, Indonesia. Kalau di rumah, aku diajarkan saling sayang sama kakak. Kalau di sekolah, aku diajarkan

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
2: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk

0: 99,1 RRI Persatu Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, senang sekali saya Pranoto kembali hadir di ruang dengar Anda, melanjutkan kebersamaan kita dalam rangkaian program Riau Sore dan nanti akan dilanjutkan dengan Riau Malam hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, kami informasikan untuk Anda bahwasanya suruhan azan maghrib untuk wilayah Pekanbaru dan sewaktu dengannya hari ini akan berkumandang pada pukul 18.20 waktu Indonesia Barat. Namun sebelumnya pendengar, kita akan dengarkan mimbar Islam dan nantinya akan ada pembacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahan. Kali ini mimbar Islam dengan topik merawat anak dalam Islam yang disampaikan oleh Ustazah Icha Noval S.Ag.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil alamin, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Allah masih berikan kita nikmat yang banyak, nikmat yang luar biasa. Kalau kata Allah SWT sendiri mengatakan, tak akan bisa kita menghitungnya, dan juga tidak akan bisa juga kita menghitung, ataupun bahkan Allah sampaikan jangan sampai kita berputus asa atas nikmat Allah, mulai dari mata, mulai dari hidung dan sebagainya yang Allah berikan. Itu adalah nikmat-nikmatnya Allah, bukan hanya saja pekerjaan, bukan hanya saja sebuah perjalanan yang mudah, tapi Allah berikan mata untuk melihat, Allah berikan hidung untuk menghirup segala udara yang bersih, yang indah ataupun yang sehat. Itu adalah nikmat juga. Maka bersama kita ucapkan alhamdulillah bil alamin. Kemudian berselawat kepada Nabi Muhammad SAW, ucapkan Nabi Muhammad wa sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Para pendengar, sahabat Radio RI dimanapun Anda berada, yang mungkin sedang Anda di perjalanan pulang ataupun sedang dalam kegiatan apapun, hari ini kita akan bahas suatu topik yang mungkin kaitannya ada dalam dunia sehari-hari kita, bahkan itu juga sebagai nikmat yang Allah berikan, yakni fikih hadanah, yang dalam perspektifnya kita ambil dari seni parenting Islam, yakni merawat anak dalam Islam. Para pendengar radio RRI yang setia dimanapun Anda berada, Islam mengatur banyak hal. Islam sangat banyak mengatur, bahkan saking sempurnanya Islam itu sisi-sisi apapun sudah diberikan panduan-panduannya. Salah satunya bagaimana ketika kita berbicara nikmat anak, nikmat yang Allah berikan, yang ketika kita menikah ataupun kita melakukan pernikahan, maka Allah berikan nikmat anak, yang setiap malam mungkin di antara kita dia mendoakan, dia antara pasangan kita mendoakan kehadiran anak dalam suatu keluarga. Maka ketika kita sudah dapat nikmat itu, kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah, dengan mensyukuri nikmat itu, kita menikmati ataupun merawatnya. Dalam Islam ada suatu kajian, yaitu fikih hadanah, yang mana kalau diimplementasikan ataupun bahkan diintegrasikan dalam kedua sehari-hari adalah ilmu parenting. Hadanah berarti adalah suatu mengasuh, memelihara dan merawat, yang mana ketika anak, ketika belum bisa melakukan apapun, ketika anak itu dalam keadaan yang masih lemah, dalam keadaan yang mana masih belum ada bisa memandu dirinya, maka ada kewajiban di antara kita semua, orang tua, paman, nenek ataupun kakek, bahkan abang-abangnya, menjadi perawatnya, menjadi pemandu, menjadi pembimbing dia ketika belum tahu arah jalan pulang kemana. Maka sahabat Radio RRI, Allah sampaikan dalam Quran Surah An-Nisa, Allah sampaikan bahwasannya, wal yakhsha a'udzu billahi rajim bismillahirrahmanirrahim wal yakhsha alladziina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Allah sampaikan kepada kita, sahabat Radio RRI dimanapun Anda berada, bahwasannya takutlah, khawatirlah ketika kita meninggalkan generasi, meninggalkan anak dalam keadaan lemah. Maka di sisi inilah kita akan membahas bagaimana Islam untuk mengajarkan kepada kita semua, bagaimana Islam memberikan panduan untuk kita merawat anak. Yang pertama, sebagai orang tua, sebagai seorang yang dituakan, bisa jadi kita orang tua ataupun kita menjadi yang dituakan sebagai abang ataupun yang lainnya, maka ketika kita hari ini bisa disampaikan bahwasannya sebagai orang tua adalah merawat ataupun mengasuh dan membimbing anak itu hingga paham dengan agamanya. Yang perlu kita pastikan adalah kelemahan-kelemahan yang ada pada anak, tentunya bagaimana kelemahan dalam mencari jati diri, mencari Allah itu siapa, mencari Tuhan itu siapa. Maka ketika kita hari ini menjadi orang tua, ketika kita hari ini menjadi seorang yang dituakan, baik itu ayah ataupun ibu, maka ketika itulah kita menjadi seorang yang menjadi pembimbing bagi anak-anak kita. Sahabat Radio RRI dimanapun Anda berada, dalam fikih hadana sendiri yang dikhususkan untuk hak asuh yang dimana keluar ataupun bahkan ketika terjadi adanya perceraian ataupun adanya meninggal seorang ayah atau ibu, maka ketika berbicara ini kita harus hadir sebagai ilmu, dengan ilmu parenting juga. Kita tahu bahwasannya asuh ataupun hak asuh dalam fikih hadana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yang dimana urutan yang pertama adalah seorang ibu jika seorang ayah yang meninggal ataupun cerai. Dan kemudian ketika seorang ibu juga sudah meninggal, maka nenek dari pihak ibu. Jika sudah tidak ada lagi nenek dari pihak ibu, nenek dari pihak ayah. Dan barulah kepada ayah jika memang terjadi perceraian ataupun seterusnya kepada saudara perempuan. Maka syaratnya adalah ketika kita menjadi hak asuh adalah seorang yang beragama Islam, yang berakal, berakhlak baik, mampu secara fisik dan emosional. Maka sahabat radio RRI dimanapun Anda berada, walaupun kita dalam keadaan apapun, yang hari ini kita bahas adalah fikih hadanah, fikih hak asuh anak ketika terjadi perpisahan ataupun perceraian di antara kedua pihak, baik ayah ataupun ibu, yang dimana itulah kita tetap punya hak asuh itu, punya kewajiban, punya suatu hal yang wajib kita lakukan dengan mengasuh anak itu. Sahabat Radio RRI dimanapun Anda berada, kita sebagai orang tua, ayah ataupun ibu, walaupun sudah memutuskan untuk berpisah, memutuskan untuk mengakhiri perjalanan rumah tangga, maka bukan berarti juga kita sudah menyelesai juga kewajiban kita, tidak. Tapi adalah kita wajib untuk mengasuh anak itu, wajib untuk memberikan nafkah, wajib memberikan bimbingan kepada anak kita. Jangan sampai ketika kita sudah menyatakan selesai keduanya, selesai juga dengan anak, padahal tidak ada istilah mantan ayah atau mantan ibu. Maka sahabat Radio RRI dimanapun Anda berada, kita tahu Islam adalah agama sempurna, Islam adalah agama yang mengatur segala hal. Maka dengan adanya fikih hadanah ini, fikih pengasuhan anak yang kita coba implementasikan atau mengkolaborasikan dengan kajian parenting, maka intinya adalah bagaimana Islam hadir untuk mengatur, walaupun sudah dalam keadaan berpisah, maka kewajiban asuh, kewajiban hak asuh tetap dijalankan. Maka sebagai orang tua di dalam manapun ataupun orang yang dituakan, kita jangan sampai lupa untuk membimbing, mengasuh anak yang sudah dalam tanggungan, walaupun dalam keadaan berpisah ataupun dalam keadaan yang kita tidak mampu. Tapi takutlah ketika nanti Allah tanyakan, sudah engkau didikah anak-anak itu? sudah engkau berikan nafkahkah anak-anak itu, ataupun jangan sampai nanti anak-anak itu yang menarik kita ketika dalam keadaan kita baik, tapi anak-anak yang kita tinggalkan tak baik. Maka jangan sampai itu yang menjadi hambatan kita untuk bertemu Allah ataupun masuk dalam surga. Barakallahu fikum. Fa'tabidu abasar la'allakum tuflihun. Semoga bisa menjadi pengen kita semua, sahabat Radio RRI dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, baru saja kita simak mimbar Islam dengan topik merawat anak dalam Islam yang disampaikan oleh Ustadz Ica Naufal S.Ag. Selanjutnya mendengar, masih dalam rangkaian mimbar sebelum seruan azan maghrib. Kali ini pembacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahan surah Ali Imran ayat 103 oleh Qori Nurul Zikri dan diterjemahkan oleh Dini.
1: Satu hari, satu ayat.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

بهم قم فألف بين قلوبكم فأصبحتم

0: صدق الله العظيم.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Pendengar, baru saja kita simak pembacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahan Surah Ali Imran ayat 103 oleh Qori Nurul Zikri dan juga Dini. Selanjutnya pendengar, kita dengarkan seruan azan maghrib untuk wilayah Pekanbaru dan sewaktu dengannya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Sementara itu adalah kata yang bisa diucapkan untuk siapa saja yang hidup di muka bumi ini. Semua di antara kita akan menemui kematian dan mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan saat di muka bumi. Sehebat apapun profesimu, secantik apapun rupamu, dan bagaimanapun banyaknya tempat tinggalmu, titipan itu cepat atau lambat akan kita tinggalkan. Lalu bagaimana saat ini? Masih inginkah kita menikmati dunia yang tidak akan ada habisnya? Mengandalkan ibadah yang masih sangat sedikit? Menemui Allah hanya dikala membutuhkan? Sebenarnya, Allah sudah sering berbicara kepada kita dengan berbagai cara, termasuk melalui pikiran dalam diri kita. Namun, terkadang kita yang kurang peka sehingga tak dapat menangkap pesan itu. Agar hati menjadi peka terhadap kematian yang pasti, kita perlu mendekatkan diri kepada Allah sehingga koneksi dengannya semakin kuat. Dan ketahuilah, dalam pesan yang disampaikan Allah tersebut mungkin terselip pertolongan untuk masa hidup di dunia dan juga di akhirat.

Propot FM Surabaya Jakarta, Bang Po. Masih ada yang nyisa daging korban kemarin, Bang Po? Kalau beberapa teman aja sih masih ada ya. Belum diapa-apain katanya dagingnya. Ya udah, ayo bilang masak aja Gi. Ntar kalau jadi, gue dateng gitu. Nama juga anak kos ya, Bang Po. Nah, bahkan kalau kemarin gitu.

kolesterol, Abang Po, gitu ya. Yang pertama itu ada teh ijo, Abang Po. Di mana ini kayak kandungan antioksidan katekin, Abang Po, yang terbukti ngebantu nurunin kadar kolesterol total dan juga LDL, Abang Po. Begitu. Jadi cocok nih kalau minumnya anget-anget, panas-panas gitu ya, Abang Po. Terus juga ada lagi jus tomat nih, Abang Po. Yang mana ini tuh, kalau jus tomat tuh mengandung senyawa likopen tinggi yang bisa ningkatin kadar lipid dan juga nurunin LDL. Nah, berikutnya yang ketiga, ini ada yang namanya smoothie berry ya, Bang Po. Jadi buah berry kayak strawberry, blueberry gitu ya. Ini kaya akan serat larut dan juga zat antioksidan, Abang Po, yang ampuh menghambat nih penyerapan kolesterol di usus kita gitu. Terus juga ada minuman yang mengandung oat atau juga susu oat gitu ya. Nah, ini karena itu dia tuh mengandung serat larut ya yang namanya beta glukan, Abang Po, yang mana ngebentuk lapisan gel di usus kita buat nyerap kolesterol sebelum masuk ke aliran darah. Begitu. Terus juga yang terakhir nih, bisa minum air putih anget aja, Abang Po. Simple, enggak perlu bikin apa-apa. Air putih anget atau juga air lemon anget. Nah, ini ngebantu memperlancar metabolisme sistem pencernaan buat ngurangin lemak jenuh setelah makan besar, Abang Po. Gitu. Jadi kayak infus water gitu deh, Abang Po, tapi yang anget gitu. Jadi bisa terjaga deh tuh kolesterolnya, Abang Po. Alhamdulillah, ya. Cukup dengan air anget aja atau juga air lemon anget gitu, Abang Po. Tapi kalau Abang Po kalau habis makan nih, itu lebih sering minumnya minum apa? Minum air putih biasa, minum air putih dingin, teh atau kopi langsung? Atau mungkin butuh yang manis-manis gitu ya. Boleh ceritain, Abang Po, ke 08121124928. Nanti ya bacain WhatsApp-nya. Kalau sih kalau di sini gitu kan ya, itu lebih sering minumnya air dingin, Abang Po. Dingin ya, bukan pakai es batu ya. Karena kan ininya, apa namanya, si dispensernya airnya dingin. Walaupun ada yang panas, tapi tetap minumnya kita air dingin gitu. Kalau Abang Po bagaimana nih? Abis makan minumnya air apa, Abang Po?

0: don manungsa menika mboten tingali saking bab kamanungsan. Nanging,
1: duh, ngomong apa sih ini orang? Ini lagu apaan nih? Gak ngerti deh aku liriknya.
2: Lamun cara sinen mah lagu udan mas.
1: Ih, ini bahasa apa lagi?
3: Yuk, biasakan menggunakan bahasa daerah agar generasi penerus di bahasa daerah. Gak mau kan bahasa daerah kita punah?
4: Eh, po, mau kemana nih? Bener dah.
5: Emang ayah cakep ya, Bang, ya?
4: Iya.
5: Nah, Allah, segini ayah dibilang cakep. Ayah mau ke sono.
4: Ngapain?
5: Mau dengerin musik.
4: Lah, di mari aja. Ya, di mari aja, ya.
5: Iya deh.

Selamat FM Suara Budaya Jakarta, Abang Po. Ya, kalau sekarang ini kita kudu hati-hati ya, Bang Po ya, sama apapun itu ya. Kayak kemarin juga masih baru-baru juga nih, Bang Po nih, ada modus baru di mana tiba-tiba ada orang yang nganter pizza, Abang Po. Padahal tuh keluarga tuh orang kagak masen pizza, Abang Po. Bilangnya COD. Iya. Yeah. Yang ayah tahu, yang pernah ayah alamin juga, kalau order pizza gak ada namanya COD, Abang Po. Mau di ojol juga gak ada yang COD ya, kecuali emang bayar di tempat pilihannya. Tapi ya sejauh ini kenalan Aye, orang-orang di mari, terus juga teman-teman Aye juga yang di luar, itu kebanyakan udah pesen, udah bayar dari aplikasinya, pakai e-walletnya, Bang Po. Ya apapun itu e-walletnya udah dibayar gitu ya. Nah terus juga kalau misalnya orangnya amit-amit nih, Abang Po kesamperan nih sama nih orang, Abang Po nih oknum ya, nganterin pizza gitu atau nganterin makanan di apapun itu, Abang Po, yang Abang Po emang nggak pesen, langsung aja lapor ke pihak yang terkait. Boleh minta tolong dulu ke RT mungkin ya, ke RT RW atau tetangga, atau juga bisa juga langsung aja dah telepon ke polisi kalau misalnya Abang Po dekat sama kantor polisi atau memang punya kontaknya kantor polisi. Gampang ya, nomor polisi telepon aja tuh, Abang Po, tuh kalau misalnya ada modus-modus penipuan lagi nih kayak gini nih, Abang Po. Ih, yang baru nih kudu hati-hati ya, modus penipuan baru antar makanan gitu. Kemarin sih yang di video yang beredar tuh pizza ya, nggak tahu nanti tentang anterin api gitu ya. Kudu hati-hati deh, Abang Po, sekarang ini ya. Jangan gampang terpercaya juga ya. Kalaupun misalnya Abang Po ada yang nganterin makanan, oh dari siapa gitu, nggak usah bayar, dari si ini buat si ibu, buat ibu, bener bu, iya bener. Nah mungkin itu orangnya udah ngasih, udah bayar, kecuali gitu ya, Abang Po ya. Kayak misalnya Ayi mau kirim nih buat encing Ayi di Tebet, nah kan Ayi yang udah bayar gitu, ntar dia yang tinggal terima, nggak perlu dipungut biaya lagi, begitu Abang Po ya. Jadi udah jangan terpercaya, Abang Po, sama yang modus-modus begituan. Kita kudu waspadalah, Abang Po, in this economy.

0: Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.
1: Awal karir musiknya, Hilga Sahid yang asli Madiun ini membentuk band bernama Gilkustik bersama dua rekannya, Indra Setiawan dan Sufyan Baihaqi. Gilkustik memulai dengan tampil di kafe dan mengcover lagu-lagu Jawa yang populer. Hal ini membuat band ini semakin dikenal di kalangan masyarakat, hingga sekarang sukses dan bisa tampil di panggung yang lebih besar. Lagu Nemen berhasil menjadi salah satu karya Gilga dan Gilkustik yang paling laris. Lagu paling sukses saat dinyanyikan grup NDX AK dengan ratusan juta viewers di YouTube. Nama Gilga pun semakin ngetop setelah hubungan asmaranya dengan Happy Asmara berlanjut ke pernikahan di tahun 2024.
0: Cerita dalam lagu. Cerita

Abang Pos sebanyak 50 personil gabungan bersama warga dan pedagang menggelar aksi kerja bakti di wilayah RT 08 Kelurahan Kebon Manggis, Matraman, Jakarta Timur minggu kemarin. Aksi gotong royong tersebut mengerahkan aparatur kelurahan dan pasukan pelangi dengan fokus utama membersihkan saluran air, sampah rumah tangga, serta trotoar jalan menggunakan peralatan lengkap demi mencegah kesan kumuh akibat penumpukan sampah. Beralih ke berita yang lainnya, Bang Po. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mengajak penguatan persaudaraan pada peringatan Hari Raya Waisak tahun 2026 di Surabaya minggu kemarin. Ia mengangkat tema Dharma Menjaga Perdamaian Dunia. Ia menekankan pentingnya cinta kasih dan pengendalian diri di tengah tantangan konflik global. Atas nama Pemprov Jawa Timur, ia juga mengapresiasi umat Buddha yang konsisten menjaga toleransi serta berharap momentum ini memperkuat kohesi sosial demi mempertahankan Jawa Timur yang kondusif, damai, dan guyub. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita besok pukul 6 pagi.

takulah ugal-ugalan Abang Po di jalan ya. Hati-hati di jalan buat Abang Po juga yang mau keluar, entah mau beli makan api ki gitu. Tapi hati-hati aja deh Abang Po ya. Kalau misalnya ada yang rem dadakan ya udah cukup ditegur pelan-pelan deh Abang Po. Masih ada temenin Abang Po di Blantek sampai nanti jam 8 kurang di sore hari ini Abang Po. Gimana tempatnya Abang Po, macet atau bagaimana nih? Kosong aja jalanan atau gimana? Soalnya tadi ke belakang nih asisten produser di sebelah katanya di belakang tuh kosong Abang Po. Ya iyalah Neng, orang libur.

0: Jadi abang gue tuh katanya butuh darah cepet tuh.
1: Ya Allah, terus bagaimana Leha?
0: Untungnya ada bantuan po dari Palang Merah. Darahnya langsung tersedia. Abang gue sekarang udah mendingan.
1: Nah, itu dia pentingnya donor darah. Banyak orang yang butuh, tapi yang nyumbang masih kurang.
0: Iya juga ya, Mpo. Selama ini tuh gue mikirnya donor darah tuh ribet.
1: Ah, kagak juga. Prosesnya cepet, aman, dan yang paling penting, lu bisa nolong nyawa orang.
0: Wah, bener banget ya, Mpo. Kalau gitu gue mau nyobain deh. Kapan sih tuh, Po, bisa donornya?
1: Sering ada kok di PMI. Atau acara donor darah keliling tuh. Tinggal dateng, daftar, beres.
0: Wah, mantep ya, Mpo. Setetes darah kita bisa jadi harapan buat orang lain.
1: Bener tuh. Donor darah itu aman, mudah, dan menyelamatkan nyawa. Ayo, jadi bagian dari kebaikan.
2: Pade mau kemana? Udah deh, dimari aja.

Promot FM Surabaya Budaya Jakarta, Bang Po. Siapa nih yang long weekend ini kemarin pergi ke Puncak Bogor, Abang Po? Eh, pada kemana sih? Ke Cimoryland atau apa? Atau cuman ini doang? Apa namanya, muter-muter aja? Ya elah. Nah, bebas sih, kan haknya masing-masing orang mau libur ngapain aja. Kita kan cuma nanya doang. Tugas kita cuma nanya gitu deh Abang Po ya. Tapi tahu enggak sih Abang Po, ini ya apa namanya, masa orang Arab demen banget ke Puncak Bogor Abang Po, percaya kagak? Kira-kira kenapa ya Abang Po ya, orang turis Arab gitu ya demen banget ya ke Puncak Bogor Abang Po. Jadi ini ada alasannya Bang Po, karena negara Arab itu kan identik ame gurun dan juga panas ekstrim ya Bang Po ya. Udara sejuk puncak ya yang lembab, terus juga pas hujan tuh justru jadi daya tarik utama nih Abang Po. Pengalaman yang jarang dirasain tuh sama turis Arab Abang Po. Nah terus turis Arab itu suka tuh Abang Po villa dengan kolam renang pribadi ya, dan juga pemandangan Gunung Salak atau juga perbukitan yang hijau Abang Po. Nah terus juga nih ya, privasi yang tinggi dan juga jauh dari keramaian percis ya yang mereka cari Abang Po selama ini gitu. Karena kan kalau di puncak gitu kan ini ya apa namanya, banyak pila-pila gitu ya. Terus juga pilanya biasanya ada kolam renang, terus juga bisa ngelihat gunung ya, terus juga masih banyak puun-puun begitu Abang Po ya. Makanya jadi enggak heran ya kalau di puncak tuh banyak juga restoran-restoran yang ada bau-bau Arab-Arab ya begitu ya. Begitu dia Bang Po. Terus juga itu apa namanya, Taman Safari. Nah ini juga jadi favorit keluarga turis Arab Bang Po yang berlibur, apalagi kemarin nih pasca libur Idul Adha Bang Po, ditambah kuliner halal yang banyak Abang Po gitu. Kayak nasi kebuli, biryani, shawarma. Terus juga itu juga gampang ditemuin di puncak ya Bang Po gitu. Jadi daya tarik sendiri ternyata ya puncak ya. Nah salah satu wilayah yang apa namanya, ada julukannya Kampung Arab. Nah itu di Cisarua Abang Po, karena banyak turis Arab yang menetap sementara, bahkan yang menikah nih Abang Po, ame warga lokal gitu Abang Po. Jadi gak heran deh he, di puncak tuh banyak ya apa namanya, turis-turis Arab gitu. Kayak terakhir tuh kayak ada tukang parfum juga banyak sekarang ya. Terus juga restoran sih masih banyak juga sih Abang Po ya, tapi belum berani aja mampir sini, takut harganya mahal. Padahal demen tuh sama kebuli Abang Po gitu. Kalau Abang Po kapan terakhir ke puncak, atau ke iya ke puncak tuh kapan terakhir? Kalau ai sih Bentar, dulu. Saya ingat aja tuh bulan Juni tahun lalu ya. Ya elah. Tahun lalu banget ya. Iya itu sama rombongan waktu itu Abang Po. Iya benar tahun lalu. Iya elah, gak berasa ya. Udah setahun aja.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita, dan seringkali cerita tersebut tersembunyi dari halayak di balik bangunan, kuliner, wilayah, atau tokoh figur di setiap kota. Ini kisah sebelum Jakarta.

0: Di Kepulauan Seribu terdapat berbagai pulau-pulau yang memiliki peninggalan sejarah masa kolonial Belanda. Salah satunya Pulau Kelor. Pada masa penjajahan Belanda, pulau ini sebelumnya bernama Pulau Kirkhof, yang berarti dalam bahasa Belanda adalah Pulau Makam. Hal ini karena Pulau Kelor digunakan oleh Belanda untuk mengubur para tahanannya. Selain itu, di pulau ini terdapat sebuah benteng yang bernama Benteng Martello. Benteng Martello didirikan pada tahun 1850. Benteng ini didirikan untuk sistem pertahanan menghadapi Portugis sekaligus benteng pengawas kapal-kapal yang berlabuh. Namun pada tahun 1883, gelombang pasang gempa hasil letusan Gunung Krakatau mengakibatkan sebagian besar struktur benteng porak-poranda dan menyisakan bagian inti benteng. Setelah proklamasi kemerdekaan, pulau ini diambil alih oleh Indonesia dan pulau ini diberi nama Pulau Kelor.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Pade mau kemana? Udah deh, di mari aja.

Rombat FM Turabure Jakarta, Abang Empo. Seru ya kalau liburan bisa pergi sama keluarga, entah kemana gitu ya. Liburan nih, yang penting bisa ya nikmatin kebersama-sama keluarga ya Bang Po ya. Mungkin ini yang dilakuin ya Abang Po ya, sama beberapa orang ya, wisatawan juga yang dari Rabu sampai Minggu kemarin nih, yang ke Ancol, ke Kota Tua dan semua tempat wisata yang ada di Jakarta ya. Tapi kalau khususnya Kota Tua nih Abang Po, dari Rabu sampai Minggu ini udah tercatat sampai 31 ribuan wisatawan Abang Po ya, yang main ke Kota Tua Abang Po. Jadi kalau menurut Kepala UPK Kota Tua Deni Saputra Abang Po, dari sekitar 31 pengunjung sekitar 31.000 pengunjung, sekitar 942 diantaranya itu wisatawan mancanegara. Sisanya sebanyak 30 ribuan itu wisatawan domestik Abang Po ya. Dan kemarin tuh di Kota Tua ya, apalagi hari Sabtu, itu ngegelar panggung budaya di Taman Fathahillah Abang Po buat menyambut wisatawan di akhir pekan gitu Abang Po. Gitu. Jadi hiburannya juga diadain mulai jam 7 malam ya sampai jam 10 malam Abang Po. Jadi enggak heran kalau misalnya rame di sono Abang Po gitu. Ada pertunjukan teater, terus juga masih banyak jajanan di sono Abang Po gitu lah. Kita kemarin jam 7 di mana kita? Di kos deh Abang Po di kos tadi mau ke Bundaran HI ya, mau lihat Illumination of Jakarta ya, gerimis begitu gitu deh Abang Po ternyata libur ini banyak yang jalan-jalan juga ya buat nikmatin liburan ya Abang Po. Kalau Abang Po kemarin kemana nih? Di rumah aja atau di mana nih Abang Po, boleh cerita ya di 0812 1124 928 ya. Tadi Pak Suparman di Temanggung kirim apa nih? Oh, pentas seni kuda lumping, siap. Terima kasih ya Pak Suparman ya di Temanggung ya, ngirimin video nih Abang Po. Buat Abang Po yang mau kirim WhatsApp masih boleh ya, masih ada satu segmen lagi buat Ayo Nemenin Abang Po di Promote FM Suara Budaya Jakarta sampai jam 8 kurang nanti.

0: Wah, dia ada update lagi nih kasus yang lagi rame tuh. Timnas sepak bola Indonesia menang. Yes, dewan banget nih. Ayo baca berita di portal ini. Kumplit.
1: Lu ngapain sih? Heboh sendiri gitu.
0: Iya. Nih, gue nemu portal berita yang cakep bener. Ada berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Kumplit lah pokoknya dia lah.
1: Hah? Portal apaan? Oh, rri.co.id. Nah, ini mah gue juga tahu. Emang kumplit bener kalau mau cari berita-berita terbaru. Ada semuanya di rri.co.id. Berita ini juga selalu update dan anti hoax.
2: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya, dan langsung.

0: Abang.
1: Ya Allah, Leha, lu ada apa sih Leha? Gangguin Abang aja lagi nonton TV.
0: Lu kagak mau apa Bang? Ajak kita pergi jalan-jalan ke kebun binatang.
1: Aduh, Leha, yaudah, lu mau ke mana?
0: Ragunan aja Bang, yuk.
1: Ada apa aja sih di sono?
0: Banyak Bang binatang yang kudu nambah pengetahuan anak lu. Kagak cuman kucing, cicek, cowok yang ada di rumah kita.
1: Iya.
0: Binatang kan banyak Bang. Bahkan ada yang udah mau punah. Jadi anak lu kudu tahu dah tuh.
1: Lah, terus pegel kagak kaki anak lu nanti?
0: Di sono kan ada kereta keliling, ada penyewaan sepeda juga.
1: Serius
0: Leha? Gampang dah Bang, kalau capek bisa naik gituan. Alasan mulu dah ah.
1: Lah kagak alasan, mahal kagak sekarang nih harga tiket bakal masuknya ke sono.
0: Buset dah. Cuman 4.000 Bang.
1: Ya udah dah. Hari Minggu ini aja kita ke sono. Gimana?
0: Nah.
1: Adi maunya dah lu deket-deket dah.
0: Makasih ya, Bang.
1: Iya, iya, iya. Udah, lu bikinin kopi dah.
0: Siap.
2: Mina, gimana kalau halaman belakang kita sulap jadi kebon? Biar kita bisa panen sendiri.
3: Lah, emangnya bisa, Bang? Itu kan lahan sempit, cuma segituan doang.
2: Yeah, bisa dong, Mina. Lahan sempit juga bisa jadi sumber pangan. Asal kita pinter ngaturnya. Kita tanam sayur, cabe, tomat, ame teman-temannya yang lain.
3: Iya, bener juga ya, Bang. Lah, terus kita mulai dari mana?
2: Pertama nih, kita bikin ya bedengan kecil. Bisa buat tanam sayur yang cepat tumbuh kayak kangkung, ame bayam. Abis itu, jangan lupa kita kasih pupuk organik. Biar subur tuh tanaman.
3: Oh, lah terus buat cabe sama tomatnya bagaimana?
2: Ya itu mah gampang dah. Kita tanamnya di pot aja, jadi kagak makan tempat.
3: Wah, asik juga nih ya. Bisa jadi kebun keluarga ya Bang. Sambil nyambungin hobi berkebun, sambil makan sehat ya.
2: Nah, betul tuh Mina, pinter juga loh. Kita bisa hemat belanja sayur. Sekalian juga kita dapat udara segar. Yang penting ya, kita sabar sama rajin aja deh.
3: Oke deh Bang, mulai besok aja ya kita beraksi.
2: Ayo.
4: Pro 4FM, Suara Budaya Jakarta.
5: Nonton bioskop.
6: Yeah.

Propot FM Sorak Budaya Jakarta, Abang Po. Masih barengan Ayah Jurit ya, dan kayaknya Ayah udah pamit nih Abang Po, karena udah mau jam 8 ya. Dan makasih buat Abang Po yang udah pantengin Pro4 Jakarta dari jam 3 sampai jam 8 kurang ini. Dan besok Abang Po, kita bakal kedatangan tamu ya di Dangdutnya di jam 4 sore. Besok ada The Virgin Abang Po ya, yang bawain lagu Dangdut. Waduh, sekarang semua mendangdut ya Abang Po ya. Kita tunggu aja gimana besok ceritanya ya Abang Po, dari The Virgin Abang Po di Dangdutnya. Dan langsung aja abis ini bakal ada apresiasi budaya Batak barengan Bang Dermawan ya. Ayo jadinya pamit undur diri Abang Po. Kita ketemu lagi di episode berikutnya di Pro4 FM Sora Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabar Bokir, waduh, mengucapkan selamat pokoknya buat Radio RRI yang luar biasa, udah ada berbau budayanya, pokoknya budaya Betawi. Kalau kata orang Betawi, bawa hantaran pakai roti buaya, rotinya enak kalau kita isiin keju. Kita harus jaga seni dan budaya biar budaya kita semakin jaya dan maju. Semangat, salam budaya dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Propat FM, suara budaya Jakarta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari lantai 6 gedung RRI Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Abang Po, Encang Cinya Babe, apa kabar? Demen banget rasanya ayah Bang Wawan Dimari atau Darman Ismail kembali hadir di kebersamaan kita kali ini ya. Dan pastinya senang banget hadir untuk menemani Abang Po sampai dengan saat ini ya, yeah, sampai dengan saat ini sampai dengan jam 12 lebih tepatnya, dan bertepatan tanggal 1 Juni 2026 hari kelahiran Pancasila ya. 1 Juni 2026 ini adalah temanya, mengangkat tema Pancasila Pemersatu Bangsa Fondasi Perdamaian Dunia. Waduh, pastinya keren banget ya. Ya kagak sendiri, ada teman-teman pemancar dan juga teman-teman teknik operator yang bertugas, pun halnya ada Pak Wondo, ada Pak Eko, Pak Rosa sama Pak Yimi yang pastinya sampai dengan jam 12. Dan kita dengerin dulu untuk drama legendanya dengan judul Legenda Barong Landung. Selepas itu ada apa itu Bang Wan? Dah, masa lupa lagi. Iya, apresiasi budaya Batak. Nah, itu dia ya. Oke, disimak dan ikutin yang pastinya kaitannya kali ini apresiasi budaya Batak mengetengahkan temanya entu bentaran kita lokit dulu, kita lihat dulu ya. Temanya adalah Pancasila, sublimasi dan kristalisasi nilai luhur budaya Habataku Nusantara. Itu dia. Oke, ditunggu untuk Abang Poncang Cinya Babe, boleh dah berperan serta di mari ya. 0812 112 4928 nanti ya. Boleh kirim salam, boleh bertanya berkaitan dengan tema di apresiasi budaya Batak ya, boleh request lagu nanti untuk acara Batak ya. Oke, ayo sampai dengan jam 12, tenang aja ya, tetap di mari. Jangan kemana-mana, kita dengerin dulu untuk drama legenda kita kali ini, Legenda Barong Landung, tetap di Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Barong Landung. Barong Landung.
1: Mbok Komang, mbok. Aduh, adi serem gati koban Barong Landungnya besi nih. Selem, giginya cara raksasa. Kalau ani besikan, adi jegek tor putih, mbok.
2: Aduh, entuh anak ada legenda nih lo Sari.
1: Oh,
2: cerita asal usulnya ada loh.
1: Ini, sekan mbok. Cerita naim mbok, cerita mbok.
2: Mimi, ceriki ani totonan. Nah, nah, kini ceritanya lo.
1: Kenken mbok.
0: Alkisah diceritakan seorang Raja Bali yang bernama Jaya Pangus, yang sangat dihormati oleh rakyatnya itu di kerajaan Pejeng, telah jatuh hati pada seorang putri dari saudagar Cina yang bernama Kang Ciwe. Putri Kang Ciwe ini sangat murah senyum dan manis sekali. Dengan kulit kuning langsat, rambutnya lurus panjang terurai, tubuhnya langsing semampai, mata sipit serta bibirnya yang tipis merah adalah perpaduan yang sangat sempurna bagi Raja Jaya Pangus. Apalagi putri Kang Ciwe ini sangat welas asih. Walaupun tanpa restu Sang Mahapatih yang sangat sakti dan bijaksana, yakni Empu Siwagana, namun Sang Raja Jaya Pangus tetap nekat mempersunting pujaan hatinya. Dan sebagai penghormatan terhadap keluarga sang istri, Raja Jaya Pangus menggunakan uang kepeng atau pisbolong sebagai sarana dalam upacara adat pernikahan perpaduan Bali Tionghoa ini.
3: Mahapati, aku sudah memutuskan untuk mempersunting Kang Ciwe. Aku tidak peduli apapun yang terjadi nantinya, dan aku siap menghadapi karena hatiku tak mampu berpaling darinya.
4: Ampun tuanku, Raja Jaya Pangus. Pertimbangkanlah kembali keputusan tuanku ini. Tuanku adalah umat Hindu di Bali, sedangkan putri Kang Ciwe seorang Buddha dari daratan Cina. Latar belakang agama dan budaya kalian berbeda. Jujur, hamba takut para dewa akan murka atas perkawinan kalian ini karena telah melanggar pantangan kita, tuan.
3: Mahapati, para dewa tidak akan murka melihat umatnya menikah. Bukankah ini sebuah amanah? Kelak setelah menikah, aku bisa mempunyai keturunan yang gagah dan pastinya tampan sepertiku. Nah, keturunanku inilah yang akan menduduki tahtaku kelak serta memajukan kerajaan Pejeng ini.
4: Itu memang benar tuanku, tapi...
3: Ah, sudah. Tekadku sudah bulat. Aku akan melamar putri Kang Ciwe besok hari dan perintahkan seluruh pasukan serta para dayang untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Cepat!
0: Dan akhirnya, pesta meriah pun digelar di kerajaan Pejeng. Namun hal yang ditakutkan benar-benar terjadi. Tanpa surat dan pengumuman sebelumnya, alam dengan segenap kekuatannya menurunkan hujan yang sangat lebat di kerajaan Pejeng hingga banjir besar menenggelamkan seluruh kerajaan.
5: Kanda, bagaimana sekarang? Kemana kita harus tinggal? Seluruh kerajaan penuh dengan air, Kanda.
3: Tenanglah, Dinda. Kanda akan memerintahkan seluruh penghuni istana ini untuk pergi dari kerajaan ini sekarang juga. Dan kita akan membuka lahan serta kehidupan baru di luar sana. Nah, sekarang ayo berkemaslah, Dinda. Kita akan gunakan perahu yang ada untuk keluar dari kerajaan ini.
0: Dengan kesaktian yang dimiliki Raja Jaya Pangus serta bisikan dari istrinya, yakni Putri Kang Ciwe, seluruh rakyat diajak mengungsi ke Desa Ping'an. yang artinya desa selamat. Dan di sanalah sebuah kerajaan didirikan dan diberi nama Kerajaan Balingkang. Nama ini diambil dari kata Bali, itu bahasa Bali, dan Kang, itu dari bahasa Cina. Perpaduan yang sangat unik adalah bukti bahwa cinta tidak mengenal perbedaan agama, ras, dan suku.
3: Wahai Dinda Kang Ciwi, mengapa Dinda merenung seorang diri di taman ini? Apakah ada perbuatan atau ucapan kandamu ini yang membuatmu merasa sedih?
5: Kanda, Kanda sangat baik dan bijaksana selama ini. Tak satupun ucapan atau perbuatan Kanda menyakiti hati Dinda.
3: Hanya saja apa, Dinda? Kenapa Dinda terlihat resah?
5: Kanda, bertahun-tahun kita menjalani hidup bersama sebagai suami istri. Namun, kenapa dewata yang agung tak kunjung memberikan kita keturunan, Kanda?
3: Dinda, sebenarnya Kanda berniat untuk pergi bersemedi di Danau Batur untuk memohon kepada para dewa agar memberikan kita keturunan. Namun, Kanda tidak tega meninggalkan Dinda seorang diri.
5: Kanda, jika memang itu tujuan Kanda pergi bersemedi, lakukanlah, Kanda. Tak usah khawatir. Dinda akan baik-baik saja bersama para dayang dan seluruh rakyat Balingkang yang sangat menyayangi Dinda, Kanda.
3: Tapi Dinda, Kanda akan pergi dalam waktu yang cukup lama.
5: Kanda tidak usah takut. Dinda pasti akan tetap setia menunggu Kanda hingga saatnya Kanda kembali di sisi Dinda. Dengar.

0: pasti akan kembali.
1: Pada hari yang ditetapkan, berangkatlah Raja Jayapangus ke Danau Batur untuk melaksanakan tapa yoga semedinya. Namun saat dalam perjalanan, Raja Jayapangus mendengarkan suara nyanyian yang sangat merdu dari arah pinggir Danau Batur. Dan dari balik pohon gaharu, sang raja pun mengintip sumber suara nan merdu tadi. Tiba-tiba,

0: Wahai putri cantik, siapakah engkau? Mengapa engkau seorang diri di tepi danau ini? Apakah engkau tidak takut? Dan suaramu tadi sangat merdu, membuatku terhanyut mendengarkannya.
1: Engkau siapa? Berani sekali engkau mengintipku bernyanyi, ha?
0: Maafkan hamba, wahai putri cantik. Tetapi suara merdumu benar-benar kacaukan imajinasiku. Ingin rasanya lebih bisa mengenalmu. Oh iya, perkenalkan. Nama hamba Jayapangus, raja dari kerajaan Balingkang yang berada di desa Pinggan.
1: Raja? Maafkan hamba, tuanku Raja Jayapangus. Hamba sudah lancang tidak menghormatimu. Perkenalkan, nama hamba Dewi Danu, putri dari Betari Batur, penguasa danau ini, tuanku.
0: Dewi Danu?
1: Iya.
0: Namamu indah, seindah paras dan suaramu.
1: Ah, baginda raja bisa saja gombal.
0: Aku tidak gombal. Aku berkata padanya. Mungkin ini sebuah takdir dewata.
1: Takdir? Maksud tuanku apa?
0: Ya, sebuah takdir. Aku datang ke Danau Batur ini dengan tujuan bersemedi. Memohon agar Dewata Agung memberikanku calon ratu untuk mendapatkan keturunanku kelak. Dan ternyata, aku bertemu denganmu, wahai Dewi.
1: Ah, Raja, jangan berkata seperti itu. Hamba malu mendengarnya.
2: Ya, begitulah pria, selalu menggunakan kesempatan dalam kesempitan. Raja Jayapangus seakan terhipnotis oleh kemolekan Dewi Danu dan tanpa banyak tanya lagi, langsung deh menembak Dewi Danu agar mau menjadi istrinya. Perempuan mana yang tidak mau menikah dengan seorang raja? Nah, itulah yang Dewi Danu rasakan. Kebahagiaan serta hati yang dimabukkan cinta pada pandangan pertama itu pun akhirnya berakhir di pelaminan. Tanpa saksi dan upacara, layaknya pasangan yang menikah, Raja Jayapangus dan Dewi Danu meresmikan hubungan mereka di pinggir Danau Batur. Hingga lahirlah seorang putra yang diberi nama Maya Danawa. Tapi setiap pesta pasti akan berakhir, kan?
3: Mengapa hati ini tak tenang ya? Apakah Kanda Jayapangus baik-baik saja di hutan Danau Batur? Sudah hampir 5 tahun Kanda tidak pulang. Duh, Dewata yang agung, semoga suami hamba selalu dalam perlindunganmu. Oh ya, mengapa aku tak menengoknya saja ke sana ya? Kanda pasti sangat senang melihat kehadiranku. Aku yakin itu.
2: Putri Kanciwe sangat bahagia mempersiapkan segala sesuatunya untuk keberangkatan dirinya menuju tempat pertapaan sang suami di Danau Batur. Bersama para dayang dan juga beberapa prajurit, ia memulai perjalanan yang penuh dengan liku-liku. Dengan tandu berwarna merah serta tirai emas khas warna Tionghoa, rombongan ini pun mendapat restu dari seluruh rakyat Kerajaan Balingkang.
3: Para prajurit dan seluruh dayangku, jika kalian telah lelah, turunkan saja aku di sini. Biar aku sendiri yang melanjutkan perjalanan ke tengah hutan.
4: Tapi tuanku, di dalam hutan sangat gelap dan banyak binatang buas yang siap menangkap tuanku.
3: Tenang saja prajuritku, aku akan sangat berhati-hati agar tidak mengusik mereka semua. Nah, sekarang Kalian semua tunggu aku di sini ya. Beristirahatlah.
2: Kemurahan hati dan keteguhan tekad Kang Chiwei seakan menghipnotis seluruh prajurit dan para dayang. Mereka mengikhlaskan putri yang sangat mereka sayangi.

0: Kemana aku harus mencarimu, Kanda? Suara itu? Oh, Dewata Agung. Itu suara Kanda Jaya Pangus. Ah, aku sangat mengenali suaranya. Kanda? Kanda? Kanda? Kanda di mana?
1: Suara bercanda dengan riang antara Jaya Pangus, Dewi Danu, dan anak mereka Maya Denawa terdengar oleh Kang Ciwi. Namun kebahagiaan mereka di ujung tanah.
0: Kanda, Kanda Jaya Pangus, akhirnya kita bertemu, Kanda.
2: Dinda, bagaimana Dinda sampai di sini?
3: Suamiku, mengapa engkau memanggilnya Dinda? Siapakah dia sebenarnya?
0: Hah? Suami? Dia ini suamiku. Jangan seenaknya memanggilnya dia dengan sebutan suamiku.
3: Apa kamu bilang?
4: Heh, dengar ya.
3: Jaya Pangus ini adalah suamiku. Dan ini adalah anak kami. Pergi sana, jangan ganggu aku dan keluargaku.
0: Tidak, dia ini adalah suami sahku. Kamu yang telah merebutnya dariku. Sekarang aku akan bawanya kembali. Kanda, mari kita pulang ke Balingkang, Kanda. Ayo, Kanda, ikutlah bersamaku, Kanda.
2: Dinda, tapi Dinda.
3: Jadi kamu telah menipuku, ha? Kamu bilang kamu masih perjaka dan melamarku untuk mendapatkan keturunan. Ternyata semua itu palsu. Kamu telah menyakiti hatiku, Jaya Pangus.
1: Tanpa pesan serta WhatsApp yang terkirim ke Ibunda Dewi Danu, petir langsung menyambar pepohonan yang ada. Angin kencang bertiup memporak-porandakan semua yang ada. Hujan pun turun dengan derasnya. Tiba-tiba,
5: Jaya Pangus, tega sekali engkau menyakiti hati putriku. Dan kau, Kang Ciwe, kau pun tidak berhak menyalahkan dan mengatai anakku. Sekarang terima kutukanku ini.
2: Maafkan Kanda. Kanda bersalah, Dinda.
5: Hai, Jaya Pangus. Kukutuk kau menjadi raksasa seperti kelakuanmu yang bejat. Ya!

0: Akhirnya, Jaya Pangus dan Kang Ciwi berubah menjadi patung raksasa dengan wujud yang berbeda. Kang Ciwi berubah menjadi patung raksasa yang tinggi langsing dengan kulit putih, wajah oriental, namun tetap cantik seperti hatinya yang sangat baik dikala masih hidup. Namun, Jaya Pangus berubah sebaliknya menjadi patung raksasa hitam tinggi besar dengan gigi taring yang tajam serta mata melotot merah.
1: Bedalam putri Kang Ciwe, Mbok.
2: Adi ngeleleng.
1: Dalam.
2: Cup. Lan, Jani mau balik pementasan Barong Landung di Jabopura. Suhut ngeleng.
1: Nana, Mbok.
0: Hingga hari ini, kesenian Barong Landung masih terus dilestarikan oleh masyarakat, terutama di Desa Kintamani, sebagai salah satu tari sakral dan sebagai bentuk penghormatan kepada Raja Jaya Pangus dan Putri Kang Ciwe yang sangat mereka cintai. Dan penggunaan pis bolong pun masih tetap ada untuk perlengkapan upacara di Bali. Walaupun kalau di Cina pis bolong ini sudah tidak dikeluarkan lagi. Wah, ternyata dari zaman dulu cinta itu memang rumit ya.

satu lagu dari trio Nirwana dengan Janjiku Tuho. Dan kita masih menunggu untuk terhubung bersama narasumber kita, bersama nanti yaitu bersama Dr. Antonius Deben Robinson Manurung MSI. Beliau adalah anggota intelektual Think Tank Batak Center. Dan kita membahas mengenai kaitannya dengan Hari Pancasila, yaitu Pancasila sublimasi dan kristalisasi nilai luhur budaya Habatakon Nusantara. Ya, dan jangan kemana-mana, masih bersama saya Darmawan Ismail di sini.

Bang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Satu lagu dari Vicky Sianipar featuring Lopez Sitanggang dengan Uju Ningolungko. Ya, itu dia. Dan pastinya sesaat lagi kita akan berbincang-bincang bersama narasumber kita di acara apresiasi budaya Batak. Masih bersama saya, Bang Wawan. Dan di sini nanti bersama narasumber Dr. Antonius Dieben Robinson Manurung MSI. Beliau adalah anggota Intellectual Think Tank Batak Center. Pancasila, sublimasi, dan kristalisasi nilai luhur budaya Habatakon Nusantara. Itu seperti apa? Dan pastinya jangan kemana-mana, tetap di sini di Pro4 RRI Jakarta. Kita masuk dalam acara apresiasi budaya Batak Pro4 RRI Jakarta.

0: Horas majuajuan jua-jua. Salam habat akon amang inang namboru amang boru lai ito boto haha anggi. Buah kabarna. Auder Mon Ismail kembali hadir di sini di Apresiasi Budaya Batak Propat RRI Jakarta. Saat ini bertepatan dengan Hari Pancasila dan pastinya ada kaitannya di Apresiasi Budaya Batak kita kali ini. Pancasila, sublimasi dan kristalisasi nilai luhur budaya Habatakon Nusantara. Yang pastinya narasumber sudah di line telepon, Dr. Antonius Deben Robinson Manuring MSc. Beliau adalah anggota intelektual think tank Batak Center. Silakan disimak pemaparan. Dan pastinya kita buka untuk WhatsApp dan telepon WhatsApp 0812-112-4928. Langsung terhubung bersama Dr. Antonius Deben Robinson Manurung. Horas, Pak Antonius.
1: Horas, menjua-jua Mbak Takrina.
0: Oke, buah kabarnya Pak?
1: Baik.
0: Nauli denggan. Oke. Baik, Audermawan.
1: Salam Habatahon.
0: Audermawan Ismail,
1: Salam
0: Bapak.
1: Salam Habatahon.
0: Iya, walaupun bukan orang
1: Salam
0: Batak.
1: Salam Pancasila.
0: Iya, walaupun bukan orang Batak, bangga menjadi bagian untuk mengangkat acara apresiasi budaya Batak. Gitu.
1: Siap.
0: Yang pasti bertepatan dengan Hari Pancasila kali ini.
1: Hari lahir Pancasila
0: dan
1: 81
0: tema
1: tahun.
0: Betul sekali. Tema Hari Lahir Pancasila di 1 Juni 2026 ini adalah Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Ini skupnya udah dunia. Yang pasti dengan tema ini diusung oleh Badan Pembina Ideologi Pancasila kan ya Pak ya, untuk merefleksikan nilai-nilai Pancasila sebagai jangkar moral di tengah-tengah global serta memperkuat peran Indonesia dalam menjaga kerukunan dan toleransi baik di tingkat nasional maupun internasional. Ya, nanti kita juga akan membuka interaksi juga bersama pendengar kita. Oke, yang pasti di sini Pak Antonius, saya mau bertanya kaitannya dengan sebenarnya yang dimaksud dengan Pancasila sebagai sublimasi nilai-nilai luhur budaya Habatakon, lebih tepatnya budaya Nusantara itu seperti apa, Bapak?
1: Baik. Salam Pancasila.
0: Horas.
1: Menjua-jua Bantagrina. Mm-hmm. Baik. Para pendengar RRI yang saya cintai. Mm-hmm. Pertama saya ingin menyampaikan selamat hari kelahiran Pancasila ke-81. Mm-hmm. Ya, 1 Juni 2026. Jadi tadi Bang Dermawan bagus sekali itu bertanya Pancasila sublimasi dan kristalisasi nilai-nilai luhur budaya Habatakon Nusantara. Ya, arti sublimasi itu merupakan satu penyatuan di level yang lebih atau peningkatan nilai lebih dari satu kesatuan pengintegrasian nilai-nilai luhur budaya. Jadi kita tahu bahwa Pancasila itu menurut Insinyur Soekarno merupakan satu peningkatan nilai lebih dari nilai-nilai luhur budaya Nusantara, salah satu nilai Habatakon. Kristalisasi artinya ada satu upaya menyatukan nilai-nilai itu, karena pada hakikatnya nilai luhur Habatakon, falsafah dan budaya Batak memiliki keselarasan penuh dengan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Keduanya sama-sama menjunjung tinggi aspek spiritualitas atau religiositas, kemanusiaan, persatuan, gotong royong, musyawarah, dan keadilan. Demikian, Pak.
0: Oke, dan pastinya kalau kita berbicara masalah Pancasila, kita tahu ini suatu hal yang perlu kita ketahui dan kita junjung tinggi kaitannya. Apalagi kalau kita koneksitaskan nih untuk kesempatan kita kali ini nih Pak Antonius, kaitannya di bulan Juni ini ya dengan tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Ini kan koneksitasnya udah, skupnya udah luar ya Pak ya. Nah apa yang perlu kita pahami kalau misalkan kita samakan dengan tema Pancasila Pemersatu Bangsa Fondasi Perdamaian Dunia, kalau kita kaitkan dengan tema lahir Pancasila bulan Juni 2026 ini nih Pak, kalau pandangan ya, Bapak.
1: Saya kira tema yang diangkat oleh pemerintah Republik Indonesia ini senapas selaras dengan pidato Soekarno 30 September 1960 di Forum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dia menyampaikan sebuah judul pidato yang luar biasa.
0: Apa itu?
1: To Build the World Anew, membangun tata dunia baru.
0: Okay.
1: Bung Karno mengatakan bahwa perdamaian sejati hakikinya hanya bisa dicapai lewat kemerdekaan itu sendiri. Jadi Pancasila 1 Juni ini merupakan satu keniscayaan, karena apa yang ditanyakan oleh Ketua BPUPK Dr. Raji Manuwidio Diningrat kepada forum atau peserta sidang BPUPK 29 Mei sampai 1 Juni, Indonesia merdeka dasarnya apa? Jadi Soekarno dengan pidato kurang lebih 1 jam di sidang BPUPK itu mengatakan bahwa Pancasila adalah jawabannya. Ya. Lalu Soekarno mencoba terus membangun pemahaman yang lebih komprehensif, menyeluruh dan mendalam. Yang dia paripatikan dari perjumpaan ketika istilah Belanda dia dibuang, tapi istilah kami di gerakan pembumian Pancasila itu peristiwa pembuangan ke ND tahun 34 sampai 38 itu adalah anugerah. Karena disitulah Soekarno dalam perenungannya yang sangat mendalam di pohon sukun yang sangat terkenal itu, dia mendapatkan inspirasi dunia, dia mendapatkan inspirasi tentang Nusantara, dia mendapatkan inspirasi Indonesia yang merdeka. Dan pada saat itu lewat Tonil yang sangat terkenal, Tonil 1945, Soekarno sudah dengan intuisi spiritual, dia memberikan satu keyakinan kepada masyarakat bangsa Nusantara bahwa Indonesia merdeka 1945. Jadi kembali lagi pada tema yang diangkat oleh pemerintah Republik Indonesia melalui Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, bahwa perdamaian, hari ini kita sedang berhadapan dengan situasi kondisi dunia yang sangat-sangat boleh dikatakan berkecamuknya Perang Dunia Ketiga, tanda kutip, ya. Ini merupakan sebuah isyarat bahwa apa yang pernah dipidatukan Soekarno pada tanggal 30 September 1960 dengan judul pidato To Build the World Anew itu sangat relevan sekali, dan tampaknya kita harus membaca dengan baik dan benar tentang isi pidato ya yang berjudul membangun tata dunia baru. Soekarno mengatakan bahwa Pancasila adalah Hogiri of Thinking. It means bahwa Pancasila merupakan Sublimation of Declaration of Independence and Manifest of Communism. Saudara-saudara semua, para pendengar RRI, kita tahu bahwa kata sublimasi ya dari Deklarasi Kemerdekaan Amerika dan kemudian Manifesto Komunis ini membuat menggigil Amerika dan Uni Soviet. Dan Soekarno lagi-lagi menekankan bahwa untuk tercapainya perdamaian dunia, maka kemerdekaan harus menjadi hak setiap bangsa. Dan saya kira kita semua tahu bagaimana Bung Karno mengingatkan kepada Amerika yang saat itu salah satu bahagian yang sangat-sangat serius dalam melakukan penetrasi westernisasi, penetrasi liberalisme, penetrasi kolonialisme, penetrasi kapitalisme, dan kemudian Soviet dengan penetrasi komunisme. Ini semua bisa membuat negara-negara berkembang, negara-negara Asia, negara-negara Afrika, ini dan termasuk sebagian Amerika Latin, ini yang berbeda dengan dua ideologi raksasa dunia, ya, yang direpresentasikan oleh Amerika dan Soviet, sehingga perdamaian dunia tidak mungkin tercapai apabila masih terjadi apa yang dikatakan oleh Soekarno, eksploitation delom parlom eksploitation nation par nation. Ya, oleh karena itu penghisapan manusia atas manusia, bangsa atas bangsa, yang dilakukan oleh kepentingan barat dan kepentingan timur, diwakilkan oleh Amerika dan sekutunya, Uni Soviet dan sekutunya, ini harus menjadi sebuah sikap politik, terutama mereka-mereka atau bangsa-bangsa yang cinta pada perdamaian dunia.
0: Oke, baik. Tadi Bapak sampaikan kaitannya Pak Antonius mengutip apa yang disampaikan presiden pertama kita Bapak Soekarno, bahwa membangun tata dunia baru, cuplikan dari kutipan dari Pak Soekarno ini. Apa yang perlu kita cermati lagi? Ini kan bisa dibilang bahwa ini kan warisan yang perlu estafet dikerjakan oleh pemerintah saat ini dari kita bangsa Indonesia. Hal apa yang perlu kita bangun, membangun tata dunia baru? Ini konsepnya seperti apa?
1: Konsepsi tata dunia baru harus dimulai dari cita-cita revolusi nasional.
0: Oke, baik.
1: Ya, ada tiga cita-cita revolusi nasional. Yang pertama sudah selesai, 17 Agustus 1945. Kemerdekaan Indonesia.
0: Baik.
1: Yang kedua adalah membangun masyarakat sosialisme Indonesia. Tanpa penindasan dan penghisapan manusia atas manusia, tanpa penindasan dan penghisapan bangsa atas bangsa. Dua cita-cita revolusi nasional ini sudah merupakan prasyarat untuk cita-cita revolusi nasional yang ketiga, membangun tata dunia baru.
0: Membangun tata dunia.
1: Dunia tanpa penindasan, dunia tanpa penghisapan, dunia yang merdeka, dunia yang berdamai, dunia yang merasakan satu level kesadaran ideologis yang mencita-citakan tiap-tiap manusia harus sejahtera, harus mengalami keadilan. Saya kira pemerintah Republik Indonesia harus ingat bahwa cita-cita revolusi nasional masih menjadi tanggung jawab bersama.
0: Masih menjadi
1: tidak hanya kemerdekaan 17 Agustus 1945, tapi membangun masyarakat sosialisme Indonesia. Masyarakat sosialisme Indonesia adalah masyarakat Pancasila. Jadi Pancasila itu adalah sosialisme Indonesia.
0: Baik.
1: Bukan sesuatu di luar itu. Ini yang penting dimengerti, kesadaran ideologis anak bangsa, bahwa kita punya tanggung jawab ideologis untuk memperjuangkan cita-cita revolusi nasional yang kedua. Baru kemudian kita berbicara tentang Pancasila akan menjadi ideologi dunia.
0: Oke, seperti itu ya. Baik, Pak Antonius, kita tahan dulu biar kita lebih santaikan suasana dengan kita dengarkan lagu-lagu, boleh ya Pak ya?
1: Iya.
0: Oke, baik. Ini aku pilihkan lagu buat Bapak ini, judulnya Tarpaima dan Pulut Roham. Kita dengarkan boleh Pak?
1: Siap.
0: Tarpaima. Oh lah, baik. Tetap di sini di Apresiasi Budaya Batak Pro Opat RRI Jakarta, dan kami menunggu untuk Anda berinteraksi ya di sini di WhatsApp dan telepon WhatsApp 0812 112 4928.

0: Horas, o jua-jua, jua-jua. Salam habatakon. Amang inang namboru, amang boru tulang nan tulang, ipar lae ito abang anggi pendengar pro 4.
1: Saya Saiful Bahri Ritonga, Wakil Ketua Umum Batak Center.
0: Jangan lupa selalu dengarkan acara apresiasi budaya Batak di Pro 4 RRI Jakarta melalui FM 92,8 atau download aplikasi RRI Digital Klik Pro 4 Jakarta. Mau liate, Horas, Horas, Horas. Salam.

0: menjuah-juah salam habatakon amang inang namboru amang boru tulang nantulang ito eda pendengar pro 4. Saya Tiomora Esther Maria Sitangga, Ketua Departemen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Jangan lupa selalu dengarkan acara apresiasi budaya Batak di Pro 4 RRI Jakarta melalui FM 92,8 atau download aplikasinya RRI Digital klik Pro 4 Jakarta. Mau lihat teh? Horas, horas, horas. Salam Habatakon.
1: Kembali lagi di sini di apresiasi budaya Batak Pro 4 RRI Jakarta. Masih bersama Audermawan Ismail di sini dan juga masih bersama narasumber kita yang semangat untuk merayakan Hari Pancasila kita tahun ini bersama Dr. Antonius Diben Robinson Manurung MSI dari anggota Intellectual Think Tank Batak Center. Silakan 0812-112-4928. Yang pasti kita membuka interaksi bersama Anda pendengar ya melalui telepon, WhatsApp dan WhatsAppnya. Silakan sekali lagi yang mau berperan serta. Pak Antonius masih bersama ya, Pak?
2: Yep.
1: Siap. Saatnya Wawan buka interaksi nih Pak, ada yang mau nanya. Pendengar kita tidak hanya dari Jakarta saja namun dari luar Jakarta. Kenapa bisa sampai luar Jakarta? Karena kita digunakan atau bisa didengar melalui aplikasi RRI Digital Bapak. Download aplikasinya di App Store dan Play Store. Wah, misalkan Pak Antonius lagi ada kerjaan di Jepang, di Amerika, di Zimbabwe, ingin mendengarkan lagu-lagu Batak di acara apresiasi budaya Batak, download aplikasi RRI Digital. Begitu ya Pak?
2: Siap.
1: Nah dong lupa ya Pak. Oke.
2: Okay, mau lihat ya.
1: Oh no. Sudah ada Mas Orik di Jember nih Bapak. Kita angkat dulu. Horas, selamat malam Mas Orik.
3: Horas, Mas Jojua. Jojua, selamat malam Bang Wan dan juga Pak Anton.
2: Malam.
1: Siap. Buah kabar nak Mas Orik? Buah kabar nak Mas Orik?
2: Malam Pancasila.
3: Sehat-sehat saja.
1: Sehat-sehat saja. Oke, okay, baik. Silakan Mas Orik, sapa dulu Pak Antoniusnya.
3: Luar biasa. Horas. Majua. Untuk salam Pancasila, salam kebinekaan dan salam persatuan dan kesatuan
2: salam
3: bangsa.
2: Pancasila. Salam Pancasila.
1: Salam merdeka.
3: Salam merdeka. Ya, luar biasa. Memang begini Pak, Pak Anton, saya pribadi memang berharap nanti 1 Juni bisa dijadikan sebagai apa namanya? Salah satu patokan dari Indonesia merdeka ya. Jadi saya berharap memang Indonesia nantinya punya kalender sendiri dengan apa namanya tahun barunya itu pada 1 Juni atau 17 Agustus. Jadi saya berharap dua tanggal itu ya, tapi saya lebih kepada 1 Juni seperti itu untuk tahun barunya. Karena memang dari sini kan kita memang hari lahir dari dasar negara kita. Ini yang luar biasa seperti itu Pak Anton. Jadi namun begitu saya sebelumnya Pak Anton, Bapak ini ya apa tadi saya sempat mengundang sedikit dari yang apa namanya biografi Bapak, apakah Bapak ini ya anggota dari GPP Pak ya, Gerakan Pembumian Pancasila ya Pak ya.
1: Betul. Benar enggak tuh Pak Panton?
2: Saya ketua umum Pak.
1: Ketua umum
2: Dewan Pimpinan Pusat.
3: Luar biasa Pak.
2: Gerakan Pembumian Pancasila.
1: Wah, GPP ya. Keren kan.
3: Wah, Masya Allah iya. Luar biasa keren sekali.
1: Ya. Suatu kebanggaan ya sama Sorik ya bisa berinteraksi ke beliau ya.
3: Luar biasa ya.
1: Oke.
3: Okay. Wah, luar biasa sekali ini ya.
1: Halo.
2: Kita tapi bisa, saya ya, saya diundang oleh Batak Center ini, Intellectual Think Tank.
1: Iya loh, bagian walau Bapak walaupun Pak Antoni sebagai ketua, namun di satu sisi beliau juga bangga bagian dari Habatakon, begitu ya Pak ya?
2: Habatakon ya.
1: Oh loh, Habatakon.
3: Habatakon luar biasa ya.
1: Oke, okay, baik.
3: Luar biasa. Saya sentuh Pak Anton. Namun demikian saya sudah mengirimkan 8 pertanyaan untuk Pak Anton ya sebagai apa namanya mengenai tentang keadaan bangsa kita saat ini mengenai tentang nilai Pancasila saat ini ada di Indonesia saat seperti itu Pak Anton. Sebelumnya mohon maaf digodang untuk Pak Anton. Nanti lagunya ini Bang Wan ya. Siap. Saya ganti lagi ya. Soalnya nanti itu kurang-kurang menggigit ya.
1: Oh, kurang menggigit. Nanti saya gigit lagunya. Oke, ditunggu.
3: Oke.
1: Baik.
3: Siap. Baik, mohon maaf digodang ya.
1: Mohon maaf digodang.
3: Bang Wan.
1: Oh, enggak. Siap.
2: Ya, terima kasih.
3: Salam-salam untuk salam-salam untuk sebelumnya salam-salam untuk Opung Rista, kemudian ada Cik Guri ya, Bang Uli, Bang Uluan dan yang lainnya seluruh pendengar siap Propat dan Cik Propat dan Jakarta. Semoga sehat selalu seperti
1: Amin.
3: Itu.
1: Baik. Okay,
3: salam Pancasila.
1: Salam Aceh.
3: Salam kebinekaan.
1: Horas Majujua. Horas Majujua. Selamat malam Mauliana.
2: Iya. Wow. Selamat malam Kota Jember.
1: Beliau orang Jawa asli namun antusiasmenya untuk menyukai budaya dan tradisi Batak Habatahon ini sangat tinggi sekali. Dan beliau pun sudah mengirimkan beberapa WhatsApp. Saya bacakan dulu beberapa pertanyaan. Ini ada umpasa dari Mas Orik. Saya bacakan dulu ya Pak Anton ya. Oke. Nih Pak, tolong ditranslate ya. Tolong ditranslate. Singke di Ulaon, si pasing di Baboan, Tigorau, Tangurung Burju, Pinaboan Boan. Artinya
2: tampaknya bahasa Bataknya itu sudah terkena ini ya, apa tidak terlalu jelas itu apa dialek dan kata-kata yang dimaksudkan itu.
1: Aduh, satu lagi. Unang Marhandang Naburuk, Unang Andong, Unang Adong Solotan Sogot, Unang Marhata Najuruk, Unang Adong Solsolan Marsogot.
2: Nah. Iya, intinya bahwa jangan kita masuk ke dalam satu wilayah yang buruk ya, dan kita jangan berkata yang kurang santun, kurang sopan, kurang adab gitu ya, supaya kita tidak mengalami satu situasi kondisi yang tidak menguntungkan, kurang lebih begitu.
1: Seperti itu ya. Oke, baik. Iya, ya. Oke. Ada beberapa pertanyaan yang sudah di kirimkan oleh Mas Orik melalui WhatsApp Pro 4 Jakarta. Ada 7 pertanyaan ini.
2: Silakan.
1: Oke. Menurut Pak Anton, apa saja nilai Habatahon Batak yang kemudian dijadikan sila pada dasar negara NKRI yakni Pancasila?
2: Baik, baik. Ya. Tadi di awal, terima kasih pertanyaannya Pak Orik ya. Tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa nilai luhur Habatahon memiliki keselarasan ya. Keselarasan penuh ya dengan nilai Pancasila. Nah, jadi konsep keselarasan ini tentunya perlu kita pahami dengan baik, dengan benar dalam sila demi sila ya. Jadi sila pertama ya, ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang berbudi pekerti. Ketuhanan yang saling hormat menghormati antara satu dengan yang lain. Ketuhanan yang berkebudayaan, kata Soekarno. Ya, di dalam Habatahon itu tercermin dalam kepercayaan kepada Mula Jadi Nabulun, ya, atau Sang Pencipta, yang menjadi akar spiritualitas masyarakat Batak kuno, atau Batak awal, ya, di mana di seluruh aktivitas hidup selalu diawali, diakhiri dengan doa dan keyakinan yang penuh terhadap Mula Jadi Nabulun. Lalu kalau kita masuk ke dalam sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu diterapkan melalui budaya saling menghargai. Jadi Tomba Marhuda Huda, ya, Elik Marburu, Manat Mardongan Tubuh, atau sering disebut Dalian Natulu. Ya, Tiga Tungku, ya. Terdapat di dalamnya etika moral yang tinggi dalam memperlakukan sesama saudara. Ya. Saudara itu hula-hula, buru, dongan tubuh, ya. Jadi sesuai kedudukannya. Nah, ini merupakan cermin kemanusiaan yang adil dan beradab. Lalu di sila ketiga, Persatuan Indonesia diwujudkan melalui ikatan kekerabatan Dalian Natulu itu sendiri. Sistem Dalian Natulu mengikat seluruh marga dan sub etnis Batak, seluruh wak Batak dalam satu kesatuan sosial yang solid, yang rukun dan saling menjaga satu dengan yang lain. Jadi ada 6 puak di dalam Habatahon ini atau Batak ya, atau sub etnis dalam bahasa Indonesianya ya. Tentunya saudara-saudara semua, Aka Amang, Dohot Inang, semua keluarga besar Batak di seluruh dunia sudah paham. Ya, bukan hanya Batak Toba, tapi ada Batak Simalungun, ada Batak Karo, ada Batak Pakpak, ada Angkola, ada Mandailing. Ya. Lalu kemudian sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di dalam Habatahon, berakar pada sistem musyawarah adat dalam rapat-rapat adat. Jadi segala bentuk permasalahan yang terjadi di dalam keluarga besar masyarakat bangsa Batak dapat diselesaikan secara bersama lewat dialog untuk mencapai mufakat demi kedamaian, demi kesejahteraan, demi kebahagiaan semuanya. Lalu sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini di dalam Habatahon tercermin dalam filosofi gotong royong. Ada prasa marsiadapari atau saling membantu dalam misalnya mengerjakan lahan pertanian, mengerjakan pekerjaan yang berat, bahkan membangun rumah, kalau ada pesta, dan memastikan setiap anggota masyarakat saling topang-menopang. Jadi beban yang berat itu bisa diselesaikan dengan lebih ringan. Ya. Jadi pemikiran relevansi kebudayaan ritual ini menunjukkan bahwa kearifan lokal atau local wisdom atau kebijaksanaan hidup dalam Habatahon menjadi modal moral ya, untuk menjaga keutuhan bangsa. Dan saya kira ini merupakan satu potensi budaya yang harus diwarisi, yang merupakan satu legitimasi buat semua keturunan Batak atau orang-orang yang mencintai budaya Batak itu sendiri. Sementara begitu.
1: Oke, baik, seperti itu.
2: Bang Wawan.
1: Iya. Dan selanjutnya pertanyaan kedua. Wow, antusias sekali. Yang kedua adalah sebentar. Oke. Sepengetahuan Pak Anton, adakah sila Pancasila yang dirasa mulai luntur pada masyarakat Batak di Sumatera Utara? Jika iya, sila keberapa saja kah itu?
2: Mohon maaf, kurang jelas.
1: Sepengetahuan Pak Anton, adakah sila Pancasila yang dirasa mulai luntur pada masyarakat Batak di Sumatera Utara?
2: Iya.
1: Jika iya, sila keberapa saja itu?
2: Iya, saya kira mulai luntur iya, tapi belum luntur.
1: Jadi masih ya. agak gradasi nggak sih Pak?
2: Bisa ada gradasinya ya, mungkin sekitar 10-20% ya.
1: Mulai
2: luntur ya. Jadi misalnya ya, kepercayaan pada mula jadi nabulon. Ini kan pro dan kontra. Ya, tetapi saya tidak pernah menganggap ini pro dan kontra. Karena mulai jadi nabulun itu kan sang pencipta.
1: Betul.
2: Kalau mereka yang menjadi pengikut Kristus atau Kristiani, berarti mulai jadi nabulunnya itu adalah Yesus Kristus. Ya, kalau dia seorang Muslim, maka dia sangat hormat terhadap Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.
1: Iya.
2: Kalau dia ugamo maling atau parmalin, maka mulai jadi nabulun itu adalah para leluhur, ya, para leluhur atau yang menguasai kesemestaan ini, ya. Jadi saya kira memang agak sedikit luntur karena pesannya seolah-olah kalau berbicara mulai jadi nabulun itu sesuatu yang mengingkari kekristenan. Ini saya ingin mengingatkan, saya sebagai seorang Katolik, mengingatkan pada saudara saya yang Kristen, jangan alergi ketika mulai jadi nabulun itu disebut-sebut. Ya silakan dipersepsikan sebagai Yesus Kristus, ya, atau saudara-saudara seiman yang Muslim atau Islam, jangan merasa mulai jadi nabulun sesuatu yang seolah-olah mengingkari keberadaan agama.
1: Iya, jangan sampai.
2: Ya, karena agama asli juga kita harus hormati.
1: Betul.
2: ya, dan agama Batak asli.
1: Iya,
2: karena itu ya, sudah ada jauh sebelum maksudnya Kristen, maksudnya Islam, maksudnya Hindu, Buddha, Konghucu, dan lain-lain. Lalu sila kedua juga sudah mulai dia nampaknya hanya menjadi ritual formalitas belaka, tomba marhula-hula. Artinya kita memberikan rasa hormat kepada keluarga istri kita, ya, karena mereka adalah hula-hula, ya. Lalu kemudian elek marboru ini sudah mulai kurang, ya, kepada para buruh kita, kita sudah tidak kurang rasa kasih sayang. Kemudian manat mardongan tubuh, hati-hati ketika kita ketemu satu marga, misalnya saya manurung, jangan sembarangan karena dia manurung suka-suka kita, justru karena dia manurung kita harus lebih hati-hati, ya. Nah itu sudah mulai berkurang juga, karena kesannya hanya dipakai di dalam adat-adat atau ritual-ritual adat-adat Batak saja. Tapi di dalam keseharian, kadangkala ini sudah mulai agak luntur. Kemudian ikatan kekerabatan, kalau itu dipersepsikan sebagai sila ketiga, yang mengikat seluruh marga, ini tampaknya juga mengalami sebuah kelunturan juga, ya. Jadi kesatuan yang solid, misalnya saya sebagai putra Batak, ya, sangat mengharapkan bahwa semua puak Batak bersatu, ya. Karena kebersatuan puak Batak merupakan sebuah dasar kebersatuan untuk budaya Nusantara. Kalau budaya puak Batak sendiri, puak-puak Batak itu tidak bersatu, bagaimana kita bicara di katakan jagat Nusantara, jagat Indonesia, jagat dunia, ya. Saya kira memang harus bersatu sebagai budaya Nusantara juga. Kemudian kerakyatan yang dipimpin sila keempat juga mengalami satu kelunturan, ya. Misalnya penyelesaian masalah adat, ya. Masalah-masalah soalnya perceraian, ya.
1: Konflik adat, ya, Pak.
2: Konstruk kultural itu hanya tinggal ya di atas kertas, ya.
1: Hanya sangat disayangkan, jadi, ya, miris, ya, Pak.
2: Omong-omong, ya, tapi ketika penyelesaian kurang mau duduk bersama dalam kesetaraan di dalam Dalian Natulu, tiga tungku itu, karena saya lihat Dalian Natulu ini bagusnya luar biasa, ya. Bahkan saya ketika mengambil studi doktor psikologi pernah mendapatkan satu inspirasi mengatakan bahwa di Leiden University itu pernah ada satu temuan bahwa demokrasi tertinggi salah satu adalah di dunia itu adalah budaya Batak karena punya Dalian Natulu, ya, karena semua orang pernah menjadi hula-hula, semua orang pernah menjadi buruh, semua orang pernah menjadi teman tubuh. Jadi ini saya kira sebuah model demokrasi dalam kultur Batak yang bisa menjadi keteladanan dunia. Lalu keadilan sosial, Martia Dapari, ya. Mungkin karena kehidupan yang ekonomi terutama semakin sulit, ya, orang untuk saling menolong itu sudah sangat sangat apa ya, jauh, ya, misalnya membangun rumah. Kalau dulu saya masih
1: gotong
2: ingat
1: royongnya,
2: membangun rumah, iya, itu gotong royong, betul, ya. Betul. Jadi kalau rumah yang satu sudah terbangun, nanti gantian rumah yang lain, ya. Bertani juga gitu, misalnya sawahnya dulu baru nanti sawah saudaranya. Nah, itu dilaksanakan secara Marsia Dapari namanya, gotong royong. Dan Bung Karno kan mengatakan gotong royong itu merupakan inti daripada Pancasila itu sendiri. Nah, di situ saya kira Bang Wawan apa namanya, semoga mengenal tanggapan saya
1: ini atas cambukan kita bersama kali, ya, Pak Anton, ya, agar supaya kita kembali cambukan lagi pentingnya gotong royong itu sendiri, even kepada anak-anak Gen Z atau Gen Beta saat ini, begitu, ya, Pak, ya, dan anak-anak Obata. Oke, siap, baik. Masih
2: betul,
1: baik. Masih ada lagi untuk pertanyaan dari Mas Orik ya. Pertanyaan berikutnya yang iya, beliau sangat antusias kalau perihal budaya. Keren, Pak. Iya. Nomor 3, sepengetahuan Pak Anton, apakah internal Batak Center telah akan menyelenggarakan pendidikan wawasan kebangsaan terhadap kadernya atau mungkin terhadap seluruh lapisan masyarakat Batak? Nah, udah ada belum seperti hal itu, Pak? Ada obrolan-obrolan gak nih? Nah, gimana tuh, Pak?
2: Oh iya, iya. Kebetulan saya mengundang Ketua Umum Batak Center. Ya. Beberapa waktu yang lalu dalam pelantikan saya yang kedua sebagai Ketua Umum dan DPP Gerakan Pemuda yang Pancasila. Setelah itu Sekjen Bapak Sirait, Amang Sirait itu menghubungi saya lalu kemudian meminta diadakannya kerjasama atau MOU dan kebetulan Gerakan Pemuda Pancasila itu mengadakan keunggulan utama yang pertama itu diskursus Pancasila untuk melahirkan pamong-pamong Pancasila. Jadi semacam lemhanas tapi kita concern pada Pancasila. Jadi kita berharap tokoh-tokoh Batak
1: internal ya, Batak Center
2: atau kader-kader Batak ya memiliki nilai-nilai kebangsaan yang kuat, harus menjadi 100% orang Batak, 100% orang Indonesia, dan 100% Pancasila. Jadi dengan diskursus Pancasila akan lahir tokoh-tokoh yang paham Batak, Batakannya oke, tapi ke Pancasila, ke Indonesianya juga oke. Lalu ada program yang kedua, khusus untuk generasi muda, yaitu pembangunan karakter personal dan karakter bangsa. Nation and personal character building. Ini mengadopsi pidato Soekarno sejak tahun 57 sampai 66 terutama tentang mission and character building, membangun karakter bangsa ya, membangun karakter dan kemudian membangun bangsa. Nah, ini saya kira perlu karena generasi muda saat ini sudah tergerus, terpenetrasi dengan ideologi-ideologi yang menurut saya tidak cocok dengan kultur bangsa kita.
1: Terkontaminasi ya, seperti
2: berlawanan,
1: itu.
2: Terkontaminasi. Misalnya westernisasi ke barat-baratan, kemudian koreanisasi ke Korea-Koreaan, lalu arabisasi ya ke Arab-Araban. Ya, Arab itu bukan Islam. Islam itu bukan Arab. Ini ada salah persepsi, salah pengertian ya. Jadi saya kira ini perlu harus kita luruskan kembali. Lalu program unggulan yang ketiga, kita punya bagi yang mungkin suka meneliti, suka hal-hal yang ilmiah, kita punya jurnal pembumian Pancasila. Jadi silakan menulis artikel-artikel mengkaitkan dengan nilai-nilai habatahun, atau kalau misalnya dari tanah Jawa, ya nilai-nilai Jawa, nilai-nilai Jawa Sunda, nilai-nilai apapun di Nusantara ini, Bali dan sebagainya, tapi dikaitkan dengan Pancasila itu sendiri ya. Jadi saya juga belajar terus-menerus tentang budaya-budaya di luar budaya Batak yang saya pelajari ya. Demikian.
1: Siap, baik. Ini masih ada beberapa pertanyaan, tapi kita jeda lagu dulu biar lebih kita rilekskan lagi dan kita lebih cinta akan budaya serta musik-musik Batak, begitu ya Pak Antonis ya? Oke. Baik, alright. Oke, ini dia request lagu dari Mas Orik dengan judulnya Tondiko. Artinya apa ya?
2: Roh jiwaku.
1: Wih, mantap kali.
2: Tondi.
1: Oke, dan rohku.
2: Jiwa. Jiwaku.
1: Oke, dan satu lagu Batak ini saya dari saya kecil sampai dengan saya besar. Ini judulnya Rambadia. Keren kali ini lagu, Pak ya. Mengetengahkan apa ini, Pak?
2: Ya, Rambadia, Rambamuna. Jadi
1: Rambadia,
2: ini
1: satu Rambamuna.
2: Ya, Rambamuna itu. Jadi ya orang romantis ini, ini lagu romantis.
1: Siap, baik.
2: Jadi membangun satu suasana ya. Jadi kocak lah ya.
1: Oke, seperti itu. Baik. Kita dengarkan dulu.
2: Orang bercinta.
1: Mantap. Baik. Kalau gitu tetap di sini di Apresiasi Budaya Batak Pro Opat RRI Jakarta.

Horas, Ngejua-jua, jua-jua. Salam Pancasila. Amang inang, tulang dan tulang, amang boru, namboru, lai, ito, anggi, dan seluruh pendengar setiap Pro 4 RRI Jakarta, dimanapun Anda berada. Saya, Freddy FM Pandiangan, Wakil Sekjen Batak Center menyampaikan salam hormat dan tetap semangat melestarikan nilai, kearifan, dan kekayaan budaya Batak. Budaya bukan sekedar warisan masa lalu, melainkan cahaya penuntun bagi masa depan. Di dalam nilai-nilai luhur Habatakon, kita diajarkan tentang kehormatan dalam sikap, keteguhan dalam prinsip, dan kebersamaan dalam menjalani kehidupan. Ketika budaya kita rawat, kita

sedang meneguhkan jati diri. Ketika nilai leluhur kita hidupkan, kita sedang membangun martabat generasi. Teruslah bersama acara apresiasi budaya Batak hanya di Pro 4 RRI Jakarta melalui FM 92,8 atau dapat didengarkan di mana saja melalui aplikasi RRI Digital. Pilih Pro 4 Jakarta. Mari terus merawat, mengenal, dan mencintai budaya Batak, bukan hanya untuk dikenang, tetapi untuk dijalani dan diwariskan. Terima kasih. Salam

0: Kembali lagi di sini di Apresiasi Budaya Batak Pro 4 RRI Jakarta, masih bersama Audarmon Ismail dan pun halnya masih bersama narasumber kita Bapak Dr. Antonius Dieben Robinson Manurung MSc, anggota Intellectual Think Tank Batak Center. Bapak masih bersama, Pak?
1: Siap.
0: 87.
1: Oke. 86.
0: Udah yeah, bosan 86.
1: Jadi Ramadhan itu luar biasa.
0: Sangat luar biasa.
1: Maknanya juga dalam itu.
0: Amazing. Dan Ramadhan ini
1: menunjukkan identitas identitas sahabat tahun ya.
0: Iya, Batahon.
1: Jadi gampang bergaul.
0: Iya.
1: Ketemu orang baru,
0: betul,
1: dia cepat
0: betul,
1: sekali
0: betul.
1: Membangun kekerabatan.
0: Betul, berinteraksinya cepat
1: bahwa,
0: sekali.
1: Iya, lagu ini dalam tradisi Batak penting ya. Menanya marga atau
0: betul.
1: Usul dengan
0: yeah.
1: demikian kita bisa paling lebih mengenal dengan demikian bisa membantu. Jadi begitu cepat jadi mengenal, oh itu saudara yeah, Sianus
0: yang betul, betul.
1: Bagian yeah. anak muda ini satu apa namanya lagu yang untuk membangun karena poso ya
0: benar.
1: Batak ya.
0: Iya. Dan kita ketahui
1: berkenalan
0: betul,
1: ya,
0: dan
1: kerapannya.
0: Iya, sampai dengan saat ini
1: jadi
0: walaupun
1: tentang proses sosial ya.
0: Iya, betul sekali Bapak. Sampai saat ini saya yang sepengetahuan saya walaupun saya bukan orang Batak, kalau orang Batak ketemu orang Batak ditanya dulu marganya apa. Oh, kau satu ya. Marga sama aku. Yang keberapa? Wah, itu dia. Ini kan bagian daripada bonding atau apa ya? Rule atau ya, kaitannya ya. Dengan tumbuhnya masih ada keterikatan di sini. Seperti itu ya,
1: ya
0: Pak.
1: Iya, yang jauh menjadi dekat, yang dekat ya. Menjadi lengket.
0: Betul. Kayak perangko ya, Pak.
1: Jauh dekat dekat lengket.
0: Itu benar itulah. Sekali. Oke, menyambung untuk pertanyaan dari Mas Orik ini yang keempat. Menurut Pak Anton, langkah apa yang harus kita lakukan agar dunia digital saat ini tidak sampai menggerus jiwa Pancasilais bangsa kita, terutama generasi mudanya?
1: Iya, saya kira pertama pemahaman tentang perkembangan atau kemajuan ilmu pengetahuan teknologi
0: yeah.
1: itu harus dipahami secara positif, nah, bahwa itu sebuah keniscayaan. Ya, karena memang peradaban itu sendiri kan ekuivalen dengan perubahan.
0: Betul.
1: Dan di dalam perubahan ada penyesuaian. Salah satu adalah era 5.0 ini. Diwarnai dengan digitalisasi ya. Jadi bagaimana cara membumikan nilai-nilai luhur Pancasila nilai-nilai luhur Sabatahun
0: yeah.
1: atau nilai-nilai luhur budaya Nusantara itu tidak bisa hanya dengan pidato dengan proses memberi ceramah tidak bisa dengan pokoknya hal-hal yang konvensional atau tradisional ya, tapi justru harus memanfaatkan digitalisasi.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul.
1: Misalnya video kreatif pendek, gitu ya.
0: Short movie.
1: Mungkin lebih disukai satu menit 90 detik, ya. Lalu kemudian membuat tulisan-tulisan. Bagaimana media sosial harus dijadikan sebagai alat untuk memperkenalkan, ya, mensosialisasikan, membudayakan, membumikan, menginternalisasikan nilai-nilai. Karena nilai itu harus diinternalisasi. Tanpa itu tidak mungkin. Jadi media seharusnya gak dimanfaatkan secara optimal untuk membangun peradaban itu sendiri. Jadi mungkin dengan pembangunan karakter personal dan bangsa kita menemukan anak-anak muda yang memiliki kegandrungan ya, dan keranjingan pada akhirnya bahwa ternyata nilai-nilai luhur Pancasila itu bisa lewat digitalisasi ya.
0: Betul.
1: Jadi dibuat games ya, untuk kemudian banyak di situ ya hadiah hanya merupakan media antara ya dan itu merupakan tujuan. Tapi mungkin anak-anak muda dengan mungkin diberikan katakanlah hadiah-hadiah gift apresiasi ya lama-lama gandrung gitu.
0: Okay.
1: Jadi kita membuat
0: jadi dia ada perlu adanya itu. Reward juga di sini. Namun dengan kemasan
1: ada
0: yang packaging
1: reward,
0: kekinian begitu ya. Packaging dari game tersebut ya Pak ya. Oke.
1: Iya, jadi menguntungkan buat anak-anak muda gitu.
0: Okay.
1: Jadi mereka mungkin awalnya tertarik karena rewardnya. Tapi lama-lama mungkin mulai gantung juga, oh bagus juga nih.
0: Oh ternyata kan memang begini ya idealis. Oh harusnya kita begini, harusnya kita begini, seperti itu ya. Dan secara
1: karena
0: tidak.
1: Kalau kita menawar, betul. Kalau kita menawarkan nilai di depan, mungkin jadi penolakan gitu.
0: Iya, iya. Secara tidak
1: tapi kalau
0: langsung,
1: kita menawarkan cara-cara yang kreatif, itu beda ya.
0: Iya, betul banget. Ya, jadi secara tidak langsung lambat laun ada keinginan bahwa selama ini apa yang sudah disampaikan penerus-penerusnya ternyata benar loh, harusnya seperti ini. Even kita sosok seorang pemuda, seorang anak muda Gen Z, beta, tapi kita juga mempunyai pondasi Pancasila yang perlu di digaungkan di sini. Seperti itu ya, Pak ya.
1: Betul. Dengan kemudian yang kedua, keteladanan moral dan keteladanan etis. Ya, dari para pemimpin. Ya, itu kan bisa dalam bentuk digitalisasi.
0: Baik.
1: Ya. Jadi anak-anak muda rindu keteladanan. Para pemimpin harus menjadi pusat keteladanan, menjadi apa yang mewarisi nilai-nilai keteladanan gitu. Tapi kalau para pimpinan-pimpinan, para toko-toko ya sudah mulai mengkotori dirinya dengan korupsi, mafia, ya narkoba dan segala jenis-jenis yang merusak gitu ya. Ya ini kan anak-anak muda tergerus. Dia akan kehilangan pegangan. Bagaimana saya bisa percaya dengan para pemimpin-pemimpin sendiri sudah memberikan contoh yang buruk terhadap generasi bangsa ini.
0: Betul.
1: Saya kira itu penting, Pak, dan itu bisa didigitalisasikan.
0: Oke, seperti itu. Baik, selanjutnya pertanyaan berikutnya masih dari Mas Ori. Pertanyaan berikutnya sebentar. Oke, ini dia. Oke, sebentar, Pak.
1: Ya, silakan.
0: Ya, baik. Pertanyaan yang selanjutnya adalah, menurut Pak Anton, apakah kebijakan penyelenggaraan cerdas cermat 4 pilar kebangsaan oleh MPR RI merupakan langkah yang efektif nih dalam membumikan dan melestarikan Pancasila dan UUD 45?
1: Tadi bicara apa? 4 pilar ya?
0: Iya, penyelenggaraan cerdas cermat 4 pilar kebangsaan oleh MPR RI merupakan langkah yang efektif, Pak, dalam membumikan dan melestarikan Pancasila serta UUD 1945.
1: Jadi begini, pemahaman yang benar harus kita luruskan ya, bahwa Pancasila itu bukan pilar ya. Walaupun kemudian diubah 4 pilar MPR, tapi Pancasila itu bukan pilar. Itu harus kita luruskan dulu. Itu sebuah kesalahan yang sangat fundamental gitu. Jadi dan tidak ada 4 konsensus kebangsaan. Seharusnya Pancasila itu harus dijadikan sebagai welcome song. Kalau di Cina itu ada San Min Cui, Indonesia punya Pancasila, welcome song. Pancasila itu harus menjadi filosofi glonswah. Menjadi palsapah. Pancasila harus menjadi start fundamental no. Menjadi sumber tertib hukum nasional. Jadi seluruh perundang-undangan, peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dan harus patuh tunduk pada Pancasila. Jadi politik harus politik ya Pancasila, ekonomi Pancasila. Jadi jangan disejajarkan, misalnya di masa Orde Baru, di Polexos Butankam. Tidak, nggak bisa begitu. Nggak bisa ideologi politik ekonomi, ideologi itu di atas segalanya. Jadi ideologi harus ditempatkan sebagai welcome song. Sebagai filosofi groundswell, sebagai start fundamental norm, sebagai grand norm, ya. Jadi dia betul-betul menjadi jiwa spiritualitas, ya, yang mendasari seluruh laku hidup, mulai dari pemimpin-pemimpin, presiden, kepala negara sampai kepada masyarakat di pelosok-pelosok tanah air. Saya kira ini menjadi penting sekali.
0: Oke, seperti itu ya. Baik, selanjutnya Apa tanggapan Pak Anton terhadap peraturan daerah Provinsi Sumatera Utara nih, nomor 2 tahun 2025 tentang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan terhadap pelestarian nilai habatahon di sana?
1: Ya saya kira baik saja ya, baik peraturan aja, ya. Perda itu saya kira memang perda-perda seperti ini harus bukan hanya Sumatera Utara ya, tapi semuanya harus demikian. Jadi ya, karena memang Pancasila itu sublimasi dan kristalisasi nilai-nilai luhur peradaban bangsa, nilai-nilai luhur budaya Nusantara, termasuk habatahon. Nanti di Maluku juga ya digali, ya dibangun, ya pemahaman yang benar tentang nilai-nilai budaya Maluku, Papua, ya sehingga orang-orang Papua itu semakin mencintai Indonesia karena dimulai dengan mencintai budayanya, ya. Jadi jangan direcokin dengan kepentingan-kepentingan politik keamanan dan sebagainya. Saya kira digali ya, dieksplorasi, dielaborasi ya, nilai-nilai luhur ya, tiap-tiap ya budaya yang ada di etnis-etnis di seluruh Nusantara ini. Dengan cara seperti itu maka seluruh etnisitas yang ada di Indonesia akan semakin lebih mencintai Indonesia lewat mencintai budaya. Saya kira ini sesuatu Pak, paradigma baru yang harus kita bangun, kita kembangkan terus.
0: Dan selanjutnya, apa sih harapan Pak Anton kepada generasi muda NKRI dan Batak terhadap pelestarian Pancasila dan nilai habatahon ke depannya?
1: Ya, harapan terhadap pemerintah. Atau harapan terhadap?
0: Harapan, apa harapan Pak Anton kepada generasi muda NKRI dan anak Batak, anak Batak terhadap pelestarian Pancasila, nilai habatahon ke depannya?
1: Saya kira harus menjadi jiwa ya, Pancasila terus menjadi jiwa, harus menjadi napas. Jadi kalau kita berhenti bernapas, berarti kita sudah mati.
0: Menutup mata ya Pak.
1: Kalau kita sudah tidak punya jiwa, tidak punya ruh, berarti kita bukan manusia. Karena semua manusia itu punya jiwa, punya ruh. Jadi kalau dia aja punya badan, punya fisik, itu bukan manusia. Manusia itu ada jiwa, tubuh, dan roh. Ya. Jadi Pancasila itu harus dijadikan jiwa, harus dijadikan ruh, harus dijadikan napas. Ya, jadi saya kira pemahaman yang sangat sederhana seperti itu. Pertanyaannya bagaimana itu menjadi jiwa? Saya kira kita mulai mencintai hal-hal sederhana di budaya kita.
0: Contohnya Pak?
1: Misalnya anak-anak muda Batak ya, mulailah mendalami kembali tentang Dalian Natulu ya. Dalian Natulu ya, kalau di dalam berbeda-beda ya penyebutannya ya.
0: Iya Pak.
1: Kalau misalnya Dalian Natulu itu kan pada umumnya dipakai oleh Angkola, Mandailing, sama Toba gitu ya. Lalu kemudian penyebutannya hula-hula, dengan tubuh atau dengan sabutuha, boru. Kalau di Angkola mungkin ada Klemora, Kahanggi, atau Suhut, Anak Boru, Rakucitelu kalau Batak Karo ya. Kalimbubu itu hula-hula, Senina, Anak Beru, Tulus Sahundulan kata Batak Simalungun. Maksud saya orang tua wajib secara moral untuk mewarisi nilai-nilai luhur habatahon, salah satu Dalian Natulu, Tolu Tahun Dulan, Pakut Citelu, ya, kepada generasi muda. Hal yang sama juga tentang Pancasila. Pancasila itu ada di dalam tiap-tiap budaya. Ya. Jadi dengan mencintai budaya, saya yakin mencintai Pancasila dengan dengan sendirinya menurut, menurut saya. Jadi pemerintah juga harus secara progresif, secara serius gitu ya, jangan dalam bentuk formal-formal atau mata-mata kuliah, tapi kehilangan ruh, kehilangan soul-nya, jiwa,
0: ya,
1: gitu
0: jiwanya ya,
1: soulnya nggak ada, nggak dapat,
0: ya,
1: ya, jadi saya kira kembali lagi seperti itu, dalinatulu itu dibangkitkan kembali ya. Kemudian anak-anak muda mulai diajak mencintai kesenian-kesenian Nusantara, kesenian Batak ya, tradisi-tradisi di kampung yang masih diwarisi ya. Jadi dengan sering mengajak anak, misalnya anak-anak di kota, sering diajak ke kampung-kampung, pulang kampung, itu saya kira satu yang bagus. Diajak ke pesta adat, saya kira bagus sekali ya.
0: Ini pendekatan tanpa disengaja, dan ini wajib adanya orang tua mengikut sertakan juga, seperti itu ya, yang apa yang Pak sampaikan.
1: Betul sekali. Memang harus dikondisikan. Jadi kadang-kadang memang anak-anak muda nggak suka itu kalau ke pesta-pesta.
0: Apain sih, Mak?
1: Karena mungkin pesta Batak terlalu lama.
0: Iya, benar.
1: Kadang-kadang mungkin perlu dirancang. Pesta Batak itu ada acara untuk anak-anak muda.
0: Iya.
1: Nah, itu juga kan perlu, artinya semua harus berubah. Paradigma baru tadi kan, jadi jangan terlalu kaku gitu ya. Kemudian falsafah Batak yang cukup dikenal itu kan juga perlu diwarisin ya. Amoraun, Agabion, Asangapon ya kan. Jadi itu falsafah Agabion, Amoraun, Asangapon. Ketiga falsafah ini merupakan tingkatan hidup dalam nilai budaya Batak ya. Ya, di mana setiap orang memiliki satu keberhasilan ya. Keberhasilan itu bukan hanya duniawi ya. Jadi tapi dia juga harus masuk dalam sisi-sisi spiritual ya, untuk mencerminkan kualitas ya. Jadi misalnya Hamuraun itu sering sekali disalah persepsi seolah-olah hanya harta yang banyak dalam pengertian materi. Ya, padahal sebenarnya keturunan itu harta yang paling berharga. Jadi itulah Hamuraun yang paling tinggi ya dalam abad tahun ya. Makanya ada lagu Anak Koki Doha Moraun Biau ya. Anakku adalah harta yang paling berharga. Lalu Hagabion, keturunan ya dalam budaya Batak ya, warisan paling itu adalah keturunan gitu ya. Banyak keturunan dan panjang umur ya. Maka misalnya kalau dia sudah tua, meninggalnya disebut saur matua, bahkan ada saur matua bulung, penghormatan terhadap orang yang telah meninggal. Istilah-istilah yang dipakai itu menunjukkan bahwa itulah Hagabion, banyak keturunan ya. Lalu Hasangapon, kemuliaan dan kehormatan. Ya, artinya kedudukan tidak hanya jabatan-jabatan politik. Ini kan banyak salah persepsi. Tapi juga jabatan-jabatan yang mungkin menjadi ketua umum Batak Center ya, menjadi ketua umum satu organisasi yang membumikan nilai luhur Pancasila ya, itu kan juga Asangapon gitu loh, karena ada nilai-nilai yang mau diperjuangkan. Jadi kalau menurut saya Asangapon itu dilihat dari kemauan, willingness to do more ya, tentang nilai-nilai yang harus diperjuangkan ya, karena nilai itu merupakan sesuatu yang sangat substantif, sesuatu yang sangat esensi bagi setiap manusia yang masih mencintai buminya begitu. Saya kira itu falsafah yang kedua setelah Dalianatulu yang harus diwarisi juga pada generasi muda ya.
0: Oke, seperti itu ya. Oke, ini pertanyaan terakhir dari Mas Orik. Apakah GPP terus menjalin kerjasama yang erat bersama dengan BPIP dan organisasi kemasyarakatan seperti Pemuda Pancasila dalam membumikan dan melestarikan Pancasila, Bapak?
1: Oh iya, kita bekerja sama dengan BPIP.
0: Oke.
1: Hampir setiap tahun kita punya agenda rapat kerja nasional bersama dengan BPIP. Dan kebetulan Ketua Dewan Pembina DPP Gerakan Pemuda Pancasila adalah Sekretaris Dewan Pengarah DPP RI. Ya, jadi dan di struktur DPP itu banyak juga teman-teman yang menjabat di DPP gitu. Jadi dan kemudian dengan organisasi-organisasi lain kita terus ya, tapi tidak mudah juga karena tidak banyak yang mau mengambil pilihan ya yang tidak memiliki keuntungan secara finansial gitu.
0: Okay.
1: Ya, kalau berbicara tentang nilai ini banyak orang tunggu dulu, wait. Jadi memang butuh satu pendekatan khusus juga untuk membangun kesadaran itu. Ya, jadi memang tidak mudah. PR raksasa kita dalam membumikan nilai luhur Pancasila ini melalui gerakan ini ya butuh sebuah kesadaran ideologis, istilah yang sering saya pakai.
0: Okay.
1: Kesadaran ideologis sehingga kita memahami konsepsi yang benar, yang penting ya, tentang Trisakti sebagai jembatan emas mewujudkan masyarakat bangsa yang berkeadilan dan berkesejahteraan, berkemakmuran. Indonesia yang berdaulat di bidang politik, Indonesia yang berdikari di bidang ekonomi, Indonesia yang berkepribadian di bidang kebudayaan. Dan ini saya kira salah satu strateginya adalah bangkitkan kesadaran kultural sehingga kita semakin memiliki satu energi positif untuk membangun Indonesia yang lebih beradab. Dalam kedaulatan politik, kemandirian ekonomi, dan kemudian kepribadian di bidang kebudayaan. Sehingga tidak bisa lagi kita terpenetrasi oleh kekuatan-kekuatan budaya luar. Karena budaya luar itu merupakan strategi ekonomi, strategi politik dunia untuk menguasai Indonesia kembali. Saya kira demikian.
0: Oke, baik. Ada satu pertanyaan terakhir nih mungkin dari Priscilia Huta Barat di Tanjung Priuk. Selamat malam Bang Wawan dan juga narasumber Pak Antonius. Saya mau nanya nih, hubungan antara adat istiadat masyarakat Nusantara khususnya Habataon dengan nilai-nilai Pancasila menurut Pak Antonius seperti apa ya enaknya?
1: Iya, tadi saya di awal sudah mensaripatikan
0: mungkin baru stay tune beliau.
1: Di dalam nilai-nilai Habataon itu selaras dengan nilai-nilai Pancasila karena Pancasila itu merupakan sublimasi dengan nilai luhur. Ya. Jadi yang intinya dari keseluruhan itu adalah gotong royong ya. Jadi kalau di Batak itu tolong menolong disebut Martia Dapari. Kalau di Aceh juga kita kenal juga istilah, maaf kalau saya salah, Alang Tulung. Di Jawa itu ada sambatan, ya, gugur gunung. Bekerja massal, ya. Di Sunda Banten ada liliuran, ya. Kemudian nyambungan di Baduy, Kalimantan Sulawesi ada istilah marpalete bola, ya. Di Bugis, di Nusa Tenggara Maluku ada Irina TC tradisi Masohi, ya. Jadi di setiap etnisitas budaya-budaya itu gotong royong itu merupakan konsep yang sudah menjadi sikap sebenarnya.
0: Betul.
1: Sudah menjadi jiwa sebenarnya. Tapi tergerus karena penetrasi budaya-budaya asing. Kemudian Pancasila tidak dijadikan sebagai soko guru. Pancasila tidak dijadikan sebagai spiritualitas bangsa. Pancasila tidak dijadikan sebagai iman kebangsaan. Pancasila tidak lagi menjadi sebuah kekuatan yang membuat tiap-tiap orang bangga. Saya Indonesia, saya Pancasila, saya Batak, saya Cina, saya Betawi, saya Arab, dan seterusnya. Saya kira itu Bang Wawan. Ya.
0: Nah, kalau satu lagi nih Pak, kalau di daerah saya, kampung saya kan saya turunan orang Minang, namanya Manunggal Sakato atau Bataga Kudo-Kudo, gotong royong itu sendiri juga kan banyak ya Pak ya, istilah-istilah ya. Oke,
1: banyak istilah, ya.
0: Baik Pak Anton, kita ada paruh terakhir untuk kebersamaan ini, kita relax lagi dengan lagu boleh Pak Anton? Ini dua lagu lagi kita dengerin ya Pak ya, boleh ya?
1: Oh ya boleh Pak, baik. Boleh. Dua lagu ya Pak ya.
0: Siap, baik. Dan ini dia lagunya, ada lagunya ini, judulnya Dangsa Rupa Sude Nasib Namangarato. Artinya?
1: Ya nggak sama semua nasib orang merantau. Nah, itu bahasa.
0: Betul. Itu dia kan. Nasib udah Tuhan yang menentukan ya Pak ya. Oke. Dan ini lagu juga yang populer nih. Selalu dari kecil sampai dengan sekarang, tidak khusus orang Batak, orang Indonesia suka juga Sigulempong. Kita dengerin ya Pak ya.
1: apresiasi boleh, Bung.
0: Iya, siap. Tetap di sini di Apresiasi Budaya Batak Propat RRI Jakarta.

0: Menjuah-juah. Salam habatakon. Opung tulang nan tulang amang inang namboru amang boru Ito Anggi dan para pendengar Pro 4 RRI Jakarta. Saya Joyce Sitompul Burumani, Ketua Departemen Seni dan Hak Kekayaan Intelektual Batak Center. Jangan lupa selalu dengarkan acara Apresiasi Budaya Batak di Pro 4 RRI Jakarta melalui FM 92,8 atau download aplikasi RRI Digital, klik Pro 4 Jakarta. Mau liate, horas-horas. Salam Habatakon.
1: Kembali lagi di sini di Apresiasi Budaya Batak Pro 4 RRI Jakarta. Masih bersama Audarmon Ismail di sini, pun halnya juga masih bersama narasumber kita ya di paruh terakhir di kebersamaan kita, Bapak Dr. Antonius Dieben Robinson Manurung MSc. Pak Antonius, di akhir paruh atau kesimpulan apa yang perlu kita pahami lagi agar Pancasila, sublimasi dan kristalisasi nilai luhur budaya Habatahon Nusantara ini lebih melekat dalam diri kita, khususnya orang Batak. Silakan Pak.
2: Baik, mau lihat teh, bujur, terima kasih pada Bang Wawan. Olah. Ya. Bagaimana setahun di bumi, di Tanah Batak dan di seluruh mondial dunia itu bisa berlangsung secara baik dan efektif. Maka yang pertama, nilai-nilai Habatahon dari keenam puak itu harus tersublimasi terlebih dahulu, harus terkristalisasi terlebih dahulu. Sehingga kalau berbicara Batak, saudaraku orang Karo merasa sebagai keturunan Batak, saudaraku Simalungun merasa keturunan Batak, saudaraku Angkola Mandailing merasa keturunan Batak, saudaraku Pak-pak merasa Batak. Saya pikir bahwa Batak Center salah satu perannya adalah bisa membantu mensublimasi dan mengkristalisasi nilai-nilai luhur dari tiap-tiap puak. Lalu yang kedua, naik ke yang lebih tinggi, Sumatera. Jadi nilai-nilai luhur budaya etnis yang ada di Sumatera disublimasi dan dikristalisasi setelah Sumatera masuk ke Indonesia. Hanya dengan cara seperti itu Pancasila bisa lebih dihayati, lebih dijiwai, menjadi ruh, menjadi soul, menjadi nafas. Kalau itu tidak terjadi, maka tampaknya lebih sulit dalam upaya membumikan nilai-nilai luhur Pancasila. Karena Pancasila secara fundament adalah nilai luhur, maka akar kesejarahan daripada fundamentnya harus digali, harus dikembangkan kembali, harus dieksplorasi, dikembangkan secara lebih sistematis dan terstruktur. Saya kira demikian. Jadi berbicara tentang Pancasila, pertama dan utama kita bicara tentang pentingnya nilai-nilai luhur itu sendiri. Okay. Karena kita berbicara dalam bingkai kenusantaraan, maka budaya Nusantara harus menjadi jembatan untuk memahami konsepsi dan praksis daripada sublimasi dan kristalisasi nilai-nilai luhur Habatahon, nilai-nilai luhur Pancasila. Baik. Saya kira demikian, Bang Wawan.
1: Siap, baik. Mau lihat godang Bapak Dr. Antonius Dieben Robinson Manurung MSI, anggota intelektual Think Tank Batak Center, pemaparan yang indah.
2: Terima kasih.
1: Kaitannya dengan hal ini, jangan bosan-bosan selalu mensosialisasikan kaitannya dengan Pancasila, masih terus melekat untuk kita bangsa Indonesia. Seperti itu ya, Pak.
2: Baik, Horas Menjua-jua.
1: Horas
2: Menjua-jua. Bantakrina. Salam Habatahon.
1: Salam Habatahon.
2: Salam Pancasila.
1: Salam Pancasila. Horas, selamat malam Bapak. Mau lihat Egodam.
2: Horas.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: dari tadi gue liat bengong mulu. Ada apa?
1: Iya, Saroh. Lagi kepikiran nih di rumah aja.
0: Kenapa?
1: Gue ngerasa akhir-akhir nih gue jarang ngobrol aja gitu sama anak, sama suami.
0: Wah, jangan sampai dah. Rumah itu tempat paling enak buat balik, Po.
1: Iya sih. Tapi kadang kalau pulang kerja tuh gue udah capek duluan.
0: Ya sama, gue juga capek, Po. Tapi nih ya, kalau anak gue udah nyamperin, langsung hilang deh tuh capeknya.
1: Iya benar juga sih. Tapi kadang hal kecil begitu malah bikin adem ya.
0: Iya, yang penting mah saling peduli.
1: Oh, berarti kita juga harus lebih perhatian dong.
0: Iya benar. Mulai aja dari rumah sendiri. Ngobrol, ketawa bareng. Jangan cuma sibuk sendiri.
1: Iya dah, ntar malam gue ajak makan bareng dah.
0: Nah, gitu dong.
2: Jaga keluarga saling peduli, karena dari rumah kebahagiaan dimulai.
3: Eh, Fuli.
4: Apa, Cing?
3: Lagi ngapain lo, Neng?
4: Ayo lagi latihan tari sirih kuning, Cing.
3: Wah, tari sirih kuning? Lah keren amat lo. Anak muda zaman sekarang masih mau belajar tari tradisional. Itu berarti lo ikut ngelestariin budaya Betawi, kan?
4: Iya dong, Cing. Tari sirih kuning tuh kan punya makna yang dalam. Ngelambangin adat Betawi yang kaya dan penuh kearifan.
3: Betul tuh, Neng. Tari sirih kuning itu simbol rasa hormat ame keramat tamahan orang Betawi. Dengan lo belajar tari sirih kuning ini, lo kagak cuman ngejaga budaya, tapi juga ngajarin generasi muda buat cinta sama tradisi kita.
4: Iya, Cing. Fuli jadi makin bangga dah jadi orang Betawi.
3: Emang kudunya begitu, Neng. Eh, Fuli, dengerin Encing nih ya. Generasi muda emang kudu terus ngejaga ame ngelestariin seni budaya kita. Tari sirih kuning ini juga bagian dari warisan budaya Betawi yang kudu kita lestariin.
5: Rompat FM, Suara Budaya, Jakarta.

satu lagu dari Pengawaran dengan judul yang Marga. Yang pasti untuk Kamang Inang Namburu, Lai, Ito, Haha Anggi, Boto, dan semuanya pendengar Proopat dimanapun Anda berada, silakan yang mau mangidoan lagu, mau kirim salam, teleponnya 021-350-4510, WhatsApp dan telepon WhatsApp di 0812-112-4928.

0: Sudah ada Uni Linda Yanti di Kedoya. Hora, selamat malam Uni Linda Yanti. Iya, assalamualaikum, salam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Uni Linda. Ah, belum tidur? Kenapa? Oh, lagi nonton YouTube. Oke deh, baik. Mau kirim salam buat siapa Uni Linda? Semuanya aja, baik. Amin. Oke. Okay. Suara kecil Uni Linda?
1: Ya.
0: Suaranya kecil.
1: Kecil. Besar.
0: Oke. Okay. Oke. Okay. Salamnya buat siapa tadi?
1: Buat semuanya aja.
0: Buat semuanya aja. Baik deh. Siap. Oke, okay, Uni Linda. Mau lihat teh.
1: Lagunya apa aja deh?
0: Ya oke. Okay. Oke okay deh. Siap deh.
1: Iya deh,
0: oke, sama-sama Uni Linda. Di belakangnya Uni Linda Yanti. Horas, selamat malam.
2: Horas, selamat malam.
0: Selamat malam, Yumi. Boa kabarna?
2: Ya.
0: Boa kabarna?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah baik ya. Wih, mantap kali.
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Mau lihat ya Ibu Umi.
2: Iya. Dengerin aja ini, mau kirim salam-salam aja.
0: Boleh, silakan.
2: Semua yang lagi dengerin acara ini, selamat mendengarkan. Sehat-sehat selalu.
0: Amin.
2: Untuk semua siapa aja.
0: Saja.
2: Terima kasih.
0: Siap.
2: Salam semua ya.
0: Baik.
2: Salam ya.
0: Oke.
2: Okay. Ya, ya.
0: Siap.
2: Assalamualaikum.
0: Horas. Waalaikumsalam. Mau lihat teh. Itu dia Bu Umi dan pastinya tetap di sini di Apresiasi Budaya Batak Pro Opat RRI Jakarta.

0: Indonesia memiliki ribuan bahkan jutaan budaya yang unik dan berbeda di setiap daerah. Salah satu dari ragam budaya itu adalah Mangokkal Holi. Bagi masyarakat etnis Batak, budaya atau tradisi Mangokkal Holi bukanlah sesuatu yang baru. Sebab ritual Mangokkal Holi ini sudah dilakukan sejak dahulu oleh leluhur bangsa Batak. Secara harafiah, Mangokkal Holi dapat diartikan menggali tulang belulang. Sebab Mangokkal dalam bahasa Batak sama artinya dengan menggali. Sedangkan kata Holi memiliki arti tulang belulang. Mangokkal Holi sama artinya menggali tulang belulang para leluhur untuk dipindahkan pada satu tempat. Orang Batak kerap menyebut tempat itu sebagai tamba atau tempat tulang belulang para leluhur. Ritual Mangokkal Holi bagi masyarakat Batak merupakan hal yang cukup sakral. Sebab ada persepsi bagi orang Batak, Mangokkal Holi merupakan salah satu bentuk atau cara menghormati para leluhur.
1: Kalau Mangokkal Holi itu kegiatannya itu diadakan di adat Batak, itu suatu budaya adat Batak untuk menghormati leluhur atau orang tua atau opung atau nak nenek dari keluarga yang mau diadakan untuk Mangokkal Holi. Itunya untuk pengertian Mangokkal Holi. Udah ada kesebersamaan sama keluarga besar untuk diadakan untuk Mangokkal Holi.
0: Tidak hanya dari penuturan Raja Daud Napitupulu, tokoh adat Batak di Tapanuli Tengah ini yang menyebut kalau tradisi Mangokkal Holi merupakan satu bentuk penghormatan suku Batak bagi leluhurnya. Persoalan tradisi yang dikatakan sebagai bentuk penghormatan kepada orang tua atau leluhur suku Batak itu juga diamini oleh Budi Halawa, seorang pemerhati budaya di Tapanuli Tengah.
2: Gali kuburan atau mengambil tulang belulang nenek moyang kita atau orang tua kita sendiri, memindahkannya ke tempat yang lebih layak menurut ada setempat. Hormatilah ayah dan ibumu. Nah, jadi dalam Mangokkal Holi itu melakukan salah satunya untuk salah satu menghormati orang tua kita.
3: Budaya tadinya menurut saya sih boleh, karena itu dengan menghormati orang tua. Jadi menurut saya sih, kalau saya pribadi sih, karena ini sejauh masih orang tua, ya sampai mati pun ya tetap menghormati.
0: Bagi masyarakat suku Batak, Mangokkal Holi tidak hanya sebatas ritual untuk menghormati para leluhur semata. Namun dengan melaksanakan Mangokkal Holi dan lewat tradisi Mangokkal Holi ini juga, masyarakat suku Batak berharap mendapat limpahan berkat atau rezeki. Tak ada yang salah dalam tradisi ini. Menjaga dan merawat budaya bangsa menjadi tugas kita bersama, agar kelak para generasi kita tidak kehilangan identitas bangsa ini. Dan yang terpenting, pelaksanaan tradisi Mangokkal Holi sangat menyiratkan satu kebersamaan, kekompakan antar saudara dan keluarga, serta nilai kegotong royongan yang harus dirawat, serta mewajibkan kita untuk mencintai orang tua dan leluhur kita. Sampai jumpa.

Manjua-jua. Salam Hobat Takon. Amang, Inang, Namboru, Amang Boru, Ito, Anggi, para pendengar Pro 4 Jakarta. Saya Dr. Susan Tobing, Wakil Rektor IKJ dan juga Wakil Sekretaris Intelektual Think Tank Batak Center. Jangan lupa selalu dengarkan acara apresiasi budaya Batak di Pro 4 RRI Jakarta melalui FM 92,8 atau download aplikasi RRI Digital Klik Pro 4 Jakarta. Mau lihat Horas, Horas, Horas, Sal Batak.

0: nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net. Duh, bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang kok agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang kok nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: Abang Po, biar kita kagak kudet alias kurang update nih, Abang Po kudu dah tuh klik rri.co.id. rri.co.id, portal berita resmi dari Radio Republik Indonesia yang nyajiin berita terkini dan juga akurat dari seluruh Indonesia, dari Aceh sampai Papua. Di sono no, banyak banget dah berita-berita yang bisa Abang Po baca tiap harinya. Kayak berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Bukunya komplit dah Abang Po. Nah, sambil baca-baca berita, Abang Po juga tetap bisa nih streaming sambil dengerin Prompat Jakarta. Sambil ngupi juga enak sih.
1: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya, dan langsung.
2: Horas, saya Eva Manuru. Saya selalu dengar acara apresiasi budaya Batak pas Sadatahi. Di sana kita bisa menyatukan pendapat loh. Dan acara ini setiap hari Senin pukul 20 hingga 22.

Manjua-jua. Salam sahabat Rakon. Amang, Inang, Namboru, Amang Boru, Ito, Anggi, para pendengar Pro 4 Jakarta. Saya Dr. Susan Tobing, Wakil Rektor IKJ dan juga Wakil Sekretaris Intelektual Think Tank Batak Center. Jangan lupa selalu dengarkan acara apresiasi budaya Batak di Pro 4 RRI Jakarta melalui FM 92,8 atau download aplikasi RRI Digital Klik Pro 4 Jakarta. Mau lihat teh? Horas, salam Batak.

Anggi, Boto, pendengar Abang Pol semua dimanapun anda berada. Tuntas sudah perjumpaan kami di acara Apresiasi Budaya Watak Proopat RRI Jakarta. Auder Maulid Ismail beserta kerabat kerja bertugas pamit undur diri. Semoga kita berjumpa lagi di acara yang sama di Apresiasi Budaya Batak di Proopat RRI Jakarta. Mauliate Godang, Horas, Horas, Horas. Salam Abah Tahun, salam Pancasila.

Pendengar, dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 92,8 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta Program 4 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari, Senin tanggal 1 Juni 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi Encik, Tuan dan Puan di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia program 4 Pekanbaru di udara dengan frekuensi FM 95,9 MHz menyelenggarakan siaran untuk hari ini edisi Selasa 2 Juli 2026. Cik Tuan dan Puan dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru. Selamat mengikuti dan tetap merdeka.

0: Aku berlindung kepada Allah dari Quran syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan, yang mempunyai sayap. Masing-masing ada yang dua, tiga dan empat. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang Dia kehendaki. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Apa saja di antara rahmat Allah yang dianugerahkan kepada manusia, maka tidak ada yang dapat menahannya. Dan apa saja yang ditahannya, maka tidak ada yang sanggup untuk melepaskannya setelah itu. Dan Dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Wahai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan selain Dia. Maka mengapa kamu berpaling dari ketauhidan? Dan jika mereka mendustakan engkau setelah engkau beri peringatan, maka sungguh rasul-rasul sebelum engkau telah didustakan pula. Dan hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Encik dan Puan, baru saja kita awali dalam program siaran kami di TEPA Pagi dengan pembacaan ayat suci Al-Quran dari surat Fatir ayat 1-4 yang dibacakan Solimat dan Harun Al-Rosid. Kami ucapkan selamat mengawali aktivitas pagi ini, Encik Tuan dan Puan, untuk kaum muslimin dan muslimat, selamat melaksanakan ibadah sholat subuh. Semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kami selanjutnya hadirkan musik Islami menemani Encik Tuan dan Puan. Nanti juga akan kami hadirkan dalam segmen selanjutnya pada pukul 5 lebih 30 menit, Mimbar Islam.

0: Seorang ayah berpesan kepada kedua anaknya. Pertama, jangan pernah kamu menagih hutang ataupun piutang. Kedua, jangan pernah tubuhmu terkena terik matahari secara langsung. 5 tahun berlalu setelah ayah wafat dan sang ibu datang melihat kondisi kedua anak-anaknya, si sulung dan si bungsu. Wahai anak sulungku, kenapa kondisi bisnismu demikian? Si sulung menjawab, saya mengikuti pesan ayah, Bu. Ayah bilang, saya dilarang menagih piutang kepada siapapun, sehingga banyak piutang yang tidak dibayarkan dan lama-lama habislah modal saya. Lalu, ayah melarang saya terkena sinar matahari secara langsung, dan saya hanya punya sepeda motor. Itulah kenapa sebabnya saya pergi dan pulang kantor selalu naik taksi, dan ya, beginilah kondisinya, Bu. Sejenak, ibu pun merenung. Kemudian ia pergi ke tempat si bungsu. Ternyata si bungsu sekarang menjadi orang yang sangat sukses. Lalu ibunya bertanya, wahai anak bungsuku, hidupmu demikian beruntung, apa rahasianya? Lalu si bungsu pun menjawab, ini karena saya mengikuti pesan ayah, Bu. Pesan yang pertama, saya dilarang menagih piutang kepada siapapun. Oleh karena itu, saya tidak pernah memberikan hutang kepada siapapun. Tetapi, saya beri sedekah sehingga modal saya menjadi berkah. Pesan kedua dari ayah, Bu, saya dilarang terkena sinar matahari secara langsung. Karena saya hanya punya sepeda motor, saya berangkat sebelum matahari terbit dan pulang setelah matahari terbenam. Sehingga para pelanggan tahu toko saya buka paling pagi dan tutup paling sore. Saudaraku, begitulah mindset atau cara pandang yang berbeda memberikan hasil yang berbeda pula.
1: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

Cik tuan dan puan, sudah kami hadirkan lagu dari Nisa Sabian menemani cik tuan dan puan. Kita jelang nanti kami akan hadirkan dalam segmen selanjutnya Mutiara Pagi. Nanti kami akan hadirkan dengan topik memetik hikmah ibadah haji, nanti bersama Ustaz Muhammad Maruli Asyari Hasibuan SHIMH Komisi Dakwah MUI Provinsi Riau, Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Senapelan, yang akan menyampaikan mutiara pagi atau kuliah pagi dengan memetik hikmah ibadah haji. Encik tuan dan puan, tetap bersama Perempat Suara Budaya Riau. Kami masih hadirkan dari Hidayah Desi Ratnasari.

0: INC Tuan dan Puan, selanjutnya Anda ikuti Mutiara Pagi.
1: 2 Juni 2026 bertepatan dengan 16 Zulhijjah 1447 Hijriah. Semoga Anda senantiasa dalam keadaan sehat dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bersama saya Maizul mendengar dalam Mutiara Pagi hari ini, di mana selama 30 menit ke depan kita akan membahas topik memetik hikmah ibadah haji bersama narasumber Ustaz Haji Maruli Ashari Hasibuan SHIMH selaku Ketua Komisi Dakwah MUI Provinsi Riau dan juga sebagai penyuluh agama Islam KUA Kecamatan Senapelan. Dan alhamdulillah kita sudah terhubung dengan Ustaz kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum Ustaz, apa kabar?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sihat Mas.
1: Alhamdulillah, terima kasih Ustaz ya sudah menyempatkan waktu untuk menyampaikan tausiah di pagi ini. Semoga Ustaz dan juga keluarga senantiasa diberikan kesehatan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kami juga mengundang Anda pendengar untuk berpartisipasi dan juga bertanya nanti mengenai topik kita pada pagi hari ini di line telepon 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp kami di 0811-7673-991. Baik Ustaz, untuk mempersingkat waktu kita akan dengarkan dulu pengantar kajian pagi ini Ustaz hingga nanti mungkin pukul 5 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat. Silakan Ustaz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amara alaina bilhajji liman istata'a ilaihi sabila. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah dengan lafaz alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah pagi ini kita bisa bersua kembali di udara dalam program Mutiara Pagi Radio Republik Indonesia Pekanbaru. Selawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pendengar RRI Program 1 dan Program 4 dimanapun Anda berada, pada pagi ini kita akan membahas topik yaitu memetik hikmah ibadah haji. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin. Syahadata an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa tasum ramadan wa tahujjal bait liman istata'a ilaihi sabila." Hadis ini menerangkan tentang lima pondasi atau lima rukun Islam. Salah satu di antara rukun Islam tersebut adalah berhaji bagi yang mampu. Haji secara bahasa artinya adalah berkunjung. Sedangkan secara istilah syariat yang disebut dengan haji adalah berkunjung ke Baitullah pada waktu musim haji dengan melaksanakan rukun wajib dan juga ketentuan-ketentuan syariat daripada pelaksanaan ibadah haji. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah, setiap muslim, setiap orang yang beriman pasti mendambakan untuk melaksanakan ibadah haji. Dalam bait-bait doa yang kita mohonkan kepada Allah, selalu kita mungkin menyelipkan permohonan agar kita dikaruniakan Allah bisa berhaji. Bahkan ada banyak di antara jamaah haji yang sudah menabung berpuluh-puluh tahun, menyelipkan 1 rupiah demi 1 rupiah untuk ditabung lalu kemudian dimanfaatkan untuk menjadi ongkos naik haji. Ini adalah bagian dari ikhtiar kita untuk menjadi duyufur rahman. Karena memang begitu banyaknya fadilah daripada ibadah haji tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اِعْتَمَرُ فَلَا جُنَاهَ عَلَيْهِ. Orang yang berhaji, orang yang berumrah, فَلَا جُنَاهَ عَلَيْهِ, maka tidak ada lagi dosa baginya. Semuanya diampunkan oleh Allah. Dalam hadis disebutkan oleh Rasulullah, huwa kayaumin waladathu ummuh, dia akan seperti bayi yang baru lahir ke dunia. Dosanya tidak ada, maksiatnya dihapuskan, kesalahannya dimaafkan oleh Allah. Maka bersyukurlah orang yang berangkat melaksanakan ibadah haji, dan juga itu adalah merupakan rezeki yang sangat luar biasa, yang merupakan anugerah dari Allah. Tapi bagi kita yang tidak berangkat haji, kita tidak boleh berhenti untuk memetik hikmah daripada pelaksanaan haji tersebut. Ada banyak hikmah yang bisa kita petik dari pelaksanaan ibadah haji. Yang pertama adalah haji itu mengajarkan kepada kita bahwa perjalanan manusia sesungguhnya adalah perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya haji ini mengajarkan kepada kita untuk bersiap menghadapi kematian. Di tanggal 9 Zulhijjah kemarin, umat Islam yang berhaji berkumpul di satu tempat, yaitu wukuf di Padang Arafah, melafazkan kalimat-kalimat zikir, melafazkan kalimat permohonan ampunan kepada Allah. Maka nanti suatu waktu kita pun akan berkumpul di satu tempat, tidak memandang siapa yang kaya, siapa yang miskin, siapa yang berbangsawan, siapa yang hanya sekedar manusia biasa. Tempat berkumpul tersebut adalah Padang Mahsyar. Sebelum di Padang Mahsyar, kita akan dipisahkan dari dunia dengan adanya kematian. Kalau orang berangkat berhaji, dia harus siapkan bekal, dia harus siapkan ongkos, dia harus siapkan nafkah. Maka orang yang menghadapi panggilan kematian juga harus menyiapkan amal ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihatlah bagaimana orang yang berhaji mengelilingi Ka'bah tawaf, mengucap kalimat labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Yang dia kenakan adalah pakaian kain putih 2 lembar tanpa berjahit. Maka suatu waktu pakaian tersebut juga akan kita pakai, akan dililitkan di badan kita. Bedanya nanti ada yang 3 lapis, ada yang 5 lapis. Pakaian yang kami maksud itu adalah kain kafan. Suatu waktu kain putih tersebut akan disematkan ke dalam tubuh kita untuk menutup aurat. Pertanyaannya adalah, sudah siapkah kita untuk memakai pakaian tersebut? Kalau pakaian tersebut kita pakai, itu artinya kita akan berpisah dengan dunia yang fana ini. Likulli ummatin ajal, fa iza ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Setiap manusia itu ditakdirkan mempunyai ajal, dan kalau sudah tiba saat ajal akan muncul, maka tidak bisa dipercepat dan tidak akan bisa diperlambat. Jadi

perjuangan dari maktabnya menuju wukuf di Arafah, dia harus berjuang. Kemudian ketika melontar jumrah, dia juga harus berjuang. Bahkan di saat wukuf di Musdalifah, di saat mabit di Musdalifah, dia hanya beralaskan tanah dan juga beratapkan langit. Ditambah lagi begitu dahsyatnya perjuangan ketika dia tawaf dan sa'i. Memang sa'i, tawaf dan rangkaian ibadah haji lain itu adalah ibadah yang memerlukan energi yang luar biasa. Tapi dia tempuh, dia jalani. Sebab apa? Dia ingin mengharap maghfirah dari Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, kata Allah dalam surat Ali Imran. Bergegaslah untuk mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Puluhan kilo perjalanan dia lewati. Cuaca ekstrim dengan panasnya yang luar biasa dia lewati. Untuk apa? Mendapatkan maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala. Hikmahnya bagi kita adalah sudah seperti apa perjuangan kita untuk mendapat maghfirah Allah tersebut. Di saat beban dosa kita begitu banyak, di saat maksiat kita tidak terhitung, di saat salah kita ada muncul setiap hari, lalu bagaimana perjuangan kita untuk meraih maghfirah Allah? Kalau orang yang berhaji, dia korbankan semuanya untuk meraih maghfirah Allah, energi, harta, fisik dia korbankan. Lalu bagaimana dengan kita? Apa yang kita korbankan untuk meraih maghfirah Allah tersebut? Maka hikmah haji itu adalah mengajarkan kepada kita untuk berjuang mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Para pendengar RRI program 1 dan program 4 dimanapun Anda berada. Lalu yang ketiga, hikmah daripada pelaksanaan haji itu adalah ketika kita sudah bicara tentang panggilan maut dalam esensi panggilan haji, lalu perjuangan seorang hamba untuk meraih maghfirah Allah. Yang ketiga adalah hikmah haji itu mengajarkan kepada kita al-ittihad wal-ukhwah, persatuan dan juga persaudaraan. Ketika manusia sudah sampai di depan Ka'bah, atau ketika manusia sudah wukuf di Arafah, maka pada saat itu luntur dan tanggallah semua embel-embel kehidupan dunianya. Yang jabatannya tinggallah kekuasaan, yang kaya tak dibawa hartanya. Lalu kemudian semua embel-embel simbol kehidupan dunia tinggal. Untuk menjadikan dirinya berkumpul bersama jutaan umat manusia yang tidak satu etnis, yang tidak satu negara, berbeda warna kulit, berbeda asal usul. Maka haji itu mengajarkan kepada kita untuk bersatu dan juga berukhuwah. Allah berfirman dalam Al-Quran, وَلَا تَكُونُ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَةُ. Janganlah kamu berpecah belah lagi padahal sudah datang kepada kamu penjelasan syariat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di ayat sebelumnya Allah mengatakan, وَعْتَسِمُوا بِحَمَلِ اللَّهِ, bersatu padulah kamu dalam tali simpul agama Allah. Maka orang Arab mengatakan, كُنُوا كَالْيَدَيْنِ وَلَا تَكُونُوا كَالْأُجُنَيْنِ. Jadilah seperti dua tangan, saling bantu, saling tolong, saling peduli. Wala takunu kal uzunain, jangan jadi seperti dua telinga. Kalau dua telinga itu tempatnya berdekatan, posisinya berdekatan, tapi tidak saling gubris, tidak saling bantu, tidak saling melakukan tolong-menolong. Maka haji itu mengajarkan kepada kita untuk at-ta'awun, tolong-menolong, al-ukhuwah, bersaudara, al-ittihad, dan juga untuk bersatu. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dimanapun Anda berada, mudah-mudahan insyaAllah dalam setiap-tiap baik doa kita, kita senantiasa tidak lupa untuk memohon kepada Allah untuk menjadi duyufur rahman, agar sebelum kita menutup mata dari dunia, kita bisa melaksanakan ibadah haji ataupun ibadah umrah. Selalulah berdoa, Allahumma rizukuna ziyarata baitika al-azim wa ila maqami nabiika al-karim. Ya Allah, karuniakan kepada kami untuk bisa mengunjungi baitul azimmu, masjidil haram, ka'bahmu, dan juga izinkan kami untuk berziarah ke pusara nabimu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: Haji itu bukan hanya milik orang yang kaya. Haji itu bukan hanya milik orang yang punya harta. Tapi haji itu adalah milik orang yang sudah Allah panggil untuk menjadi tamunya. Haji itu adalah milik orang yang sudah Allah takdirkan untuk menjadi orang-orang yang datang mengharap maghfirah dan barokah serta ampunan darinya. Mudah-mudahan insyaAllah kita berharap jemaah haji tahun ini pulang kembali nanti ke tanah air dengan selamat. Dan insyaAllah mereka meraih haji yang mabrur. Sebab kata Rasulullah, Al-Hajjul Mabrur, laisa lahul jaza illa al-jannah. Haji yang mabrur, tidak ada balasan yang pantas baginya kecuali surga Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian yang bisa kami sampaikan dalam program Mutiara Pagi Radio Republik Indonesia. Mudah-mudahan bermanfaat. Kafaitu bihazal kalam. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
2: Baik, terima kasih Ustaz untuk pengantarnya di pagi ini. Silakan seorang pendengar yang ingin berpartisipasi dan juga bertanya mengenai topik kita pagi ini seputar memetik hikmah ibadah haji, bisa bergabung melalui line telepon kami di 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp di 0811-7673-991. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Dengan siapa di mana ini?
3: Atika, Kak Ibu.
2: Mbak Atika di Siahulu ya?
3: Ya.
2: Silakan pertanyaannya Mbak Atika.
3: Maaf, Pak. Saya pernah 11 tahun 2002 ke KHI. Jadi saya memang dalam hal itu melayani jemaah-jemaah. Setelah saya melayani jemaah-jemaah baru saya ibadah, Pak.
0: Ya.
3: Kemudian haji saya ini saya tanyakan, apakah haji saya susah atau gimana sih? Tapi saya dapat piagam, Ustaz.
0: Iya.
3: Jadi kan ada berempat waktu petugas, Ustaz. Tapi yang tiga ini kayaknya nggak melaksanakan tugas. Sendirian saya bertugas, Ustaz.
0: Iya.
3: Karena saya tahu kita agama kita itu, kita hidup itu berguna untuk orang lain.
0: Iya.
3: Nah, tapi setelah mereka pulang, ngadu sama saya, Ustaz. Dia kena cekir, kena macam-macam katanya. Dia saya bilang, ini tanah suci. Saya bilang, kita kan tadi amanahkan, ditugaskan. Kenapa kelemahan main? Saya bilang. Nah, tuh di sini, Ustaz, haji saya itu gimana, Ustaz? Tapi ada apanya, Ustaz? Ada piagamnya. Nah, apakah gimana, Ustaz? Kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, mungkin boleh langsung dijawab Ustaz pertanyaan dari Mbak Atika tadi.
0: Baik, terima kasih untuk pendengar kita di Siakulu, Kabupaten Kampar. Tentu kalau memang dia berangkat sebagai petugas, lalu kemudian dia layani para tamu-tamu Allah seperti porsi tugas yang sudah diamanahkan kepadanya, lalu kemudian barulah dia melaksanakan rangkaian pelaksanaan ibadah haji, atau dalam tanda kutip saling beriringan, tugas dia laksanakan, kemudian ibadah juga dia laksanakan, tentu itu adalah jalan yang baik, porsi yang baik, dan itu adalah sah. Memang berangkat ke tanah suci ya, lalu kemudian menjadi petugas, kemudian bisa beribadah, ini adalah impian kita juga setiap manusia, bisa melayani tamu-tamu Allah subhanahu wa ta'ala. Yang penting adalah bagaimana kita menjaga dan juga memelihara nilai-nilai luhur daripada pelaksanaan haji tersebut. InsyaAllah Ibu Atika di Siakulu itu hajinya sah dan mudah-mudahan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, saya kembalikan ke studio.
2: Baik, terima kasih atas jawabannya Ustaz. Silakan mendengar bagi Anda yang ingin berpartisipasi di 0761-24595. Halo, selamat pagi. Halo. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak, sehat Pak Ustaz. Dan hadir raya yang berkorban Ustaz. Nanya Pak Ustaz.
2: Silakan Pak Soemi.
4: Nanya Pak Ustaz, kita ni haji Pak Ustaz. Kita kena dam Pak Ustaz. Apa pasal Pak Ustaz kena dam? Kita kan tak ada, jilanya tak terasa salahnya. Kau kena dam Pak Ustaz. Dam satu ekor kalau sana biri-biri. Macam mana Ustaz? Kau pernah dam pula kita, perasaan kita tak ada salah. Terima kasih Pak Ustaz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suhaimi. Terkait dam ini, saya boleh dijawab, Ustaz?
0: Baik, terima kasih. Secara syariat, haji itu terbagi tiga. Haji Ifrad, Haji Qiran, Haji Tamattu. Jadi, kalau Haji Ifrad ini mendahulukan Haji Baru Umrah. Haji Qiran sama-sama satu niat melaksanakannya haji dan umroh. Kemudian haji tamattu, lalu dia melakukan umroh dulu baru haji. Idealnya secara syariat, bahwa yang dibolehkan itu, yang dilaksanakan itu haji dulu baru umroh. Jadi selesai dulu rangkaian hajinya, baru dia kemudian melaksanakan umroh. Itu idealnya. Tapi karena kita dari luar Saudi, ya, dari Indonesia, ya, kalau haji dulu baru umroh, ya harusnya dari bandara, dari rumah sudah pakai kain ihram, sudah berlaku larangan-larangan ihram semua. Tentu berat bagi kita untuk melaksanakannya. Jadi kita pilihlah haji tamattu, yaitu melakukan umroh dulu baru haji, ya. Jadi karena melakukan umroh dulu baru haji, makanya kena denda atau dam, ya, satu ekor kambing. Jadi semua jamaah haji Indonesia yang hajinya haji tamattu, seluruh jamaah haji yang berangkat kalau hajinya haji tamattu, pasti dia membayar dam. Bukan karena dia melakukan perbuatan, kecuali misalnya dia melalaikan salah satu wajib haji, maka bertambahlah damnya. Ya, kalau dia tidak melakukan salah satu dari rangkaian wajib haji, misalnya dia tidak melakukan melontar jumrah, tidak melakukan mabit di Musdalifah, ya, maka tentu dia pun dikenakan dam lagi. Jadi kita yang mengikuti rangkaian rukun wajib haji, kenapa juga kena dam? Karena haji kita, haji tamattu, dahulu umroh, baru kemudian haji. Itu jawaban saya. Terima kasih.
2: Baik, terima kasih atas jawabannya Ustaz. Boleh satu lagi, kami tunggu partisipasi Anda pendengar di 0761245595 atau melalui pesan WhatsApp di 0811767391. Halo, selamat pagi, assalamualaikum. Terputus rupanya, silakan dicoba lagi di 0761245595. Halo, selamat pagi, assalamualaikum.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan siapa di mana?
5: Dengan Jua ini di 13 Kota Kampar.
2: Ocu Jua ini di 13 Kota Kampar, silakan Ocu.
5: Salah haji, Ustaz. Kalau kita pergi ke tanah suci itu, kalau nggak musim haji, bagaimana pula Ustaz? Apakah nama hajinya Ustaz? Kemudian, apakah sama dengan panggilan hajiku dengan panggilan semacam kita Ustaz? Terima kasih, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin bisa dijawab Ustaz.
0: Baik, untuk pendengar kita di 13 Kota Kampar, kalau kita berangkat ke tanah suci tidak dalam musim haji, apakah sah pelaksanaannya? Kita jawab, al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu waktunya ditentukan. Jadi tidak bisa setiap saat melakukan haji. Kapan bisa melakukan haji? Kalau tiba saatnya musim haji. Di bulan haji itulah pelaksanaan haji. Nah, kalau kita pergi ke sana, ya, kita mikot, kita tawaf, kita sa'i, kita tahallul, maka itulah yang disebut dengan umrah. Jadi, kalau haji waktunya ditentukan, maka kalau umrah waktunya tidaklah dibatasi. Kemudian, apakah sama panggilan haji dengan panggilan kematian? Itulah tadi hikmahnya yang kita bahas. Dalam tanda kutip, bahwa kalau orang berangkat haji, dia siapkan nafkah, dia siapkan ongkos, dia siapkan persiapan-persiapan, ya, maka selayaknya kita juga untuk menghadapi panggilan kematian, kita juga harus melakukan persiapan-persiapan. Artinya apa? Ada persamaan dalam konteks panggilan haji dan panggilan kematian bagi kita sebagai seorang hamba Allah. Sebagai seorang hamba Allah, kedua-duanya harus kita persiapkan dengan sebaik-baiknya. Jangan khawatir, bagi kita yang tak dipanggil untuk melaksanakan haji, ada ibadah-ibadah yang Allah samakan pahalanya dengan ibadah haji. Salah satunya adalah salatul jamaah fi awali waktiha, salat berjamaah di awal waktu. Apalagi albirrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Kalau hal-hal tersebut dilakukan, tawabuhu kamisnya ibadatil hajj, maka pahalanya pun sama dengan pelaksanaan ibadah haji. Saya kembalikan ke studio.
2: Baik, terima kasih atas jawabannya Ustaz. Mengingat waktu juga yang membatasi kita, Ustaz, boleh satu menit untuk kesimpulan kajian kita pada pagi hari ini, Ustaz?
0: Kita tidak boleh berhenti bercita-cita dan berniat untuk melaksanakan ibadah haji. Karena bercita-cita dan berniat melaksanakan ibadah haji itu tidak ada larangannya. Ada orang mengatakan, tidak akan mungkin saya berangkat haji. Kenapa? Saya miskin, saya papa, saya fakir. Sesungguhnya yang membuat orang berangkat haji itu bukan karena banyaknya hartanya, bukan karena banyaknya kekayaannya, tapi memang sudah cukup ukur-ukur panggilan Allah itu terhadap dirinya. Maka untuk itu siapapun kita, maka bagi setiap muslim, bagi kaum muslimin, musliman, tetaplah tancapkan niat dan cita-cita untuk bisa berhaji, melaksanakan perintah Allah tersebut. Lalu kemudian, bagi kita yang tidak berhaji, setiap hikmah dan fadilah haji itu adalah mawa'is bagi kita, adalah pelajaran bagi kita. InsyaAllah setiap hikmah dan fadilah haji itu kalau dilakukan dengan baik, maka insyaAllah akan juga memberikan dampak positif dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan insyaAllah Allah panggil kita untuk berhaji, ya. Allah berikan kita kesempatan untuk mengunjungi Baitullah. Allahumma rizukuna ziyarata baitikal azim wa ila maqami nabiyikal karim. Inilah kasih kita. Terima kasih untuk seluruh pendengar, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Banyak maaf apabila ada kesalahan. Saya kembalikan ke studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak terasa kebersamaan kita dalam Mutiara Pagi ini harus berakhir, pendengar. Terima kasih banyak kepada narasumber kita, Ustaz Haji Maruli Ashari Hasibuan SHIMH, selaku Komisi Dakwah MUI Provinsi Riau atau Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Senapelan, atas ilmu dan juga nasihat yang telah disampaikan. Semoga ini dapat menjadi manfaat dan juga dapat menjadi tuntunan untuk kita, dan tentunya menjadi amal jariah untuk Ustadz juga nantinya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih juga untuk Anda pendengar setia RRI Pro 1 Pekanbaru dan Pro 4 Pekanbaru yang telah menyimak dan juga berpartisipasi pada pagi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Maizul ucapkan terima kasih sekaligus pamit dari ruang dengar Anda. Mohon maaf jika terdapat salah dan juga kekhilafan. Billahi fisabilil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian Mutiara Pagi hari ini, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

0: Programa 4 Berseri, Berseri 6, Pekanbaru Ketua. Suara Merdu hadirkan informasi, ragam budaya, terjalin indah.
1: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-09. Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
2: Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat.
3: Dan tuan, selanjutnya kami hadirkan kabar berita pukul 6 waktu Indonesia Barat bersama saya Fardi Umar. Arus kendaraan di jalan tol Trans Sumatera masih menunjukkan tren peningkatan pada penghujung libur panjang Idul Adha, Waisak dan juga hari lahir Pancasila. PT Utama Karya mencatat sebanyak 148.807 kendaraan melintas di ruas tol yang dikelolanya pada Minggu 31 Mei 2026 atau meningkat 31,25% dibandingkan kondisi normal. Peningkatan tarif terjadi hampir di seluruh ruas JTTS, termasuk sejumlah ruas di Provinsi Riau yang menjadi jalur utama mobilitas masyarakat selama masa libur panjang. Ruas tol Pekanbaru Koto Kampar menjadi salah satu yang tercatat lonjakan tertinggi dengan 9.954 kendaraan, meningkat 57,30% dibandingkan tarif normal. Sementara tol Pekanbaru Dumai dilalui 16.420 kendaraan dan naik 10,71%. Selain di Riau, peningkatan signifikan juga terjadi di sejumlah ruas jalan tol Padang. Cicincing mencatat kenaikan tertinggi sebesar 76,71%, disusul tol Sigli Banda Aceh. Sekian kabar berita.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: bersin. Atau kamu bisa menggunakan alkohol 60% kalau memang nggak ada air yang memadai. Dan satu hal yang penting adalah kamu sebaiknya menjaga jarak dengan orang yang sehat.
1: Encik Tuan dan Puan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Semoga kabarnya selalu baik menemani Encik Tuan dan Puan. Kembali kami ucapkan salam budaya Encik Tuan dan Puan. Semoga di pagi hari ini membawa keberkahan, kesehatan dan juga kebahagiaan untuk kita semuanya. Dalam kehidupan masyarakat Melayu, Encik Tuan dan Puan, kalau kita berbicara kali ini, yang tadinya kita biasa bicara beranda budaya, kita berbicara tentang tari, kita bicara tentang bagaimana kekasan. Nah kali ini kita akan hadirkan tradisi nikah adat Melayu, menyatukan cinta, adat dan juga marwah keluarga. Cik Tuan dan Puan, dalam kehidupan masyarakat Melayu, pernikahan bukan hanya menyatukan dua insan yang saling mencintai. Lebih dari itu, pernikahan merupakan penyatuan dua keluarga besar yang dilandasi oleh adat, agama, dan nilai-nilai luhur yang diwariskan turun-temurun. Oleh sebab itu, Cik Tuan dan Puan, tradisi nikah adat Melayu memiliki tahapan yang panjang, penuh makna serta syarat dengan pesan kehidupan.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: Sarapan pakai ketupat, lupalah hati yang sedang galau. Kita simak program 4, inilah suara budaya Riau.
1: Encik Tuan dan Puan, selain itu masyarakat Melayu dikenal ungkapan adat bersendi syarat-syarat bersendi kitabullah, artinya segala pelaksanaan adat harus sejalan dengan sejarah Islam. Karena itu dalam prosesi pernikahan Melayu, adat dan agama berjalan beriringi atau beriringan, saling melengkapi dan memperkuat. Tahapan pertama dalam tradisi pernikahan Melayu biasanya diawali dengan merisik. Merisik merupakan proses mencari tahu tentang calon pasangan. Pada masa lalu, keluarga pihak laki-laki akan mengutus orang yang dituahkan untuk memperoleh informasi mengenai calon mempelai perempuan, mulai dari akhlak, latar belakang keluarga, hingga kesediaannya untuk dipinang. Tradisi ini menunjukkan bahwa masyarakat Melayu sangat menjunjung kehati-hatian dalam memilih pasangan hidup.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Iya, Encik Tuan dan Puan, yang menjadi tahap selanjutnya itu bagaimana setelah merisik selanjutnya dengan meminang. Dalam prosesi ini keluarga laki-laki datang secara resmi ke rumah pihak perempuan untuk menyampaikan maksud dan tujuan meminang. Biasanya acara berlangsung dengan bahasa dan santun, bahasa yang santun. Nah, bahkan sering disampaikan melalui pantun-pantun yang indah. Pantun menjadi sarana komunikasi yang mencerminkan kecerdasan, kesopanan, dan kehalusan budi masyarakat Melayu.

agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik

0: yang merupakan inisial nama Harald Blåtand. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tertikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
1: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
2: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan

bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

0: persembahkan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: FM Pro 4 RRI Pekanbaru, suara budaya riau.
3: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760009, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, suara budaya Riau.
4: Kabar berita jam 7 waktu Indonesia Barat.

Cituan dan Puan kembali menemani di kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat bersama saya Fardi Umar. Sebanyak 19 warga binaan beragama Buddha di Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Pekanbaru menerima remisi khusus RK1 dalam rangka memperingati Hari Raya Waisak tahun 2026. Penyerahan remisi berlangsung di Citia Drama Bakti Lapas Kelas 2A Pekanbaru pada Minggu 31 Mei 2026. Remisi diserahkan secara simbolis oleh pelaksana harian PLH Kepala Lapas Kelas 2A Pekanbaru Yusuf Gunawan bersama perwakilan Majelis Budayana Indonesia MBI Pekanbaru dan Kementerian Agama Kota Pekanbaru. Kegiatan tersebut turut dihadiri jajaran petugas serta warga binaan. Pemberian remisi merupakan bentuk penghargaan negara kepada warga binaan yang tetap menunjukkan perilaku baik dan aktif mengikuti program pembinaan selama menjalani masa pidana. Sekian kabar berita.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761 236006, WhatsApp 0811